Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Ida Astrol, di Gegar Pagi 6.10. Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat rakan-rakan di perbudakan segala urusan hari ini, dan yang penting sekali nikmat kesihatan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan peluang dan juga ruang untuk menghirup udara segar pagi ini. Hari Jumaat hari ini, 26 Jun 2026. Tarikh cantik hari ini ya. 26.6.2026. Okey, terima kasih saya Melaka FM yang dah pun bantu taping-taping di live TikTok Melaka FM. Dah pun 95.9K jumlah taping yang saya terima pagi ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan saya Melaka FM semua, tak kira di mana saja anda berada, yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Krik juga. Terima kasih yang menonton Piala Dunia. Sekarang ini sedang berlangsung dua perlawanan yang anda boleh tonton di TV OK dan juga di saluran Sukan Plus. Perlawanan antara Jepun menentang Sweden dah pun masuk aksi separuh masa kedua, juga Tunisia menentang Netherlands. Okey, kalau anda dapat saksikan perlawanan, dua perlawanan yang menjadi tumpuan dalam aksi kumpulan F. Okey, kurangkan semasa Tunisia 0, Netherlands 2. Dan ini di TV OK, dan anda juga boleh tonton satu lagi perlawanan Jepun menentang Sweden di Sukan Plus. Okey, terikat 0-0 setakat minit ke 46 ni, sepuluh masa kedua ni. Dan apapun, teruskan sokongan anda. Anda boleh tonton di RTM Klik, boleh muat turun aplikasi ni di telefon bimbit anda. Okey, kita ada Salmi Ibrahim 500, lagu Melaka FM terbaik katanya, DJ-DJ semua. Terima kasih. Okey, baik, apapun, terus setiap bersama dengan kami. InsyaAllah 8.30 minit pagi kita ada Bicara Mufti, dan jam yang berikutnya kita ada tetamu dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Don Serkam, insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Zaidi Atan, Timbalan Esko Pelancongan Urusan Seni dan Budaya Negeri Melaka, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serkam. Okey, terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM. Gegar.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayarlah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian dimulakan.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
0: Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Membagaikan sang merak yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
3: Melaka FM 102.3 Gegar Pagi di siari Jumaat pukul segala hari. Dan seperti biasa dalam slot Bicara Mufti pagi ini, kita bersama dengan Saibu Samaha Dato' Ir Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya yeah, Dato' siap.
4: Khabar Azrul?
3: Baik sihat Alhamdulillah.
4: Baju Melayu kita ni kontras ni. Awak hijau, saya biru.
3: Tak sama, tak matching pula hari ni.
4: Tim mana ni? Biru mana tim?
3: Perancis.
4: Perancis
3: Saya tim Perancis. Kalau ni lah Piala Dunia.
4: Baju warna ni jersey siapa pakai warna biru ni?
3: Biasa Perancis lah. Biu gelap Dato' ada ni?
4: Tak ada. Tengok berita je.
3: Tengok je berita je. Alhamdulillah Dato', hari ini kita dapat bersama lagi dan bersama dengan pendengar Melaka FM Bicara Mufti setiap hari Jumaat 8.30 minit pagi. Dan hari ini kita berbicara tentang sebenarnya hari Ashura itu eh.
4: Ya saya.
3: Yang disambut 10 Muharram. Ramai ingin mengetahui kelebihan dan juga amalan yang dianjurkan dalam Islam. Sebelum tu, mukadimah untuk pagi ni Dato', silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
4: Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana juga berada, di selatan Johor Bahru, di utara Negeri Sembilan, di tengah-tengah Melaka. Kedua-dua negeri ni tengah panas eh, insyaAllah ya. Dengan kerancakan pilihan raya negeri. Dan kita doakan pilihan raya negeri di kedua-dua negeri ni berjalan dengan aman eh, berjalan dengan mengikut saluran undang-undang dalam proses demokrasi memilih pembentukan sebuah kerajaan negeri
3: ya.
4: Dan Melaka pun pada bila-bila masa insyaAllah. Cuma pada saya inilah peluang dan tanggungjawab sebagai rakyat di negeri-negeri berkenaan untuk menunaikan tanggungjawab memilih seorang pemimpin yang namanya yang akan membuat dasar dan keputusan di dalam sebuah kerajaan khususnya di peringkat pilihan raya negeri. Ini adalah pilihan raya negeri dan insyaAllah saya doakan, kita doakan semuanya berjalan dengan lancar. Saya dimaklumkan besok penamaan calon yang sepadan dengan kita. Mual dah dekat lah.
3: Dekat lah. Okay. Tak sampai sejam sampai.
4: Tak sampai sejam. Sungai Gambai tak sampai 5 minit. Sungai Gambai tak sampai 5 minit. InsyaAllah. Silam Melaka Kemaju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Saya doakan kepada seluruh pendengar Melaka FM di mana juga berada. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Jarang kita berjumpa Sayyidul Ayyam jatuh pada hari Ashura ataupun hari 10 Muharram. Jadi Alhamdulillah hari ini kita berada, cepat masa berlalu kita dah masuk bulan Muharram dan masuk hari yang ke-10. Dan hari ke-10 ini antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya ma ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum ashura. Kata Nabi, kata riwayat Ibnu Abbas, dia kata apa yang dilihat, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar suatu hari fadilat berbanding hari-hari lain kecuali pada hari Ashura. Jadi hari ini sebenarnya Alhamdulillah hari Jumaat minggu kedua Muharram yang jatuh pada hari Ashura. Jadi sudah pasti yang berpuasa kita doakan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahaja sunnah Nabi kita Muhammad, tetapi ini berlaku kepada Nabi Musa Alaihi Salam, yang mana bila Nabi Musa Alaihi Salam berjaya menyelamatkan diri daripada serangan Firaun yang dikejar, dihambat, dan pada hari yang sama Firaun ditenggelamkan di dalam laut dan terbelah dengan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Musa selamat daripada diburu, dikejar, dihambat oleh Firaun dan tentera-tenteranya yang hendak membunuh. Jadi berlaku pada hari apa? Berlaku pada hari Ashura. Dan pada hari itu Nabi Musa alaihi salam menzahirkan kesyukurannya kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Ashura. Dan kalau kita lihat dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, antara puasa yang dilaksanakan oleh umat Nabi Musa ialah mengambil iktibar dan ajaran titah perintah dari Allah kepada Nabi Musa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ibadat puasa Ashura.
3: Yep.
4: Tapi kita umat Nabi Muhammad tidak sampai pada tahap wajib, cuma dia adalah disunatkan dan digalakkan kita melaksanakan dalam antara puasa-puasa yang menjadi kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Okey, itu dia antara rangkuman yang seperti Datuk kongsikan tadi, maksud sebenar hari Ashura dan mengapa hari ini begitu istimewa dalam Islam.
4: Yes,
3: okey. Selain daripada berpuasa Datuk, amalan-amalan lain yang boleh dilakukan oleh umat Islam, okay, untuk menghidupkan hari Ashura ni Datuk?
4: Azrul ni biasa dalam masyarakat Melayu lah. Kita biasa sekarang ni kita panggil bubur lambuk. Bubur lambuk tu bubur apa sebenarnya?
3: Orang panggil bubur Ashura.
4: Bubur Ashura. Sebenarnya dia tak ada kena-mengena bulan Ramadan.
3: Tak ada kena-mengena.
4: Tak ada kena bulan Ramadan. Yang kalau disebut bubur Ashura ni, bukan pasal buburnya, tetapi kisah Nabi Nuh AS, yang mana Nabi Nuh AS tidak terlepas, iaitu tentang bubur Ashura, diambil daripada peristiwa Nabi Nuh yang terselamatkan oleh Allah daripada banjir yang besar. Jadi maka Nabi Nuh membuat kesyukuran, iaitu membuat satu masakan. Jadi masakannya bukan untuk di itu, tapi untuk disekadai, dihadiahkan, disedekahkan kepada yang selamat, pengikut-pengikutnya. Jadi itu tanda kesyukuran,
3: yeah,
4: yang pada hari ke-10 hari Ashura ini ialah hari yang disunatkan kepada kita memperbanyakkan sedekah jariah daripada berpuasa, berlambian daripada berpuasa. Dan pada amalan ni, adat orang kita ni, namanya ialah bubur Ashura.
3: Ya, yeah, biasa dengar.
4: Cuma dalam bubur Ashura ni, Azrul pernah makan tak bubur Ashura negeri-negeri lain?
3: Saya tak ingat lah tu. Tapi rasa setakat pengetahuan yang saya ingat, memang tak adalah, belum
4: tak ada. Jadi bubur Ashura ni bukanlah kerana bubur tu agaknya inilah yang Nabi Nabi Nuh buat. Tidak. Sebenarnya di sebalik ibrah bubur Ashura ini ialah menggalakkan budaya bersedekah, menyantuni anak yatim, mewujudkan silaturahim jiran tetangga. Kalau di masjid, mewujudkan hubungan jamaah, mengimarahkan masjid, membudayakan sedekah. Dan kalau dibuat pula apa ni, bubur Ashura tadi secara gotong royong, menghidupkan budaya
3: gotong royong
4: apa ni, bersatu tenaga dan sebagainya. Itu sebenarnya di sebaliknya. Tapi saya nak beritahu, bubur Ashura ni di Malaysia aje, mana betul semua betul bagi saya. Bukan betul pada buburnya, betul pada niatnya, betul pada tujuannya, betul pada kaedahnya, iaitu hendak bersedekah, bergotong royong, mempertautkan ukhuwah,
3: yep,
4: dan berjemaah, dan menzahirkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah. Kalau pengalaman saya Azrul, masa saya belajar dulu, kita orang Melaka, Selangor sama bubur Ashura kita. Tapi Ashura orang Kelantan, Terengganu lain sikit. Ashura orang Perlis dengan Kedah lain sikit. Jadi kami pun buatlah gotong royong. Saya pun tengok-tengok Ashura orang Kelantan ni pukul 7 pagi dah nak angkat, dah naik piuk dah.
3: Awal
4: dah naik piuk dah, go dah masuk kawah apa semua. Awalnya kita bubur Ashura orang Selatan ni pukul 10 sekarang baru nak mula. Kita pun siap pukul 10, pukul 12:30 dah selesai, dah boleh masak, dah boleh makan, dah boleh hidang, dah boleh disatukan. Tapi yang Kelantan ni baru setengah masak. Dia akan masak pukul 5 petang nanti.
3: Pagi sekali, petang sekali je.
4: Tak. Dia punya tempoh mengacau dia tu.
3: Lama.
4: Kalah dodol. Dan orang Kelantan dia panggil bubur sura. Segala jenis khazanah dia masuk. Daging, kacang, sayur, apa semua, apa gula Melaka, cili, semua masuk.
3: Mewah dalam tu.
4: Pedas ada, manis ada, rempah ada. Itu bubur Ashura. Dia panggil bubur sura Kelantan. Azrul pernah makan bubur Ashura Kedah pula?
3: Tak.
4: Okay. Bubur Ashura Kedah ni, dia punya hasil produk dia last kali, kalau kita tengok, macam kulit kacang.
3: Kulit kacang?
4: Dia masuk segala jenis kacang. Kacang merah, kacang kuda, kacang hijau, kacang tanah, apa sejenis jenis kacang, masuk gula Melaka, santan sikit, apa semua. Dan akhirnya tersiaplah nanti, dah siap-siap dengan produk ni, potong-potong tengok, ada manis, manis ni banyak kacang. Nak beritahu, bukan kerana bubur bentuk corak, tetapi sunnahnya iaitu mensyukuri nikmat Allah dengan bersedekah, bergotong royong, memperkuatkan jamaah, mempertautkan ukhuwah. Jadi dalam kesempatan ini, itulah di sebalik kalau kita tengok ibrah atau sejarah daripada peristiwa hari Ashura tadi. Dan kalau dilihat dalam kisahnya juga, pada hari itu kisahnya Nabi Adam AS diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan mendekati sebatang pokok dengan apa tadi, tetapi Nabi Adam digoda oleh syaitan, akhirnya dia mendekati pokok tersebut, dia menyentuh dan akhirnya mendapat kemurkaan Allah. Dan pada hari Ashura ini Allah menerima taubat dan keampunan dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam bulan hari Ashura ini, pada kita sudah kita berpuasa, sudah kita bersedekah, ialah kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa taubat ataupun amalan yang berlaku pada bulan awal Muharram ini mempunyai kelebihan yang besar, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Kelebihan kita menghidupkan, diriwayatkan daripada Ibnu Qatadah, bila seorang lelaki bertanya tentang apa kelebihan hari Ashura, dia berpuasanya, kata Nabi, aku mengharap ke atas Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa kita yang setahun lalu. Ramadan dah diampun tadi. Enam bulan Ramadan diampunkan setahun juga. Sekali lagi Allah bagi pintu taubat, pintu keampunan kepada kita sehari berpuasa di hari Ashura dengan niat yang ikhlas, Allah akan mengampunkan dosa kita yang setahun yang telah berlalu.
3: Baik Datuk, dalam masyarakat kita Datuk, terdapat pelbagai kepercayaan dan juga amalan yang dikaitkan dengan hari Ashura. Bagaimana kita nak bezakan antara amalan yang bersandarkan sunnah dengan amalan yang tak mempunyai dalil, dalil yang sahih, sahih ni Datuk?
4: Okey, itu saya tanya, kalau kita melihat sunnah pada Nabi bukan pasal makannya, tetapi sunnahnya ialah bersedekah jariah. Jadi pada kita menghidupkannya, ikutlah budaya amalan masyarakat setempat. Takkan kita orang Melayu makanlah cara Melayu, orang Melaka pula suka bubur Ashura, bubur nasi persekitaran kita beras. Janganlah nak buat macam kata, oh kita nak cari korma. Tidak, itu mungkin orang Timur Tengah, orang Arab katakanlah. Tapi di Malaysia itu, sebab dalam Islam dia akan kita akan menghormati uruf. Contoh kalau kita tengok zakat fitrah, dia tak cakap kena bayar zakat apa, tapi nilai ukurannya ialah makanan asasi umat Islam di kawasan tersebut. Kalau orang Islam dekat bumi Cina katakanlah makan gandum, maka ukuran pada kadar zakat fitrahnya ialah gandum. Kita orang Asia di Malaysia ini, makanan hakiki kita ialah apa ni, nasi atau beras. Maka nilai kadar ukuran zakat fitrah kita adalah beras. Orang Timur Tengah makanannya adalah korma ataupun bali. Maka makanan dikira padanya. Jadi dalam Islam bukan pada jenis makanannya, tetapi pada bentuk, bukan pada apa, tetapi pada meraihkan keperluan tempatan. Tapi niatnya ialah bersedekah. Kadarnya dua gantang bardat. Jadi itu kadarnya. Tapi jenis makanan mengikut hak asasi ataupun makanan asasi sebuah tempat dan adat ketempatan. Jadi dalam ibadat tadi, adakah sunnah ataupun tidak sunnah? Pada saya, sunnahnya ialah menghidupkan budaya sedekah jariah. Itu sunnahnya. Ada pun cara, jangan ada perkara-perkara mistik, kepercayaan-kepercayaan karut, itu jangan. Ni satu mengkuk ni kena letak kat kubur, itu tak payah. Itu bagi saya amalan yang bertentangan. Yang ini kita dapat sedekah jariah ataupun kita sendiri menaja, sebab itu kita hadiahkan atau kita agihkan kepada seluruh kampung kita dan sebagainya, tanpa ada amalan-amalan orang kata kepercayaan-kepercayaan karut dan sebagainya. Jadi dalam hal itu, pada saya, kalau kita lihat apakah itu, Islam meraihkan adat sesebuah tempat dan masyarakat dalam untuk melaksanakan sunnah itu tadi, meraihkan. Dia tak tentukan jenis apa makanannya, tetapi dia ikut sunnah Nabi Nuh, dia membuat kenduri. Maka itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh AS. Jadi sunnah pada kita, ikutlah keperluan masyarakat setempat. Kalau kata berpakaian, contoh Azrul, bukan konsep pakaian kena pakai jubah, tidak. Konsep pakaian dalam Islam tutup aurat je. jangan terlalu sempit, jangan tidak takabur, jangan apa diselangi dengan takabur. Jadi pakaian kita konsepnya menutup aurat. Orang Melayu pakailah baju Melayu, orang India pakailah kurta, orang jubah pakailah jubah, orang Cina pakailah congsam, orang putih pakailah blazer. Orang Afrika pakailah baju jenis nak kata kurta tak kurta, jubah tak jubah. Jadi masing-masing mengikut adatnya. Tetapi matlamatnya ialah menutup aurat.
3: Bersih, suci.
4: Ha, itu dia. Jadi kita orang Melayu memang pakaian kita baju Melayu.
3: Paling cantik lah ya. Cantik. Macam baju Melayu kan. Saya baju Melayu hari ni kan.
4: Tapi baju lain okey je. Nak pakai t-shirt, nak pakai apa, baju batik pakai. Jadi tutup tutup aurat.
3: Tak semesti jubah kan tu.
4: Saya.
3: Okey, bagaimana seseorang yang mempunyai keuzuran ya, macam contoh sakit ke ataupun bermusafir ataupun wanita yang uzur syar'i yang boleh menghayati hari Asyura.
4: Okey. Jadi gini, kalau yang tak dapat nak berpuasa, kita boleh bersedekah. Kalau tidak dapat nak bersedekah kerana ada keuzuran, hari ini tak sihat, yang perempuan uzur syar'i, yang lelaki sekarang ada kenduri anak nak kahwin, yang ni pula bermusafir. Jadi kalau musafir, keringanan pada kita tidak berpuasa. Ada amalan-amalan lain yang boleh dilaksanakan, seperti bersedekah jariah, beretikaf di masjid, satu lagi menyantuni anak yatim. Jadi kita tengok sekarang anak yatim tak payah jumpa transfer dan minta akaun pun tak apa.
3: Tapi kita pastikan betul.
4: Pastikan betul. Azrul anak yatim ke?
3: Tak. Bukan. Masih lagi maya.
4: Jadi anak yatim ni pun satu juga yang saya tengok. Kadang-kadang ada orang terlalu rigid lah. Iaitu ustaz, anak yatim ni ialah mereka yang bawa umur, yang kalau dari sudut tarifannya, man faqada walidihi qabla bulughihi. Jadi dia kata anak yatim ialah orang yang kematian ibu bapa sebelum baligh. Jadi tiba-tiba anak yatim tu dah 15, 14 dah baligh. Jadi orang kampung kata nak bagi ke, dia dah baligh. Sebenarnya dalam konteks baligh ni, walaupun kita mengukur dari sudut ketetapan syarak ialah kita menyantuni anak yatim, tetapi dari sudut maslahah anak yatim tadi, walaupun umur 14 sudah baligh, tapi dia boleh berdikari tak? Dia bekerja tak? Dia dapat hasil tak? Tak ada. Anak yatim ni masih belajar, duduk di asrama. Jadi saya suka mencadangkan supaya kalau nak ditakrifkan anak yatim, tadi kadang-kadang boleh bergaduh kat kampung ni. Anak yatim, kebetulan dia kata, yang ni dah 15 tahun bukan anak yatim. Tetapi minta maaf, yatim bukan sekadar kita melihat pada umur baligh-nya juga, tetapi kemampuan, keupayaan dia untuk apa ni, berdikari. Kalau 14 tahun, 15 tahun memang dah baligh. Perempuan 10 tahun dah baligh dah, kadang-kadang 11 tahun dah baligh. Tapi kalau ikut budak tu tak senarai lah. Tapi sebenarnya harus juga disantuni, kerana mereka belum apa ni, berdikari, boleh bekerja, mereka masih belajar, duduk di asrama, masih lagi keperluannya untuk makan minum, pembiayaan pendidikan dia, pakaian dia, anak mak dah tak ada, kadang-kadang minta maaf dijaga oleh bapak saudara pula palau duit dia, duduk dengan nenek pula tu, duduk dengan mak tiri pula ada tadi, macam-macam berlaku. Jadi kita santunilah anak yatim, bukan sekadar memberi duit dan wang ringgit sahaja, tetapi harus dilihat pada belayan kasih sayang, moral dan psikologi, doa dan harapan kepada anak-anak yatim. Dan kepada anak-anak yatim, kita zahirkan kesyukuran. Kenapa? Ada orang yang masih sayang dekat kita. Satu hari nanti kita berumah tangga, kita bentuk keluarga, mungkin ada anak orang lain pula jadi yatim. Sekarang ni Azrul, kalau kita tengok, jadi yatim ni sekejap, sekelip mata je.
3: Ya, betul.
4: Kawan-kawan kita ramai yang meninggalkan anak yang kecil dan sebagainya. Ditakdir kadang-kadang pergi satu keluarga dah. Tiba-tiba dalam perjalanan besok cuti, katakanlah, nak pergi Genting, nak pergi mana, balik dapat berita kemalangan maut. 5 sekeluarga meninggal. Kebetulan ada 2 orang anak dia tak ikut, dia pergi jalan ke Genting tadi. Duduk di asrama. Akhirnya mak meninggal, ayah meninggal, anak sulung meninggal, adik bongsu meninggal. Dia yang tengah-tengah dua orang ni selamat. Ditakdirkan kerana duduk asrama, ada program ke, tak ikut, demam dan sebagainya. Allah selamat. Rupanya nak beritahu, sekelip mata sahaja dalam gembira bercuti, berjalan, orang kahwin dan sebagainya, boleh kehilangan ibu dan ayah terlibat dengan kemalangan maut. Kalau orang kata kemalangan maut ni, adakah kecuaian pemandu? hari ini bukan kata pemandu cuai. Pemandu tak cuai pun berhemah di jalan raya.
5: Yeah.
4: Rupanya betul. Ada sebuah lori terbabas, langkah tembok, terbalik, mam gempuh habis pun sama juga. Jadi dia menjadi mangsa keadaan yang ditakdirkan oleh Allah. Uh-huh. Seperti itu. Kadang-kadang pemandu mabuk dan sebagainya. Yeah. Jadi nak beritahu, hari ini yatim, saya kata harus diingat. Kerana saya suka mengatakan, kerana dalam masyarakat kita kadang-kadang nak tarifkan yatim tu sampai terlalu rigid. Tiba-tiba tersisih lah. Sebenarnya anak yatim tu masih harus disantuni lagi. Saya suka mengambil dalam konsep anak yatim ni sama seperti kaedah nafkah.
5: Okey, baik.
4: Bilakah tanggungjawab ibu bapa selesai untuk memberi nafkah kepada anaknya? Sama ada sama sebagai suami isteri yang masih suami isteri atau bercerai. Sebenarnya tanggungjawab ibu dan bapa kepada nafkah anak-anak ialah sampai anak itu boleh bekerja. Berdikari. Kalau kok muruf hari ni, mungkin 19 tahun anak tu masih lagi kena diberi nafkah.
5: Yalah, belajar kan.
4: Pasal dia belajar. Belajar di tengah tanam, belajar di universiti. Siapa nak membiayai yuran, makan? Kalau dia nak belajar, dia nak kerja, bila dia nak fokus? Dan dia masih ada ayah. Maka itulah. Bagi saya, kalau ditakrifkan pada saya, anak yatim. Dan saya mengingatkan juga ramai pertubuhan anak yatim tadi. Kalau dah memang betul dia tak ada ibu dan ayah, berilah perhatian kepada mereka sampai mereka habiskan pengajian mereka.
5: Ya.
4: Dan saya menasihatkan pada majlis agama pun, saya kata mana-mana anak yatim di Fatimah Zahra Sultan Salahuddin, katalah lepas SPM dia dapat cemerlang. Ya, kalau umur 10 tahun dia tidak ada ibu dan ayah, adakah umur 19 tahun dia akan tetap ada, akan dapat ibu dan ayah? Tetap tak ada. Ibu ayah dia dah meninggal dunia. Jadi dia tidak ada tempat bergantung. Maka saya kata ambillah, biayailah anak yatim tadi yang duduk di asrama Fatimah Zahra setelah lepas SPM, ada peluang sambung belajar sampai ke tahap yang tinggi. Kalau dia kata sampai normal urufnya ialah first degree. First degree tu umur 22 tahun. Habiskan pengajiannya sampai 22 tahun. Anggap dia adalah penghuni di rumah anak yatim itu sekali. Walaupun dia dah besar dah nampak, tapi siapa nak membiayainya? Kos makin hari makin meningkat. Kalau dia duduk universiti sudah pasti satu bulan 800 nak berbelanja, nak beli laptop, nak bayar yuran pengajian. Kalau masa remaja, sekolah rendah, sekolah menengah, memang tak ada siapa nak support. Sekolah masuk IPT lagi tak ada siapa nak support. Kecuali kalau dia dapat tajaan biasiswa, okay, lega lah. Tapi kalau tidak ada, jangan sampai niat, hajat dan cita-cita terhalang kerana persoalan-persoalan tadi. Maka di sini di mana? Satu peranan keluarga, satu peranan masyarakat, dan kembali kepada prinsip mensyataatan zakat. Zakat untuk membasmi kemiskinan, membasmi kejahilan. Maka Baitul Mal dan zakat berkewajipan untuk menjaga kebajikan anak-anak tersebut.
5: Okey, banyak yang dah terkongsikan kita pada pagi ini. Sebelum kita mengakhiri segmen bicara mufti ni tu, apakah nasihat? Ada soalan daripada para pendengar yang menonton live di TikTok Melaka FM, boleh ajukan kepada Datuk. Dan sebelum kita akhiri Datuk, pesanan ataupun nasihat Datuk kepada seluruh pendengar sebenar Hari Asyura ni, agar kita dapat rebut keberkatan bulan Muharram ni sebaik-baiknya.
4: Okey, insyaAllah, alhamdulillah, saya kata hari ini Hari Asyura. Yang berpuasa, selamat berpuasa. Yang tak puasa pun tak apa, ini benda yang sunat. Tetapi ada amalan lain yang ada. Kalau kita nak rebut yang sunat, jangan tinggal yang wajib. Kerana aku hari ini alhamdulillah puasa Asyura, jadi aku tak pergi semain jemaat. Tak kena lah tu. Jadi kalau dah puasa Asyura, pergilah semayang jemaat. Tunaikanlah asar, tunaikanlah subuh, tunaikanlah maghrib dan isyak. Kemudian berbukalah. InsyaAllah. Jadi saya kata, kita nak rebut yang sunat, jangan tinggalkan yang wajib. Katalah kita tak dapat nak berpuasa tadi. Banyak lagi cara yang ada. Hari ini kita boleh duduk i'tikaf, datang awal ke masjid. Ada lagi rezeki, dah gaji. Ini kawan dah, Maybank dah gaji dah keluar kan?
5: Semalam kan?
4: Okey, gaji dah keluar, tak apalah. Tak apa, kita selesaikan hak kita dulu. Apa dia? Hutang-hutang ni selesaikan.
5: Betul.
4: Kalau Nabi Adam AS diampunkan dosa, jadi kita nak diampunkan dosa tak? Ya, nak diampunkan dosa apa? Hutang-hutang kawan tu bayar sementara ada duit.
5: Hutang kawan, hutang
4: kawan. Jangan lewatkan supaya Allah tidak membayar kita dengan hutang. Nampak simple, tapi saya kata selesaikan. Itu hak kita dengan manusia. Selesaikan hutang-hutang kita dengan tak apa. Dah ada lebih dapatkan rezeki, jawabnya sebelum kita santuni orang lain jauh, rupanya dalam keluarga kita ada orang yang boleh santuni. Mak ayah kita masa ni lah, bagi mak ayah kita alhamdulillah hari Ashura ni. Ha, yep. Memang nak bagi duit besok, tapi hari ni kita ambil 10 Ashura. Mak dan ayah kita, walaupun mak ayah kita, tapi dengan kata dia yatim tu, tidaklah yatim. Cuma dia kerinduan kasih sayang seorang anak.
5: Yep.
4: Jadi dia ingat mak ini hari Ashura. Dengan mak ayah pun kita berbuat baik, menyantuni walaupun mak ayah kita tadi kerana mereka musuh. Kena pula ni musim durian.
5: Durian.
4: Jadi santunilah. Mungkin ada orang buat kenduri durian hari ni. Rakyat anak yatim bagi makan durian.
5: Yeah.
4: Oh, pun satu cara juga. Betul. Kebetulan musimnya. Musim buah tengah murah. Jadi santunilah. Kau bukan pasal makan durian, tetapi menyantuni.
5: Yeah.
4: Menyantuni, menimbulkan kegembiraan, memberi rasa, orang kata, hiburan, tergembira mereka pada hari ini. Maka cari-cari itu. Jadi pada saya, banyak peluang walaupun tidak dapat nak puasa sunat, tetapi peluang untuk melakukan kebaikan banyak yang boleh dibuat. Dan hatta ada yang buat hari Ashura telajak pun ada. Hari Ahad baru dia buat. Tak apa, buatlah. Jadi bukan kerana itu, tetapi semangatnya. Dia nak buat hari lain, semua orang dah ambil. Kebetulan dia kata, tak apalah hari Ahad ambil pun tidak apa masalah. Bukan kerana harinya, tapi jangan puasa sunat hari Ashura hari Ahad. Tapi amalan lain, macam menyantuni anak yatim. Macam kita raya terlewat.
5: Telajak raya.
4: Telajak raya dan 33 Syawal pun raya lagi. Tapi bukan pasal lagi raya. Persoalannya, kita ada rezeki. Kita ada kelebihan nak menyantuni jiran tetangga, sahabat andai. Wallahualam, itu yang saya sampaikan tadi. Yang baik daripada Allah. Kesilapan dan kekurangan. Dan insyaAllah kita doakan apa yang kita laksanakan pada hari Ashura ini.
5: Baik, terima kasih.
4: Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal soleh. Kaum Adam, jangan lupa hari ini Jumaat, Sayyidul Ayyam, bulan yang terakhir dalam minggu ini, bulan 7, bulan 6, dan minggu kedua di dalam bulan Muharram, tahun Hijrah. Semangat masih berkobar-kobar, tingkatkan. Sebaik-baik hijrah, kita meninggalkan yang buruk kepada yang baru. InsyaAllah yang lebih baik kepada penghijrahan yang belum baik. Lebih baik sebelum kita dihijrahkan dari dunia yang fana ke alam yang baqa. Wallahu'alam, yang baik daripada Allah. Kesilapan, kekurangan adalah kelemahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ismail Mat, ni terima kasih Daro ni. Siapa Daro ni?
5: Salah time. Terima kasih Datuk. Okey, baik, terima kasih Datuk atas kongsian yang sangat bermanfaat pagi ini. Terima kasih kepada para pendengar Melaka FM yang setia bersama dengan kami dalam Surat Bicara Mufti. InsyaAllah kita akan bersama Bicara Mufti lagi pada minggu hadapan, hari Jumaat, 8.30 minit pagi. Jom kita dengarkan berita seketika, terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.
6: Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak boleh lah. Bila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan yang kemasa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Tapi bila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani Diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan read. Dia kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga. Teknik dengan bow tu. Dia walaupun you
10: cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan yang lawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya sprinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Kami menyiarkan lagu

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka. Mak FM mempersonakan.
1: Pastinya mempersendakan anda di Gegau pagi 6.10 dan seperti yang saya maklumkan tadi, program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR. Kali ini di Konti Melaka FM, saya dah lama tak berjumpa dengan Yang Berhormat ni. Yang Berhormat Dato' Haji Zaidi Adnan, Timbalan Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Melaka, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serkam. Assalamualaikum Yang Berhormat Dato'.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasrul.
1: Ya, Datuk.
2: Kita jumpa hari ini.
1: Alhamdulillah, hari Jumaat ni penghulu segala hari. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya tengok Datuk ceria pagi ni kan. Ada semangat ya, bersemangat datang ke Konti Melaka FM. Pasti ada sesuatu yang menarik nak dikongsikan terutama kepada penduduk warga Dun Serkam, Datuk. Untuk pembuka bicara pagi ni, mungkin Datuk boleh kongsikan sikit perkembangan terkini di Dun Serkam, Datuk. Silakan.
2: Okey, pertama terima kasih Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terutama kepada orang Dewan Undangan Negeri Serkam. Bersama saya pagi ini kita kongsikan banyak perkara di antara pembangunan yang telah kita laksanakan di Dewan Undangan Negeri Serkam. Bermula daripada 3 penggal yang lepas. Saya ini nak rakyat yang telah 3 penggal. Perkara keseluruhannya, semua masjid dan surau dalam Dewan Undangan Negeri telah pun kita naik taraf dan juga kita buat baru bagi semua surau dan masjid. Serta itu perkara yang pertama. Yang keduanya, dalam kita akan meraihkan WRUR bagi Dewan Undangan Negeri Serkam yang akan bermula pada 27 sehingga 5 hari bulan. Orang biasa seminggu saya terlebih 2 hari. Saya bermula 27 malam, yang mana kita akan laksanakan Yonok di CPKK Tedung. Yang sekarang ini kita telah pun melepasi sasaran yang sepatutnya 500 orang. Kita dah lebih daripada 700 orang.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi saya jemputlah, walaupun mana-mana yang nak terlibat, kita jemput pada malam tersebut bermula daripada jam 8.30 malam.
1: 27 ni?
2: Ya, untuk kita sama-sama. Cuma ada perkara yang tak dapat saya penuhi lah, pendaftaran kita dah lewat. Tapi kita raikan. Raikan program itu pada malam tersebut yang terdiri daripada kita jalan, foto shooting, kemudian kita ada sikit macam konsert lah. Tapi dikendalikan oleh anak-anak kampung untuk kita tengok bakat mereka, bagaimana nak entertain dalam jumlah orang yang ramai. Itu bagi malam pertama kita nanti. Bagi esoknya kita akan ada program bersama wakil rakyat. Dia banyak tu, daripada pagi sampai ke petang. Yang petang tu saya nak maklum, minta orang datang.
1: Ini bila? Yang petang bila?
2: Petang hari Ahad.
1: Ahad 28.
2: Ya, 28 tu. Dia mula daripada pagi dengan program Sukan Neka, Sukan Melaka. Tapi yang penting, segmen yang penting pada petang, 2.30 petang. Kerana kita bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk kita laksanakan perasmian program rehab dan PDK di satu kawasan yang sama, bangunan yang sama, dan kompleks, dalam kompleks Dewan Undangan Negeri. Yang tu saya haraplah semua orang ramai datang untuk kita dengar pesanan daripada Yang Amat Berhormat tentang apa persediaan kita Melaka Sayang Rakyat ini, apa kesediaan kita menghadapi pilihan raya pada masa yang akan datang ini. Itu di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita sama-sama buat. Cuma berikutnya, kehadiran setiausaha kerajaan negeri dalam program aduan rakyat. Kemudian kita ada expo di Taman Serkam Ria. Kita ada berbagai lagi program dan sehingga kepada malam pendekar juga kita akan ada di Barangan 6. Tapi pokok yang kedua pentingnya pada hari Jumaat, hari seperti hari ini, yang mana kita akan ada program solat subuh bersama Fayu Pakrul di Masjid Seri Minyak. Kemudian kita akan merasmikan Masjid Bukit Tembakau. Yang ni saya juga minta, ini perkara penting untuk semua datang. Yang akan ada kehadiran Tuan Yang Terutama Tun untuk merasmikan Masjid Bukit Makau pada hari Jumaat itu. Dan seterusnya pada malam malamnya kita akan ada majlis sertam berselawat di Masjid Jami Ar-Rahman Kampung Pulai. Kemudian kita terus ke ada satu lagi program di Masjid Bukit Makau untuk kita adakan ceramah pada malam tersebut. Dan akhirnya kita akan berada ke malam akhir. Malam akhir kita Festival Fantai Siring. Yang kita sebutkan, yang itu malam penutup lah bagi WRUR Dewan Undangan Negeri Sekam, yang kita subjekkan semua perkara-perkara yang melibatkan hadiah dan apa semuanya kita akan bagi pada malam,
1: malam tu lah
2: untuk kita raikan secara bersama. Dan itu juga kita raikan juga mereka-mereka yang mendapat bantuan prospek daripada Yang Amat Berhormat Presiden. Presiden pula Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menteri wilayah yang kita sendiri ada. Kita ada barang yang disampaikan
1: sumbangan lah,
2: sumbangan lebih kurang 5 juta lah untuk peringkat terakhir ini. Kita ada segmen yang perlu dicepatkan, yang itu akan melibatkan nelayan dan sebagainya. Cuma dalam malam penutup ini saya highlight juga, saya minta semua masyarakat Kampung Pulai di Pantai Siring untuk hadir, kerana kita dah ada projek untuk buat jalan masuk baru yang telah pun selesai dari segi pengambilan tanah. Cuma kita dalam konteks buat kajian kesan alam sekitar dan kesan ekonomi kepada pembangunan keseluruhan Pantai Siring. Jadi kita nak dengar juga masyarakat
1: respon
2: apa yang patut kita buat untuk memastikan Pantai Siring akan menjadi pusat pelancongan baru bagi Dewan Undangan Negeri Sergam. Habis malam tu kita sambung pula program baru yang baru disebutkan yang akan dimulakan di Sergam. Programnya pada hari Ahad itu jelajah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Sayang Rakyat yang kita akan mulakan pada pagi 8 hari bulan. Kita pusing satu Sergam, kita buat kenduri rakyat, dan seterusnya kita akan pas baton kepada Sungai Rambai untuk melaksanakan program itu. Banyak orang nak terang lagi.
1: Betul.
2: Habis

0: 9 hari.
1: Kalau tengok kan macam ni 9 hari dari pagi sampai petang memang Datuk tak relax ni. Itu hari program tu 9 hari. Sebelum tu buat persediaan lagi.
0: Sebelum tu kita dah buat dulu. Kita buat pra-WRUR.
1: Oh ada? Pra-
0: dah. Kita dah buat lebih kurang 8 bulan yang lalu.
1: Okey.
0: Bermula di JPKK Pulai.
1: Okey.
0: Kemudian JPKK Serkan Pantai. Hmm. Kemudian JPKK Umbai. Kemudian JPKK Bukit Tembakau. Kemudian JPKK Tedung. Dan yang akhir ni akan ada dua lah lagi JPKK. Yang JPKK Serkam Darat dan JPKK Tedung.
1: Kalau melihat apa yang Datuk postingkan tadi,
0: masuk JPKK Pai Tanjung.
1: Okey. Okay. Kalau lihat apa yang dengar tadi Datuk sebutkan tadi, berkongsi program, sebenarnya itu baru sebahagian tu. Banyak lagi sebenarnya. Dari pagi sampai malam 9 hari kan Datuk nak kena datangkan turun sana turun sini kan. Tapi kalau mengikutkan apa yang Datuk sebutkan tadi, memang cukup meriah. Apa perasaan YB kalau melihat respon masyarakat terutama di Dun Serkam ni?
0: Dia respon dia bila kita rasa besar hati. Orang ramai dengan kita melihat apa yang kita laksanakan. Itu pokok dia. Kalau kita tak dapat menyelami hati mereka, itu seperti mana yang dibuat oleh Amat Berhormat Ketua Menteri ini. Kita turun ke bawah, kenal pasti dan selami apa yang diperlukan oleh rakyat, dan kerajaan mengambil inisiatif ini. Yang kalau kita buat saja tanpa kita cari sendiri ataupun kita turun sendiri, mengesahkan apa keperluan rakyat untuk kita bantu. Kepada pandangan saya lah.
1: Okey, melihat kepada aktiviti ataupun WRUR sebelum ni, tapi kali ini Serkam dalam Parlimen Jasin. Jadi selepas tu sebut tadi, lepas Serkam pas baton kat Sungai Ramai kan? Yang tu Sungai Ramai pula, nanti WRUR pula. Okey, secara ringkas tu, sebenarnya konsep Wakil Rakyat untuk Rakyat seperti Datuk yang sebutkan tadi kan, ini salah satu inisiatif daripada kerajaan Negeri Melaka khususnya untuk mendekati masyarakat, rakyat. Kalau rakyat ada buat aduan, kalau Datuk macam sebelum ni, ada tak aduan-aduan daripada rakyat yang sebelum ni mungkin dah dikumpulkan dalam WRUR dan kita kumpulkan sekali agensi-agensi kerajaan di tempat ni, hari aduan rakyat ni.
0: Hari aduan rakyat kita pada 29, tak silap saya ya.
1: Betul,
0: 29. Yang tu kita akan kumpulkan semua aduan dan kita jemput semua warga Dewan Undangan Negeri Serkam, terutamanya dan Jasin pada keseluruhannya.
1: Jasin sekali.
0: Kerana kita nak kumpulkan segala aduan rakyat pada hari tersebut sebaik mungkin, untuk kita tahu bahawa dalam Parlimen Jasin ini aduan rakyat dapat kita selesaikan pada tahap yang paling maksimum. Yang keperluannya nak faham supaya rakyat mestilah bersama kerajaan dan kerajaan mestilah menyayangi rakyat dalam konteks untuk selesaikan segala aduan. Bukan hanya berbentuk aduan dalam bentuk persepsi ataupun industri ataupun dalam konteks contohnya kementerian, tapi termasuk juga aduan bersifat peribadi. Yang ini juga kita akan cuba bantu sebaik mungkin supaya semua perkara-perkara yang melibatkan rakyat ini dapat kita urus.
1: Baik, okay, Datuk, kita nak beres ketiga. Sebab ini ada lagi yang Datuk nak kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Kalau ada persoalan nak diajukan kepada Yang Berhormat Datuk, boleh terus saja ajukan, nanti saya akan bacakan. Macam Puan Rosita Derus yang kata, jom orang Serkam datang ramai-ramai ke program WRUR Dun Serkam, katanya.
0: Terima kasih Puan Rosita.
1: Okay, MA Show kata, jom pergi perasmian masjid baru Kampung Bukit Tembakau. Linda Yusof kata, jom join Neon Walk di Tedung guys.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih semua yang komen. Okey, baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Yang Muhammad Datuk Haji Zaidi Atan Dun Serkam untuk program WRUR Dun Serkam Jasin Kampung Kita Melaka FM.

0: Baiklah, program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Serkam bersama dengan saya di Konti Melaka FM yang berhormat Dato' Haji Zaidi Atan Dun Serkam bersama dengan kami di Konti Melaka FM. Banyak yang Dato' kongsikan tadi berkenaan dengan aktiviti program-program yang berlangsung selama 9 hari WRUR Dun Serkam yang bermula 28 Jun sehingga 5 Julai di Dun Serkam. Baik Dato', saya nak sentuh berkenaan ini antara aktiviti yang mesti wajib adalah dalam WRUR Hari Aduan Rakyat. Tadi Datuk dah kongsikan tadi aduan-aduan ni telah pun diambil sebelum lagi program WRUR ni dan kemudian dikumpul dan sekali lagi mungkin boleh kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM program aduan Hari Aduan Rakyat ni di mana tarikhnya dan juga masa yang akan berlangsungnya Hari Aduan Rakyat ni. Kalau rakyat ada segala masalah yang nak dikemukakan kepada agensi-agensi yang terlibat di Dewan Jepun Serkam itu
1: Program Aduan Rakyat itu akan kita adakan di Jepun Serkam yang mana kita akan kumpulkan semua esko-esko kerajaan negeri sama ada Esko Kerajaan Negeri atau Timbalan Esko Kerajaan Negeri akan hadir mendengar semua aduan rakyat mengikut segmen yang ditetapkan oleh Esko-Esko itu.
0: Okey.
1: Jadi aduan ini akan dilaksanakan terus oleh ketua-ketua jabatan yang terlibat dalam aduan rakyat yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato' SUK, yang program itu akan bermula jam tak silap saya
0: 9 pagi
1: sehingga pukul 12 tengah hari. Yang akan kita susun di kompleks Jepun Serkam di mana kita akan sediakan juga makanan dan di situ juga kita ada pameran bagi lebih kurang 14 agensi yang terlibat dalam pameran. Di samping aduan-aduan yang akan kita terima. Tapi saya kekalkan sekali lagi, saya kuatkan sekali lagi bahawa program ini bukan hanya bermula pada bukan hanya melibatkan warga Dewan Undangan Negeri Sekam, tapi dia melibatkan seluruh jasin.
0: Parlimen Jasin.
1: Parlimen Jasin. Tapi jangan lupa dalam tu juga kita akan ada sesi untuk bus tukar kad nikah. Kad nikah kita akan boleh dapat. Di situ juga kita akan ada tukar alamat dalam kampung digital yang kita susun awal supaya di peringkat anak-anak ataupun orang jasin kita boleh laksanakan program tersebut secara percuma. Ini di antara perkara-perkara yang saya susunkanlah untuk semua masyarakat bagi Parlimen Jasin.
0: Saya tengok saya lihat tu banyak kelainan yang ditunjulkan kali ini dalam WRUR Dun Serkam, salah satunya program Ketua Menteri Sayang Rakyat. Betul? Lagi satu ni yang kat nikah tu, tukar. Yang lama tukar baru lah.
1: Lama tukar baru, jangan tukar orang.
0: Baru nak cakap tu. Jangan tukar orang, tukar kat tak apa. Dan kemudian pertukaran alamat ni, kampung digital, Melaka ni salah satu inisiatif yang diambil, Melaka digital ni. Dan saya tengok komen-komen dia tu, ramai orang Serkam dia tu. Saya kata, Linda Yusof kata, jom tim RTM join, Neon Walk di Tedong. Lepas tu, tadi saya tengok ada satu komen tu daripada Cik Darus bin Jantan kata malam pendekar di dataran Baitur Rahman Berangan 6 Umbai
1: yang ini juga saya terlupa highlight tadi. Malam pendekar ini kita ada 10 persatuan silat yang ada Dewan Undangan Iskam.
0: Apa yang ada
1: yang saya nak highlight malam itu nanti kita akan buat satu pertunjukan dari seorang guru yang mungkin lebih daripada biasa-biasa. Sebab timbalan pengerusi timbalan pengerusi warisan ataupun esko warisan, saya nak bagi satu gambaran bahawa silat ini bukan hanya berbentuk olahraga. Dia akan ada bentuk lain yang kita saksikan. Kalau saya cerita awal
0: tak biasa,
1: taklah semua orang tak datang tengok. Jadi datanglah beramai-ramai ke festival pendekar pada 30 saya tak silap saya pun dah lupa ni banyak-banyak sangat
0: banyak sangat.
1: Jadi
0: boleh tengok dekat media sosial tu
1: boleh tengok di media sosial saya di media sosial Dun Serkam malam untuk kita adakan aktiviti pendekar itu.
0: Datanglah,
1: ini ada kelainan daripada malam-malam pendekar yang lain.
0: Wah.
1: Bagi Dewan Undangan Negeri yang lain.
0: Ini siap pakaian apa, semua pertunjukan semua.
1: Semua siap. Tapi yang lebih tu ada satu pertunjukan Tok Guru.
0: Tok Guru?
1: Tok Guru sendiri akan buat pertunjukan.
0: Tok cerita sikit pun dah macam menarik. Kalau lagi menarik kena datang. Tengok depan-depan kan.
1: Ya.
0: Okey, program di Masjid Serkam Darat. Perasmian Masjid Baru tadi Dato' dah sentuh tadi. Di Kampung Bukit Tembakau. Neon Walk di Tedung. Lepas tu apa lagi? Jangan lupa di Paya Tanjung bersama yang berhormat Dato' Sri Utama Abdul Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang ni 5 Julai tu, Dato'.
1: 5 Julai nanti untuk kita adakan carnival ataupun festival yang Melaka sayang rakyat, yang jelajah Ketua Menteri Melaka sayang rakyat, yang akan bermula di Serkam pada 5 hari bulan itu.
0: Dan Cik Darussian tu juga kata terima kasih kepada MPJ menaik taraf taman rekreasi di Dun Serkam bagi keselesaan rakyat Dun Serkam.
1: Itu saya setuju. Cik MPJ memainkan peranan yang sangat bagus, kerana dia bukan hanya di satu tempat. Dia di semua taman dalam Dewan Undangan Negeri Serkam telah dibangunkan tapak macam rekreasi lah. Ada pentas, ada tempat jogging. Kita ada di Kompleks Sukan Tedung. Kita ada di Taman Serkam, Taman Pulau Indah 1, Taman Pulau Indah 2, Taman Seri Serkam, Taman Serkam Ria, Taman Bukit Tembakau. Pada khidmat saya, keseluruhan taman-taman dalam Dewan Undangan Negeri Serkam memiliki prasarana yang cukup lengkap, termasuk dewan-dewan yang boleh digunakan oleh taman dan juga kampung secara keseluruhannya. Jadi keseluruhannya telah pun cukup. Cuma saya sedikit rasa, bukan rasa galat lah.
0: Kenapa?
1: Tapi ada satu masjid yang saya tak dapat rasmikan kerana beri laluan kepada Masjid Bukit Tembakau. Kerana masjid itu siap dalam tarikh yang sama, waktu yang sama. Jadi masjid Serkam Darat. Tapi kita ada, akan ada
0: juga
1: program lagi di situ yang melibatkan wanita. Cuma saya rasa kita dapat hanya satu sahaja masjid yang dapat kita rasmikan pada UR kali ini. Mungkin lepas inilah kita tengok untuk rasmikan Masjid Baru Serkam Darat.
0: Untunglah orang Dun Serkam banyak masjid baru dalam Dun Serkam tu. Ni kata suara kami, kata suara kami, dia komen kat situ kan. Lepas tu yang berkenaan dengan pendekar di Masjid Baitul Rahman berangan 6 ni 2 Julai hari Khamis. Dan Kimi juga ada tanya tu, kata kat mana kita boleh tengok senarai aktiviti tu YB. Sebab kadang-kadang YB tak ingat, bukan tak ingat, banyak sangat sebab 9 hari pagi sampai malam kan. Mungkin lebih spesifiknya, maklumat lebih terperinci boleh tengok dekat mana tu.
1: Dia boleh tengok dekat aktiviti adun saya, yang mana saya akan susunkan jadual pergerakan saya sendiri. Kalau saya bergerak, tahulah program itu kat mana.
0: Rakyat Serkam kena gerak sama YB tau,
1: ikut dekat aktiviti adun dan juga di Facebook wall saya Zaidiatan. Dan kita akan bergerak daripada 27 malam sehingga ke 5 Julai nanti, satu persatu. Jadi di situ saya akan share juga segala aktiviti yang dilibatkan bagi saya rasmikan bagi program-program tersebut.
0: Jalan masuk ke Bukit Tembakau dan meriah ni tu hiasannya. Terima kasih yang berhormat dan juga MPJ. Saya kira Pantai Siring dalam Dun Serkam tu. Saya pernah datang, dah lama tak datang ke situ.
1: Itu boleh nanti jemput datang. Kita ada makanan yang sedap di sana dan kita boleh beli barang-barang keperluan laut. Ada yang kita jual di sana je, insyaAllah.
0: Semua fresh-fresh tu
1: Semua fresh, insyaAllah.
0: Banyak rumah bantuan baik pulih dan bina baru dilaksanakan oleh PJ KPKT di Dun Serkam. Terima kasih Mak Datuk. Terbaik YB, Kimi kata. Tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan kampung digital, tukar alamat. Ada yang bertanya berkenaan kubur digital Dun Serkam ni. Ada kubur digital ni.
1: Yang ni juga dalam perancangan saya, yang mana saya telah mulakan gerakan ini di Masjid Masjid Jami' Ar-Rahman. Itu Masjid Dewan Undangan Negeri Serkam. kita telah pun adakan penghutang dah lebih daripada RM80,000 untuk kita beli satu tanah di kawasan Taman Pulau Indah Fasa 2 di belakang untuk lebih kurang 10 hektar.
0: Okay.
1: Untuk kita susunkan kubur Dewan Undangan Negeri.
0: Okay.
1: Tapi dalam masa yang sama, kita dah susunkan satu tapak lebih kurang 2 hektar okay. untuk kita mulakan kampung digital. Ataupun perkuburan kampung digital.
0: Okay. Oh.
1: Tapi saya baru engage dengan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam untuk kita susun. Kebetulan tanah itu kosong lagi. Jadi untuk kita mulakan kubur digital akan lebih mudah berbanding dengan mendigitalkan kubur-kubur yang sedia ada.
0: Betul lah tu kan.
1: Jadi kita mulakan dekat dengan itu.
0: Okey. Itu dia perancangan yang dirancang oleh Yang Berhormat bagi Don Serkam dan segala-galanya di WRUR ni pastinya meriah dengan aktiviti program yang dah pun disusun atur. Dan sekali lagi Datuk, mungkin yang terakhirnya seruan kepada orang Don Serkam dan juga Parlimen Jasin datang ke WRUR ni bermula pada besok 27 malam sampai 5 Julai.
1: Ya.
0: Ni seruan kepada orang Serkam ni Datuk, terutamanya. Silakan.
1: Okey, saya jemput orang Serkam semua hadir ke semua program WRUR Dewan Undangan Negeri Serkam dan juga Jasin pada umumnya kerana program ini sangat memberi manfaat kepada individu, organisasi dan semua mereka yang rasanya terlibat untuk mendapatkan maklumat dan maklum balas serta penyelesaian. Yang penting, penyelesaian yang diurus oleh kerajaan untuk membantu rakyat sebelum kita akan adakan proses pemilihan semula kerajaan yang dijangkakan sebelum lepas ataupun pada lebih bulan 10 ataupun bulan 12 ini bagi kerajaan ini akan berakhir. Jadi saya mohonlah sekali lagi dan jemput semua untuk hadir ke WRUR Dewan Undangan Negeri Serkam pada masa yang kita telah tetapkan ini.
0: Datuk, tadi pengarah saya ada sebut Datuk kena nyanyi kalau dapat 300K 244 ni. Tadi Datuk tak dapat. Tapi lagu ni kita akan siarkan. Datuk Mat Jais ni memang Datuk minat lagu-lagu ni, orang lama kan.
1: Ya, orang lama. Kita minta lagu lama lah.
0: Okey, tapi kalau nak tengok Datuk nyanyi dekat live TikTok je, dekat radio tak ada lah. Radio kita siarkan lagu ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana ada kekuan tim Melaka FM berkongsi berkenaan dengan WRUR Don Serkam yang akan berlangsung bermula malam esok sampailah 5 Julai. Dari pagi sampai malam penuh dengan aktiviti. Boleh lihat di media sosial Datuk sendiri atau di Don Serkam untuk anda ketahui mana program yang anda rasa sesuai nak ikut. Bawa anak-anak boleh kan, ada program untuk kanak-kanak kan, ada untuk warga emas. Okay, semua segmen masyarakat boleh hadir. Terima kasih Datuk sekali lagi di Melaka FM.
1: Terima kasih Azrul dan selamat datang ke Dewan Undangan Negeri Serkam sempena WRUR dan juga Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Melaka Sayang Rakyat.
0: Saya doakan semoga semua segala urusan Datuk dipermudahkan. Semoga WRUR berjalan dengan lancar dan jaga kesihatan Datuk.
1: Ini 9 hari lagi ni. InsyaAllah.
0: Okey, baik, terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM. Saya juga dah habis tugas dia tu. Lepas ni pukul 10 DJC Ruby, Siti Ruby akan menemani anda 10 pagi hingga 2 petang. Apa pun, jumpa lagi. Terima kasih semua pada pendengar Melaka FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram wa inna afdala salati ba'da al-mafrudati salatul lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama selepas puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram, dan sesungguhnya solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat malam, iaitu tahajud. Hadis diriwayatkan daripada Abu Daud, nombor hadis 2429 dan hadis adalah hadis sahih. Di antara amalan soleh yang sangat digalakkan untuk umat Islam lakukan pada bulan Muharram adalah dengan memperbanyakkan puasa sunat. Dan sebaik-baik puasa sunat selepas puasa wajib bulan Ramadan ialah puasa sunat di bulan Muharram. Seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW tentang bulan apakah yang Rasulullah SAW perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan wa sumil muharrama fa innahu syahrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kepada bulan Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Hadis diriwayatkan At-Tirmizi. Jadi bulan Muharram ini disebut sebagai bulan Allah, menunjukkan bahawa bulan ini mempunyai kemuliaan dan kelebihan. Umumnya mengetahui jika sesuatu perkara yang disandarkan kepada Allah, maka ia menjadi suatu yang mulia. Seperti mana kita menyebut Baitullah, Masjidillah, Rasulillah, Abdillah, kan? Jadi yang disandarkan semua kepada Allah itu dia menunjukkan atas kemuliaan. Dan begitu juga orang yang berpuasa di dalam bulan Muharram, maka bulan Muharram ini ialah bulan yang disandarkan kepada Allah, disebut sebagai Syahrullah. Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan bulan Muharram adalah di antara bulan yang paling utama untuk membanyakkan puasa sunat. Di antaranya ialah puasa sunat hari ke-9 Muharram yang disebut dengan nama Yaumut Tasu'a, dan hari 10 Muharram yang disebut Yaumul Ashura. Dua hari ini memang kita digalakkan dan disunatkan untuk berpuasa, kerana ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, dia melihat orang-orang di Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, dengan sebab apa kamu berpuasa bulan Ramadan? Kami melahirkan rasa gembira dan syukur sebab Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada bencana Fir'aun. Jadi kata Nabi, oh, kalau begitu sesungguhnya kami adalah lebih aula, lebih utama untuk berpuasa, kerana kami beriman dengan Nabi Musa. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa bulan Muharram, 10 Muharram, dan Nabi menyebutkan, kalau sekiranya aku sempat hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada hari 9 dan 10 supaya berbeza dengan orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini menunjukkan ia satu sunnah Nabi SAW. Dan amalan yang kedua yang amat digalakkan untuk kita buat di dalam bulan Muharram ialah iaitu solat sunat malam ataupun disebut dengan qiyamul lail, seperti solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, witir dan lainnya, kerana solat malam memerlukan kepada keikhlasan. Sebab itu dia amalan yang cukup tinggi, dia memerlukan kepada kesabaran dan juga pengorbanan keselesaan. Dan orang nak bangun malam ni kalau tak ada pengorbanan, dia susah nak buat. Jadi dengan sebab itu antara ibadat yang paling baik selepas ibadat fardu ialah ibadat malam. Jadi hadis ini mengajar kepada kita bahawa amalan sunat yang dilakukan dengan ikhlas dan berterusan selepas amalan fardu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
0: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.16 minit pagi. Hari ini hari Jumaat seperti biasa. Untuk Pesona 102 di jam yang pertama, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka, untuk kita berkongsi ilmu. Dan hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan zuhud. Dan minggu lepas kita dah diterangkan dengan ciri-ciri orang zuhud, kan? 8 ciri-cirinya. Dan hari ini kita nak sambung lagi dan bagaimana hendak mewujudkan zuhud dalam diri dan ubat ataupun penawar bagi zuhud ini. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan yang berbahagia, Datuk. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat, Datuk?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Datuk. Silakan.
3: Okey. Terima kasih kepada Jek Siti, sedang pendengar Market FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada 10 Muharram ini kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kemuliaan dan peristiwa-peristiwa yang banyak berlaku di dalam bulan pada 10 Muharram ini. Di antara kita sentuh sikit tentang kelebihan ataupun peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram ini ialah pertamanya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Taala daripada bencana Firaun. Yang keduanya Nabi Allah Nuh diselamatkan daripada banjir besar pun pada bulan Muharram juga. Jadi sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram. Ini kita boleh lihat di dalam kitab Latiful Ma'arif yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Hanbali tentang kelebihan dan kemuliaan bulan Muharram ini, terutama pada 9 dan 10 Muharram. Ini sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang kita akan sentuh pada hari ini masih lagi berkitar kepada sifat zuhud. Dan kita nak menyentuh baki dua tajuk lagi ataupun dua tajuk lagi berkenaan dengan zuhud ini, bagaimana mewujudkan sifat zuhud di dalam diri. Jadi sifat zuhud ini kita sedia maklum ialah sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Zuhud dalam erti kata ialah meletakkan kecintaan, tidak meletakkan kecintaan dunia itu di dalam hati, sebaliknya mengutamakan Allah Ta'ala dan akhirat. Kan? Kalau macam hari ini, kita hari ini sunat puasa, kan? Jadi kita meletakkan puasa tu ialah kerana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan puasa kerana nak sihat. Kerana ada orang puasa, dia puasa akhir puasa tak makan tak minum sebab apa? Nak kuruskan badan. Kan? Itu tak meletakkan. Dia tak meletakkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ada orang dia suhu, dia puasa ni sebab apa? Tak makan, tak minum. Oh, saya ni nak jaga kesihatan. Dia kan nak kesihatan. Jadi berbanding. Dengan sebab itu, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa innamal a'malu bin niyat. Setiap maknanya perbuatan tu dia dengan niat dia. Jadi kalau dia nak tadi puasa kerana niat dia nak sihat-sihat lah. Tapi kalau dia nak niat dia kerana Allah, Allah Ta'ala bagi pahala di sisi Allah Ta'ala dan sihat pun dapat. Jadi kalau dia nak sihat ni sihat je. Pahala di sisi Allah Ta'ala tak ada. Sebab dia membezakan antara adat dan ibadat. Jadi dengan sebab itu, bila kita sebut zuhud ini ialah meletakkan kecintaan itu dengan keutamaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kecintaan dunia. Jadi bila kita menyebut tentang zuhud, bagaimana zuhud ini boleh membentuk, terbentuk, bagaimana nak mewujudkan sifat zuhud ini dalam diri seseorang, maka disebutkan oleh ulama tasawuf ada lima perkara bagaimana kita nak mewujudkan sifat zuhud. Yang pertamanya, menguatkan keyakinan terhadap akhirat. Jadi zuhud itu boleh wujud dengan kita menguatkan keyakinan, iaitu dengan sentiasa mengingati bahawa kehidupan akhirat kekal dan dunia ini hanyalah sementara. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maknanya bila kata memperdayakan, sesuatu tu tak kekal. Dia akan kita tinggalkan. Kita nampak benda tu banyak, tapi dia memperdayakan kita. Banyak tu dia akan habis. Maknanya terpedaya lah. Kita anggap banyak tu tak habis-habis. Jadi bila kata terpedaya ni, kita jangan terkeliru. Maknanya bila banyak, sudah tentu kalau kita guna dia habis, kan? Ataupun maknanya kalau sekiranya sesuatu yang ada pada dia, pada kita ni, kita jangan terpedaya kerana dia akan hilang. Contohnya sihat, sampai masa ada sakit, kan? Makna sihat ni tidak berkekalan. Jadi kita jangan terpedaya dengan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Jadi itu sebagai ujian kepada kita. Yang keduanya, mewujudkan sifat zuhud ini dengan cara yang membanyakkan mengingati mati. Makna zikrul maut, banyak, kan? Bukanlah arti kata zikrul maut ni aku nak mati, aku nak mati, bukan begitu maksudnya, ya. Mengingati mati itulah mengurangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Hari ni orang terlalu mengejar, kan, kejar dunia, bangun celik je fikir nak makan apa, nak apa, nak apa, nak apa, kan. Jadi kehidupan dia tu kepada keduniaan lebih daripada keakhiratan. Sebab Nabi SAW menyebutkan aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkanlah mengingat mati, pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Jadi mati ni kalau kita sebut banyak, dia memutuskan kelazatan hidup. Contohnya kalau kita tengah makan, kan, kita makan lah. Jadi orang kata, hey, makanlah elok-elok sikit, pelan-pelan, kan, tercekik, mati. Kau ni, hai,
2: hilang
3: aku punya selera. Kenapa? Sebut mati tu menakutkan. Dia menakutkan. Bila kita tengah sorok-sorono, orang kata, hai, ketawa nampak tak, tak berhenti-henti, mati, kan. Hey, kau ni selisih malaikat 44. Itu kalimah-kalimah yang kita selalu dengar dalam masyarakat, kan. Nak menunjukkan bahawa mati ni satu perkara. Sebut je kalimah mati ni, dia menakutkan. Apatah lagi kalau mati, kan. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW mengingatkan, nak mewujudkan sifat zuhud dalam jiwa ni ialah dengan membanyakkan mengingati mati. Dan yang ketiganya, bersahabat dengan orang soleh. Jadi nak wujudkan sifat zuhud, banyak berkawan dengan orang soleh. Kerana bergaul dengan orang zuhud ini dan soleh akan membantu mendidik hati tidak terlalu cinta pada dunia. Tapi orang apa ni, dia orang soleh, bukan ustaz, eh. Jangan silap, kan. Ustaz ni tak mestinya soleh.
2: Tawa pula.
3: Dia bukan, dia bukan bukan bergaul dengan zuhud, orang zuhud dan ustaz, bukan. Kerana orang ustaz bukan tentunya soleh, kan. Tapi bila orang soleh ni, dia memang sifat. Sifat yang ada dipakai kepada orang yang taat kepada Allah, kan. Hidupnya sederhana, kan. Jadi kerana bila berkawan dengan orang soleh ni, mendidik hati supaya

0: ketiga. Yang keempatnya ialah membiasakan diri dengan kesederhanaan. Jadi kita sebenarnya kita kena didik. Memanglah sifat kita tu, nafsu kita ni memang tak kan.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tengok orang pakai kereta mewah, kita tak sebenarnya. Mm-mm. Tak ada. Kalau Kak Sita tanya saya, saya pun ustaz, ustaz nak rumah besar kan? Tapi kemampuan tak ada.
1: Mm-mm.
0: Kan? Yang kita biasa rumah atas tanah, dia tak mau rumah yang atas. Dia kita rumah di langit kita tak nak kan, sebab kita tak mampu. Jadi dengan sebab itu semua orang ada ingatan ada kepada tu. Kak Siti kalau tengok kawan-kawan contohnya bersama-sama Kak Siti kan, bila dia ambil makanan tu dia ulur, tengok dia punya gelang dakap besar. Kan, dalam hati kita, ish kalau dapat je ni. Ada tak ingatan?
1: Tunggu pencen ni.
0: Ada tak ingatan nak benda tu? Ada. Mesti ada. Dia mesti ada dalam hati kita. Sikit sebanyak kita kata, tak, kalau dapat macam ni bagus juga. Kan? Tapi kita tidak berkemampuan. Jadi dengan sebab itu kita didik. Didik dia. Orang tu pakai gelang dakak tu besar. Kita dah pakai gelang yang kecil-kecil pun cukup lah. Kan? Orang kata ada tak? Ada. Adalah. Seurat dua kan? Nah, jadi dengan sebab itu, maknanya membiasakan diri dengan bersederhana. Kerana tidak bermewah-mewah dan tidak terlalu bergantung kepada harta. Kan? Dan yang terakhirnya, untuk mewujudkan sifat zuhud ini ialah membanyakkan ibadah dan zikrullah. Bila sebut banyak ibadah, banyak zikrullah, maka amalannya ialah zikir. Kan? Membanyakkan zikir. Sebaik-baik zikir itu ialah, dan seafdal-afdal zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah seafdal-afdal zikir. Kan? Dan membanyakkan membaca Quran. Kerana Quran ini dia akan membentukkan hati kita menjadi tenang. Orang baca Quran ni dia dapat ketenangan. Kan? Jadi kalau sekiranya dia baca Quran belum dapat tenang, itu bukan masalah Quran, itu masalah dia. Dan ibadah sunat, banyakkan ibadah sunat, contohnya puasa sunat, sembahyang sunat dan sebagainya, dia akan melembutkan hati dan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi bila kita ingat hubungan, bila kita ingat dengan Allah, kita kata ni kalau kita ni dekat akhirat besok lagi hebat perhiasan yang diberi oleh Allah, lagi hebat. Jadi dengan sendirinya mendidik diri kita menjadi orang yang sentiasa maknanya ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah kita sambung ubat bagi mencapai zuhud ini.
1: Okay, baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, kalau ada sebarang soalan kan, boleh hantarkan seperti biasa ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Kita beri laluan kepada selawat ini dan kita akan sambung lagi selepas ini.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Baik, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan saudara, kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni daripada Domain Indonesia bertanyakan, apa bezanya, apa ertinya zuhud dalam Islam?
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Zuhud pada umumnya, dia membawa makna iaitu salah merupakan salah satu zuhud ini merupakan salah satu daripada akhlak akhlak ataupun sifat yang mulia yang ianya mengajar orang seseorang itu agar tidak terlalu cinta kepada dunia dan lebih mengutamakan redha Allah serta kehidupan akhirat. Itu secara umum. Maknanya bila sebut umum ni, zuhud tu ialah akhlak mulia. Kalau ada orang dalam diri dia maknanya sifat zuhud, bermakna dia ada sifat mulia dalam diri. Dengan erti kata apa? Zuhud ini, apa tu tuntutan zuhud? Iaitu mengajar seseorang tidak terlalu cinta kepada dunia. Dan apa ni? Lebih mengutama redha Allah. Tapi dari sudut bahasa, dari sudut bahasa, zuhud ini berasal daripada kalimah Arab. Kan? Membawa maksud zahida fi syai. Maksudnya apa? Tidak berminat, tidak terlalu mengingini atau meninggalkan sesuatu kerana menganggapnya sedikit nilai dia. Itu dari sudut bahasa. Kan? Manakala dari sudut istilah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan az-zuhud fi dunya qasrul amal. Zuhud terhadap dunia ialah pendek angan-angan. Itu maksud dari sudut istilah. Kan? Manakala Imam Ghazali pula menjelaskan bahawa zuhud ialah berpaling hati daripada kecintaan kepada dunia dan menghadapkannya kepada Allah dan akhirat. Inilah maksud zuhud dari sudut umum bahasa istilah, dari sudut bahasa dan istilah. Jadi zuhud ini bukanlah bererti kita meninggalkan harta atau hidup dalam kemiskinan, tak. Bukan begitu maksud dia. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum tu orang-orangnya kaya-kaya. Sayyidina Osman tu kaya. Tapi dia zuhud, kan? Dia tidak melampau kepada keduniaan. Imam Abu Hanifah kaya. Dia seorang peniaga yang hebat, kan? Kalau kita baca sejarah Imam Abu Hanifah, dia punya bisnes, dia menjadi, merupakan peniaga kain. Dia kalau meniaga kain, dia punya keuntungan satu hari ialah 200 ribu dirham. Bukan bukan sikit-sikit, kan? Kita nak meniaga macam tu, tu dia meniaga tu international. Segala kain yang nak sampai, nak diedarkan tanah Arab, dia mesti sampai kepada dia dulu. Kan dia merupakan dealer yang menyebarkan kain ni di tempat-tempat lain, kan? Jadi dia punya kendi. Tapi bila waktu semayang masuk, tinggal meniaga, kan? Dan dia kan meniaga, kalau Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah dia meniaga, dia tidak menekan orang, dia tak mencari keuntungan. Sehingga ada satu kisah yang terkenal pada Imam Abu Hanifah ni, ada seorang perempuan datang nak menjual kain, kan? Kain kepada Imam Abu Hanifah lah. Jadi Abu Hanifah kata, berapa nak jual, kan? Dia tanya, mana ada orang kalau meniaga tanya orang berapa nak jual, kan? Biasanya kita akan meletakkan harga, kan? Kita peniaga lah akan meletakkan harga. Jadi dia kata, saya nak jual 300 dirham. Dia kata, naikkan lagi harga. Mana ada peniaga suruh naikkan harga? Dia pun kata 400 dirham. Naikkan lagi. Dia kata, jangan main. Dia kata, perempuan tu kata, jangan bergurau. Dia kata kalau kau tahu harga kain ni, kau kau tidak akan letak harga itu.
3: Mm-hmm.
4: Jadi dengan tu macam ni lah. Kau ambil kain ni, kau pergi jumpa dengan orang yang tahu tentang nilai kain, letakkan harga berapa. Jadi dia datang balik, dia kata berapa kain ni orang letak kan? Dia kata 700. Aku bayar 700. Jadi ini betul peniaga kan. Dia tidak mengambil kesempatan di atas ketidaktahu orang lain. Jadi dia apa, membayar dengan harga yang sepatutnya. Lepas tu dia kata kalau kau tahu harga mutu kain, tentang kain, kau takkan letak harga yang macam tu. Tapi oleh kerana itu maknanya jujurnya seorang peniaga. Jadi dengan sebab itu, ini yang disebutkan, dia kata bahawa zuhud ni berarti bukan berarti meninggalkan harta, tapi hidup dalam, dan bukan hidup dalam kemiskinan. Banyak sahabat-sahabat orang kaya-kaya belaka, kan? Orang kaya, jangan kita rasa dia orang miskin. Nabi pun kaya, kan? Siapa kata Nabi miskin? Kalau kita belajar sejarah Nabi ni, tentang sirah Nabi, tentang bagaimana Nabi punya harta, kekayaan harta, kita kata, oh, Nabi sebenarnya kaya. Nabi memelihara kambing. Nabi ada 100 ekor kambing. Masuk 101 je, dia akan sembelih. Dia akan tetap dengan 100 je. Dan Nabi akan menjamu orang. Itu Nabi. Jadi kalau kita kata miskin, sudah tentulah Nabi sentiasa mengharap orang lain, kan. Nabi, kita tidak pernah dengar Nabi meminta-minta makanan kepada orang. Tak pernah Nabi ini minta bantuan. Nabi usus sendiri. Tapi Nabi zuhud. Kehidupan rumah Nabi, kalau kita baca sejarah tentang kehidupan Nabi, sirah Nabi, rumah Nabi macam mana? Macam mana rumah Nabi tu, kan? Bilik dia, kita nak bilik Nabi tu, Nabi nak sujud pun terpaksa menolak kaki Aisyah, baru Nabi boleh sujud. Makna kecilnya, tapi hidupnya bahagia. Orang rumah besar pun belum tentu dapat bahagia macam Nabi, kan? Yang inilah kita kena faham maknanya istilah, maknanya yang dimaksudkan zuhud dalam kehidupan. Wallahu'alam.
3: Dan Datuk, kita ada soalan lagi kan, daripada pendengar kita ni. Dia kata dalam dunia sekarang ni kan, mana tadi, mana tadi dia punya soalan, dia lari pula lah. Dia kata kita je, mana tadi, bagaimana nak memupuk sifat zuhud dalam dunia yang penuh dengan media sosial dan budaya menunjuk-nunjuk sekarang ni.
4: Dalam kehidupan ini, kita tidak boleh terikut, kita tidak boleh mengikut apa ni, kehidupan. Dia zuhud ini, kita bagaimana kehidupan itu berubah sekalipun, kita tetap dengan keadaan asal, dengan matlamat yang sama. Kerana matlamat itu tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Mana zuhud, kita ada sifat zuhud, tapi dia cara tidak boleh berubah. Walaupun datang kemewahan, datang apa kan, fungsi zuhud tu tetap kekal. Contohnya hari ni kita hidup dalam zaman IT kan, dalam zaman teknologi canggih, tapi kita tidak boleh meletakkan teknologi itu untuk nafsu. Kita boleh, kalau sebab itu disebutkan oleh ulama, teknologi ni kalau sampai kepada tangan orang yang beriman, dia jadi baik. Tapi kalau sampai kepada orang yang tak beriman, dia jadi tak elok. Contohnya lah, orang buat pisau. Pisau ni kalau sampai kepada tangan orang beriman, macam mana? Dia guna untuk sembelih binatang untuk halal makan, kan? Ataupun untuk kerja-kerja yang lain. Tapi kalau sampai pisau tadi, yang tadi sebenarnya teknologi, sampai kepada tangan orang yang tak elok, apa dia buat? Dia bunuh orang. Dia guna untuk merompak. Jadi dengan sebab itu, matlamat pisau dia tetap. Matlamat pisau tetap, tapi dia tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jadi dengan sebab itu, orang yang hidup pada zaman teknologi, kan, dia tidak boleh menjadikan teknologi itu sebagai maknanya batu loncatan untuk dia dapat benda-benda yang dia tak dapat. Jadi guna itu ialah untuk kerana kemaslahatan hidup. Jadi dengan sebab itu, jangan sampai alat-alat tu mengubah dia punya kehidupan dia. Jangan mengubah kehidupan dia jadi lain daripada yang dikendaki. Jadi ada, kita contohnya hari ni kita nak sampaikan maklumat, kan? Kalau dengan teknik moden sekarang, lebih cepat, kan? Ha, berbanding dengan dulu. Tapi boleh juga dieksploitasi. Ha, kemudahan ini boleh dieksploitasi. Hari ini orang gunakan berita cepat untuk menyebarkan fitnah. Ha, kan cepat. Cepat juga. Ha, jadi berubah. Dia akan berubah. Jadi dengan sebab itu, kena pada tangan orang yang baik, baik. Kalau kena pada tangan orang yang tak baik, jadi tak baik. Ha, jadi dengan sebab itu, zuhud itu menghiasi perbuatan dia. Daripada dia terjerumus ataupun berada pada landasan yang betul. Wallahualam.
3: Baik, itu je penjelasan kepada persoalan itu tadi. Dan baik, Datuk, kita nak sambung lagi berkenaan dengan ubat ataupun penawar bagi zuhud ini. Kan?
4: Bila kita menyebut setiap penyakit dia ada ubat, kan? Kullu da'in dawa'a. Setiap penyakit ni mesti ada ubat. Kalau penyakit tak ada ubat, dia tak mungkin. Tak mungkin akan berlaku. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan setiap penyakit itu, dia pasti ada ubat dia. Jadi dengan sebab itu, untuk mengubat penyakit, kalau sekiranya zuhud ini hilang daripada daripada diri, jadi ubat untuk mencapai zuhud ini seperti mana yang disebut oleh Imam Ghazali, iaitu yang pertama, mengetahui hakikat dunia. Macam mana nak mengetahui sebab menyedari dunia ni dia bersifat. Dunia ni mesti bersifat. Apa maksud dunia ni bersifat? Yang pertama, dunia ni sifatnya sementara. Tak kekal, kan? Yang keduanya, bila sebut je dunia, dia berubah-ubah, kan? Dan yang ketiganya, tak kekal lah. Kalau kita kata Kak Siti dunia atau tidak, kalau orang tanya Kak Siti ni dunia ke tidak,
3: dunia
4: lah.
3: Dunia.
4: Maksudnya berubah dulu daripada kecil, besar, kemudian pada umur dewasa, nanti akan sampai kalau diberi sempat umur tua, kan? Jadi makna berubah-ubah, kan? Kita ni sementara, mana sementara, mana kekal atas dunia, kan? Panjang macam mana umur pun mesti mati. Itu maksudnya bahawa hakikat dunia ni berubah-ubah. Kita ni termasuk dunia lah. Jadi termasuk alam. Alam tu ia dah, bila Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ma makna al-alamin, iaitu dunia, apa maksud alam? Alam ni ma siwallahu ta'ala, lain daripada Allah itu semuanya dunia. Semuanya alam. Kita ni termasuk alam. Maksud bila kata alam ni, dia tak kekal, dia berubah-ubah, kan? Kalau dia sihat, mesti ada dia sakit, kan? Bila dia gembira, ada masa dia berduka. Kalau dia stres, mesti ada dia dia tenang. Mungkin itu dah hidup dia, kan? Hari ni kita tenang, kan? Besok stres. Kan? Macam itulah kehidupan, kan? Dan yang keduanya, mengetahui tentang kelebihan akhirat. Jadi nak wujudkan ubat, mencapai zuhud ini, mengetahui tentang kelebihan akhirat, iaitu merenung tentang nikmat syurga, dan merenung azab neraka, supaya hati itu lebih cenderung kepada akhirat. Kalau dia hendakkan akhirat, hendakkan syurga, dia buat amalan-amalan kepada kesyurgaan. Kalau hendak sebaliknya, maka itu juga caranya. Dan yang ketiganya, ubat ialah mengurangkan angan-angan panjang. Al-amal, kan? Jangan berangan. Kalaulah. Jadi, kalau ni dia memberi ruang kepada syaitan. Kan? Dengan sebab itu, Nabi kata jangan berkalau, kan? Jadi biasa kalau je, kalau saya pencin, dan belum tentu pencin, kan? Kalaulah saya ada ni, kalaulah ada saya ni, benarnya kita tak ada pun. Jadi jangan banyak berangan-angan. Kerana apa? Berangan-angan banyak ni boleh melalaikan hati. Boleh lalaikan hati. Yang keempatnya, banyakkan bersedekah dan berinfak. Kerana apa? Sedekah dan infak ni memutuskan tarikan keterikatan hati kepada harta. Kalau orang, kalau kita bersedekah tu, sebenarnya sedekah tu nak menguji kita. Kita ni boleh sanggup keluar atau tak sanggup. Jadi dengan sebab itu, kalau orang ada sifat zuhud, dia kata ini harta simpan banyak, bukan buat mati pun, kan? Itu banyak saya dengar, kan? Ada orang-orang dia kata, saya ustaz, saya ada simpanan, kan? Saya sedekahkan, kerana kalau saya tak buat macam ni, besok kalau saya mati, anak-anak yang dapat. Tapi saya tak dapat apa-apa pun, sedangkan saya yang pernah cari. Jadi saya hendakkan apa ni keuntungan, keuntungan apa yang saya simpan. Sebab tu saya sedekahkan. Yang untuk anak-anak kita dah ada, yang lebih ni saya nak sedekah kan. Orang cakap tu bagus lah kan, kalau ada ingat ayatan macam tu. Jadi ni makna berinfak ni akan menyebabkan kita memutuskan hati kita, ikatan hati kita dengan harta. Dan yang kelimanya, bermuhasabah diri kan. Nak memberi ubat pada zuhud ini ialah banyak muhasabah. Sentiasa maknanya mengingat kepada diri dan bertanya kepada diri, adakah dunia lebih penting daripada akhirat? Itu kita kena tanyalah. Hari ini kita sibuk kerja, siang kerja, malam kerja kan. Kita pun tanya ni, kita kerja banyak-banyak ni kan, tak ada nak rehat ke kan? Banyak orang marah gitu, ustaz tak ada rehat ke? Saya rehat kan. Saya bekerja tu rehat lah. Kalau tak kerja, saya tak rehat. Adakah harta menjauhkan aku daripada Allah? Itu kita kena tanya juga. Kalau kita ada harta, ni harta ni jauh, kita jauh daripada Allah ke dekat dengan Allah? Jadi kita kena tanya tu. Kita ada harta sekarang, adakah harta yang kita ada tu menjauhkan diri? Kita boleh tengok sendiri ya kan. Kita ada harta, kita sibuk dengan harta sampai waktu tak ada masa untuk belajar, tak ada masa untuk menuntut ilmu, tak ada masa untuk masyarakat, sibuk dengan kehidupan kan. Jadi itu kita tanya. Dan yang keenamnya iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar Allah Taala kurniakan hati yang zuhud. Maka di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami dan jangan kau jadikan dalam hati kami. Cakap Melayu pun tak apa kan. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ni dalam hati kami, tapi jadikanlah dunia ni di tapak tangan kami. Mana bila ada di tapak tangan, kita boleh keluar bila-bila. Tapi kalau dalam hati, dia payah. Dalam hati, dia melekat dalam hati kita kan. Jadi ini susah kan. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ni di tangan kami dan jangan kau jadikan dunia ini dalam hati kami kan. Ini dia antara doa. Dan kata-kata hikmah daripada Sufyan As-Sauri berkenaan dengan zuhud, az-zuhdu fid dunya qasirul amal. Zuhud terhadap dunia ialah pendek angan-angan dan tidak terlalu panjang angan-angan terhadap dunia. Jadi supaya kita merenung mana daripada tajuk yang kita sentuh, maka ditutup dengan kata-kata hikmah, maknanya zuhud pada dunia ialah pendek angan-angan. Pendek angan-angan, iaitu tidak terlalu panjang angan terhadap dunia. Kenapa? Kita tahu bahawa dunia ini tidak kekal. Jadi mudah-mudahan perbicaraan kita dapatlah memberi faham dan mencapai maksud pada apa yang kita bicarakan selama 2-3 minggu yang sebelumnya. Wallahu'alam.
3: Dan Datuk, kita ada satu soalan tau, daripada rakan pendengar kita ni. Dia bertanya, adakah aktiviti kumpulan tablik adalah contoh perbuatan zuhud?
4: Itu sebagai satu latihan sebenarnya. Golongan tabligh ini, mereka ni meninggalkan kehidupan pergi maknanya berdakwah. Itu sebahagian daripada cara untuk mewujudkan sifat zuhud dalam kehidupan. Kerana mereka ni menjalankan misi seperti mana misi Rasulullah SAW berdakwah. Dakwah tu tinggal semua. Tinggalkan harta, tinggalkan kehidupan kan. Kerana semata-mata nak mengajak orang supaya ingat kepada Allah. Jadi bukan semua orang boleh buat tau. Seperti mana jemaah-jemaah tabligh ni, dia bukan semua orang boleh buat. Dan mereka ni sebenarnya itu adalah sebagai satu latihan kan? Nak mengajak diri mereka supaya kalau yang kaya mengingat bahawa kaya tak bawa ke mana. Sebab kita hidup ni ada tanggungjawab, amal makruh nahi mungkar. Ha, jadi dengan sebab itu orang yang boleh melakukan apa ni dakwah yang sebegian, sebenarnya nak melatih supaya hidup ni apa ada sifat zuhud dalam kehidupan. Ha, ini yang dilakukan oleh jemaah-jemaah tabligh. Kan? Ha, jadi ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Ha, sebab tu latihan dia orang yang jadi karkun ni di jemaah tabligh ni ialah dia ada keluar sehari. Kan? Kalau sehari pun kita tak boleh tinggalkan rumah, berat lah. Sebab kita duduk satu hari di rumah, kita penuh dengan nikmat. Makan sedap, kan? Tidur sedap. Tapi bila kita keluar sehari tu, orang jadi karkun ni bila keluar, dia pertama sehari lah. Dia keluar sehari tu, tidur mengata-kata. Tidur dekat surau, tidur dekat masjid, tak ada tilam. Kadang beralaskan kain pelekat aja. Itu nak ajar tu diri tu. Hari ni selama ni tidur sedap, cuba satu hari tidur tak sedap. Macam mana? Boleh tahan tak? Lepas tu nanti dah boleh jiwa dah tersebati dah, keluar 3 hari pula, kan? Sampailah kepada 40 hari dan sampai kepada keluar 4 bulan dan setahun. Itulah maknanya jihad. Sebenarnya itu sebagai satu latihan kehidupan, kan? Supaya mewujudkan sifat-sifat mahmudah dalam diri, kan? Di sana bila keluar tu dia ada sifat mahabbah, akan wujud sifat mahabbah. Yang keduanya sifat ta'awun, tolong-menolong, kan? Mahabbah ni mana dia orang bekerja bertolong-tolong di antara satu sama lain, kan? Mahabbah itu akan wujud sifat mahabbah, kasih sayang. Dan sifat tolong-menolong, ni tak mampu dia tolong, tak mampu dia tolong, kan? Jadi begitulah kehidupan. Jadi kerana Nabi pun begitu, Nabi SAW dalam dakwah, Nabi ditolong oleh para sahabat dengan kekayaan yang ada pada sahabat, kan? Nabi pula mentarbiah pada sahabat supaya hidup jadi sederhana, jangan terikat dengan dunia dan sebagainya. Wallahualam.
3: Baik, itu dia penjelasan kepada soalan itu. Dan kita rehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Masih lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. 5 minit lagi ke pukul 11 pagi. Sekejap je masa berlalu kan. Dan baik Datuk, dalam masa yang berbaki ni kan, mungkin ada ingatan pesanan kan kepada semualah pendengar-pendengar kita. Hari ini 10 Muharram. Jadi silakan.
2: Bila kita menyebut tentang 10 Muharram ini, kita akan melihat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kemuliaan kemuliaan bulan Muharram ini dan fadilat. Cuma yang saya nak sentuh ialah apa ni, berkenaan dengan fadilat puasa. Fadilat puasa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di dalam bulan Muharram ini. Jadi kalau kita melihat puasa sunat Asyura ini, ianya merupakan tanda orang yang boleh puasa sunat Asyura ini, dia merupakan tanda kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana apa, berpuasa Asyura tadi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut apa? Dalam hadis sahih, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda mendapati orang Yahudi dan orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, pada 10 Muharram ni. Maka mereka berkata, ini adalah hari di mana Nabi Musa memperoleh kemenangan ke atas Firaun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, oleh itu berpuasalah kalian pada hari tersebut. Jadi kita berpuasa 10 Muharram ni kan ikut Nabi. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah kalau kita berpuasa pada 10 Asyura ni, iaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melatih lebih sabar dan takwa, dan mengingat nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau kita pula. Jadi kalau orang tanya kita, "Eh ustaz, saya ni tadi tak niatlah ustaz, kan? Boleh tak saya puasa lagi? Ni dah pukul 11 ustaz." Boleh tak? Hukum puasa sunat boleh walaupun dah lepas terbit fajar. Dengan syarat kita belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya ni, bila kita dengar ni, ada senyap dengar kita dengar apa yang kita bicara ni, kan? Lalu dia pun kata, "Alah, aku nak puasa lah." Kan? Tapi orang tanya dia, "Kau dah makan ke dah minum?" "Belum lagi." "Sampai sekarang aku belum makan, belum minum. Tadi ada kawan ajak, aku tangguh-tangguh lagi. Aku nak apa ni, dah dengar ni kelebihan puasa Muharram ni, aku nak puasa." Boleh niat waktu tu. Walaupun dah pukul 11. Sebab puasa sunat dia tidak terikat dengan waktu. Dia boleh lagi menjatuhkannya mula puasa. Tapi kalau nasi lemak dah 3 bungkus pagi tadi, itu kalau, tak boleh lah.
1: Kalau belum imsak, kalau belum muazzan, boleh
2: lah. Yeah. Kalau mana daripada tabik fajar tadi dia belum makan apa-apa, sekarang dia boleh niat lagi. Dia niatlah puasa. Yang tak boleh kalau dah lepas gelincir matahari, dah masuk Zuhur, tak boleh. Jadi sebab tu puasa lah. Itu kelebihan puasa sunat ni, dia senang. Kerana dia tak didekat, kan? Kerana kelebihan kita tahu. Jadi dengan sebab itu, jangan kita tinggalkan lah. Tinggalkan sebab apa. Dan ada juga orang soal saya, beri soalan kepada saya, boleh ke kita puasa hari Jumaat tunggal saja? Dia berkenaan dengan puasa sunat Muharram ni, kalau jatuh hari Jumaat, hukumnya harus. Kalau hari-hari lain, kita tidak boleh menunggalkan puasa hari Jumaat. Dia mesti diikuti dengan hari sebelum atau hari selepas. Tapi oleh kerana hari Jumaat yang kita puasa hari ini, kerana ada sebab dia. Sebabnya ialah 10 Asyura. Maka hukumnya menunggalkan puasa hari Jumaat, hukumnya harus. Jadi tak ada salah. Jadi itu supaya kita fahamlah dalam bab ibadat ni, kita kena ikut mana yang datang daripada Nabi kan, cara Nabi buat, adat dia, bilangan dia, masa dia mesti kena tepat. Baru kita dikatakan kita cinta kepada Nabi, cinta dalam bentuk fi'liyah, dari sudut perbuatan. Dia bila cinta Nabi dalam bentuk perbuatan ni, dia mesti sama jenis. Sama bilangan dia, kaifiat ni bersama, masanya kena sama. Itu tanda cinta lah. Kalau kita buat kena ikut tu.
1: Okey.
2: Kalau apa ni cinta apa ni kauliah lain. Kan? Cinta kauliah ni cinta Nabi dalam bentuk perkataan.
1: Mm-hmm.
2: Macam mana cinta Nabi dalam bentuk perkataan ialah kita hafal sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi. Itu cinta dalam bentuk. Kerana bila kita baca, ya, hafal hadis-hadis Nabi ni, kita menyambung lisan Nabi.
1: Hmm.
2: Ha, nanti kita bagi tahu kat orang, kita ajar orang kan. Ha, itu kita menyambung lisan. Orang kalau cinta kan diikut perkataan lah.
1: Uh-uh.
2: Ha, kalau contohnya lah dia penggemar filem P. Ramlee kan. Sampai dialog-dialog P. Ramlee pun dia hafal. Ha, dia ingat. Ha, jadi kita ni macam mana nak lahirkan cinta Nabi? Maka hafal hadis-hadis Nabi itu cara kita melahirkan cinta kerana kita menyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Dan baik, terima kasih Datuk atas perkongsian ilmu hari ini. Insya-Allah minggu depan kita akan bersama lagi dengan sifat-sifat terpuji yang seterusnya ataupun ada dah habis sifat terpuji belum?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi.
2: Kepada sifat taubat.
1: Taubat. Dan kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. Dan selepas ini pukul 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabani dalam program Fit Nisa, permasalahan wanita kan. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sambil menyelam minum air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sambil menyelam minum air.
2: Bermaksud membuat dua kerja dalam satu masa.
1: Contoh ayat.
2: Ibu mencuci pinggan mangkuk sementara menunggu air yang dijerang masak. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Фирмиса.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.16 minit pagi. Kalau tadi kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan sekarang ini saya bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz.
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini insyaAllah kita nak berbicara, kita nak mengupas tajuk berkenaan dengan kelebihan memiliki anak perempuan. Setiap orang kan yang berumah tangga pastinya nak memiliki anak kan, cahaya mata lelaki ke perempuan. Tapi hari ini kita nak menjurus kepada memiliki anak perempuan, kelebihan memiliki anak perempuan ini. Jadi ada yang mengatakan ada anak lelaki lebih baik daripada anak perempuan kan. Ada juga kata lelaki, anak lelaki untung lebih mudah untuk didik dan membawa nasab keluarga, sedangkan anak perempuan tak bawa nasab keluarga. Tapi bagaimana Islam melihat perkara ini? Ada tak apa-apa kelebihan ataupun keistimewaan yang akan diberi kepada ibu bapa yang mempunyai anak perempuan? Sebab zaman jahiliah dulu pun kita tahu kan macam mana. Jadi silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya pada Kak Siti, seterusnya pada penerbit Fiqh An-Nisa kita sendiri yang melihati kita. Alhamdulillah dua-dua sihat .
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan jangan lebih-lebih sangat durian tu. Makan-makanlah kan, harus untuk makan kan. Tapi apa benda pun pertengahan. Kena ambil kira jugalah. Okay, baik. Pertamanya syukur alhamdulillah kepada Allah SWT dapat kita jumpa lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan semua dah keadaan baik terutamanya juga kepada semua pendengar Melaka FM. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah SWT. Pada hari ini ialah Sayyidul Ayyam, kita tahu penghulu kepada sekalian hari, yang hari Jumaat. Banyak keistimewaan, banyak fadilat, ada banyak yang kita sifatkan ruang-ruang waktu kita beramal dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini dia sebenarnya adalah satu yang kita sifatkan sebagai pergantungan hamba secara mutlak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam diam dia tahu, dia beriman sungguh-sungguh bahawa segala-galanya itu adalah dalam ketetapan Allah. Hanya Allah sahaja sebenarnya yang boleh menyampaikan apa yang dia mahukan dan juga menolak kemudaratan yang dia tak mahu. Dan ini memang sememangnya kita tak dapat nafikanlah. Itu adalah bukti pergantungan seseorang, tawakal seseorang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kemudian yang keduanya, mungkin juga sebagai satu pembukaan, saya rasa pada hari ini juga dia adalah 10 Muharram. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita dan juga orang kata di luar sana tu yang kata yang sedang berpuasa 10 Muharram. Teruskanlah. Malah tadi pun saya sempat dengar Datuk sendiri pun ada mengatakan bahawa ini adalah antara bukti kita cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah dia akan lebih nampak lagi kecintaan tu kalau kata kalau semalam puasa. Dia dah puasa dah. Semalam dia puasa, sambung lagi hari ni kan. Mungkin kalau ada yang tak sempat semalam, mungkin dia dah dengar tadi bila Datuk dah katakan tadi, mudah-mudahan tak hari ni, dengan besok lah dia sambung. Kalau tak ada kerja kahwin takut.
1: Tak ada jemputan kenduri.
2: Kalau ada kerja kahwin tu pandai-pandailah atur-aturlah dengan tuan rumah tu. Itu masa mudah ada. Baik. Okey, jadi dalam ruang-ruang yang sedia ada, insyaAllah pada hari ini kita akan bercakap sedikit berkaitan dengan kelebihan memiliki anak perempuan. Baik. Kita bersetuju pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala dia akan kurniakan yang kita sebutkan sebagai salah satu nikmat ni namanya anak. Pada pasangan yang sudah berkahwin, yang pastinya mereka mahukan adanya zuriat mereka sendirilah. Dan ini merupakan satu nikmat. Dan bila kata nikmat tadi itu bagi pasangan-pasangan di luar sana ibu ayah, ketika kita mendapat anak tadi itu syukurlah. Dan syukur ni kalau katakan kita boleh tengok daripada sudut awal, bentuk syukur ni ada tiga seperti mana yang Imam Al-Ghazali ada nyatakan bahawa pertama dalam bentuk lisan, bentuk syukur tu kita nyatakan terima kasih pada Allah, penghargaan, alhamdulillah pada Allah, kesyukuran tu kita nyatakan dengan lidah kita secara ringkas. Kemudian yang keduanya adalah dengan yang namanya hati kita, tanda syukur tu dengan hati salah satu bentuknya. Yang lain yakni kita mengiyakan bahawa yang kita dapat tadi tu benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga dengan yang namanya yang kita katakan dengan harta yang kita ada, kenikmatan hidup, kesenangan, kemudahan, kesihatan, hati kena mengiyakan sungguh-sungguh bahawa semuanya itu datang daripada Allah SWT. Dua, dan yang ketiganya adalah yang kita nak masuk kat sini secara langsung, bentuk syukur yang ketiga adalah dengan perbuatan. Perbuatan ni maksudnya ialah merangkumi segala perkara yang kita sifatkan untuk kita nyatakan. Maksudnya dengan nikmat yang baik Allah berikan kepada kita, kita zahirkan dengan perbuatan yang baik juga. Ha, kalau katakan harta, kita bersedekah. Kalau katakanlah dengan kesihatan, kita gunakan dari segi tenaga kita tadi itu untuk ke arah kebaikan. Dan begitu juga kalau kata ada fikrah, ada pandangan, ada pengalaman hidup, kita beri pada orang dan sebagainya. Ha, jadi tiga bentuk syukur pada pandangan Imam Al-Ghazali dinyatakan dekat situ. Jadi atas kita lah, maksudnya untuk kita mengiyakan segalanya tu dah daripada Allah dengan tiga-tiga bentuk tadi tu. Baik, jadi di atas namanya nikmat anak ni, ya betul, dia kalau tengok pada terutamanya seperti mana yang kat sini sebutkan tadi, pada Arab Jahiliyah dulu, dia orang ni dia memang tak pandang langsung yang namanya anak perempuan ni. Malah dia orang memang memandang hina, malah kalaulah ada anak perempuan tu merupakan satu perkara yang memang mengaibkanlah sangat-sangat. Malah Quran ada menyatakan dalam satu ayat, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Dalam surah An-Nahl ada disebutkan bahawa wa idza busyira ahaduhum, bila diberi tahu atau dikhabarkan dengan berita gembira, Allah perli dia orang. Allah gunakan dengan perkataan busyira. Busyira ni maksudnya ialah khabar gembira. Sedang hakikatnya mereka tak suka. Tapi Allah perli, Allah sindir kat situ. Zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Berubah muka dia orang tadi tu, daripada kalau tengah tenang, tak tenang apa semua sekalian sebagainya, masuk dapat tahu je isteri dia bersalin, dapat anak perempuan, berubah terus wa huwa kazim. Mereka tu murka, marah dan sebagainya. Nak katakan bahawa berita anak perempuan yang diperolehi mereka itu merupakan satu benda yang aib sangat-sangat. Malah kita tahu bahawa di zaman Arab Jahiliyah dahulu, sampai kepada satu tahap mereka bunuh. Ataupun sama ada sama ayum sikuhunna kata fihunin awiyarusuhu fiturab. Dalam ayat tu Allah katakan sama ada dia akan pegang, maksudnya tak apa, dia tak bunuh anak tu, tapi anak tu akan hidup dalam keadaan hina. Apa maksud hina tu? Maksudnya takkan dilayan dengan baik, tak dibesarkan elok, diperlekehkan dan sebagainya. Ataupun awiyarusuhu fiturab, ataupun akan ditanam hidup-hidup dalam yang namanya, kita katakan tanah lah, tanah pasir kat situ. Maksudnya bunuh lah, cakap mudah dia. Malah ada juga kita katakan daripada kata kita sirah juga, ada menunjukkan bahawa lahir je baby perempuan tadi tu terus dibunuh. Terus mudah dia macam tu. Baik, jadi ini antara apa yang berlaku pada Arab Jahiliyah. Jadi dalam agama kita Islam, kita nak sangat-sangat benda ni berbeza. Bermaksud anak perempuan ni perlu dilayan dalam keadaan baik, dimuliakan dan sebagainya. Malah salah satu, kalau saya boleh cuik sedikit daripada kata hadis Nabi SAW berkaitan dengan yang ramai semalam puasa kan, puasa sunat kata 9 atas mu'ah. Dalam satu hadis tu Nabi ada sebut, Nabi kata sumutasi wal ashir wa khaliful yahud au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahawa puasalah kamu 9 dan puasalah kamu pada 10 Muharram tadi itu. Tujuannya adalah untuk wa khaliful yahud au kama qala, maksudnya adalah untuk berbeza dengan golongan Yahudi ni. Baik, okey. Jadi salah satu daripada sistem yang dibawa dalam agama Islam ni ialah apabila untuk kita differentiate, untuk kita bezakan

0: tinggi. Dalam konteks ni yang kita nak cakap, anak perempuan tu dimuliakan dan ditinggikan. Jadi dalam arti kata lain, sebenarnya kedudukan anak perempuan pada pandangan Islam sebenarnya dia adalah satu bentuk yang kita sifatkan jambatan, yang mana boleh membawa seseorang tadi tu merujuk pada ibu dan ayah dia ke syurga Allah pada hakikatnya. Baik, mungkin saya boleh nyatakan ada beberapa kenyataan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya mungkin saya boleh sebutkan dalam 2-3 hadis lah Pertamanya ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin thalathu banat aw thalathu akhawat fayusinu ilaihinna illa dakhala al-jannah aw kama qala saraka rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu hadis yang mana maksudnya ialah sesiapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan, lalu dia buat baik kepada mereka, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni datang daripada Imam At-Tirmizi. Baik, itu disebutkan 3. Ada yang disebutkan 2 pun masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, ada menyebutkan bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas, man ala jariyatain hatta tabluga jaa yaumal qiyamati ana wa huwa aw kama qala sadaqa rasul salam. Siapa yang ada 2 orang anak perempuan, ada 3, sekarang ni 2. Okey, baik. Jadi kalau katakanlah dia boleh jaga 2 orang tadi ni sampailah mereka dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat bersama dengan aku seperti ini. Nabi tunjukkan jarinya 2, yakni kita katakan pada jari
1: telunjuk
0: dan jari tengahnya. Nak katakan rapat. Nak mengatakan bahawa kedudukan tadi tu kalau boleh buat baik pada anak perempuan, boleh jaga dia dalam keadaan yang elok, didik, muliakan dia dan sebagainya, maka kesemuanya itu akan menjadi sebagai satu bantuan untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Al-Bukhari, mani betulia min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitra minan nar aw kama qala saraka rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, riwayat Bukhari. Ada yang mana disebutkan bahawa sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, maka dalam masa yang sama dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi pelindung baginya, yakni untuk daripada ayah tadi itu terutamanya daripada api neraka. Nak katakan bahawa sebenarnya dengan kemuliaan yang diberikan oleh Islam pada anak-anak perempuan yang mana jauh berbeza, jauh berbeza daripada apa yang sedia ada pada Arab Jahiliyah, maka itu merupakan satu kebaikan yang perlu diraih. Jadi tak timbullah sebenarnya anak lelaki itu lebih baik daripada anak perempuan, tak timbul, atau ada yang sebagai macam tadi disebutkan lah untuk mencari nasab dan sebagainya, maka sebenarnya tak timbul ke
1: situ.
0: Tak timbul sebenarnya. Malah kalau dilihat daripada hadis Nabi yang salam ni, nampak sangat ruang yang diberikan oleh Islam ketika kita memiliki anak perempuan tu sebenarnya adalah satu perkara yang mana dapat difahami Allah beri kemuliaan kepada ibu dan ayah tu untuk mungkin kita boleh sifatkan macam jalan shortcut kot. Nak pergi pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Provided ataupun dengan syarat dapat didik dengan elok, boleh muliakan dia dan sebagainya. Maksudnya apa saja yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah tadi itu, kita bezakan dia sungguh-sungguh dengan didik dia sungguh-sungguh, muliakan dia, sabar dengan kata dengan keletah, perangai doang dan sebagainya. Jadi kat situ sebenarnya amat-amat memberikan kebaikan. Jadi Islam pandang tinggi sebenarnya. Tidak kita mengatakan untuk sampai pada satu macam dalam fahaman-fahaman masyarakat lah. Itu mungkin sebagai satu permulaan lah untuk kita nampak dalam agama ni dia memang macam tu. Sebab macam tadilah kalau saya boleh sentuh sikit lagi, yakni untuk sebagai pembukaan ni, wa khaliful yahud dalam hadis Nabi yang salam tadi itu, kenapa kita puasa 9, kenapa kita puasa 10 atau 10 dengan 11 nanti dan sebagainya. Baik, sebabnya ialah istilah yang Nabi letak tadi itu, berbezalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Dan ini sebenarnya adalah kita boleh sifatkan sebagai satu prinsipal, satu prinsip yang mana jangan ada persamaan seperti mana dengan apa yang mereka lakukan dahulu. Yang ini golongan yang tidak seakidah dengan kita, yang kata yang menolak Allah dan menolak Rasul, Kita tak nak ada sebarang penyerupaan. Tak nak, kita nak berbeza. Sebab bagi kita umat Islam, kita ada identiti kita sendiri. Kita ada, kita punya maruah kita sendiri, image kita sendiri yang mesti kita bentuk.
1: Wallah lah. Baik, itu dia. Itu mukadimah kita berkenaan dengan

berkaitan dengan tajuk kita hari ini, kelebihan memiliki anak perempuan. Dan selepas ini kan kita nak tanya dengan Ustaz lah, berikutan suasana zaman sekarang berbeza kan, mungkin cabaran-cabaran besar dalam nak mendidik anak-anak perempuan ini. Tapi apapun, kita dengarkan dulu lagu ini, kita berehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM.

0: Fer, Nissa.
1: Terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM yang menyaksikan kami di live TikTok Melaka FM dan juga di Muka Biru Facebook Melaka FM. Terima kasih juga. Hari ini kita membicarakan berkenaan kelebihan memiliki anak perempuan. Kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, pensyarah Multimedia University. Dan baik Ustaz, kita nak teruskan lagi dah berkenaan dengan memiliki anak perempuan ni kan. Ada orang cakap mendidik anak lelaki, anak perempuan ni berbeza. Kan ada cabaran-cabaran dia. Mendidik anak perempuan ni macam cukup mencabar lah kan. Tapi dalam suasana zaman berubah ni kan, adakah mungkin cabaran-cabaran besar dalam mendidik anak perempuan menurut perspektif Islam, khususnya dalam era moden dan globalisasi pada hari ini, macam mana?
2: Okey. Pertamanya, kita sememangnya kata secara prinsip, anak lelaki, anak perempuan tu daripada sudut watak, daripada sudut karakter, dia berbeza.
1: Yeah.
2: Quran pun sebut walaisa zakaru kal untha, dan tidaklah yang namanya lelaki tu macam orang perempuan. Tu prinsip kita nak kena pegang dululah. Jadi kalau secara harfiah pun kita dah boleh nampak, secara literal pun kita dah boleh nampak. Jadi secara langsung juga kalau kita pergi kepada daripada sudut hukum hakam pun pasti dia akan ada perbezaan secara langsung. Baik. Okey. Dalam banyak keadaannya ya, cabaran lagi-lagi dalam dunia globalisasi inilah. Global yang tanpa sepadan, yang macam-macam orang kata masuk dalam semua ketamadunan manusia. Sebab dia kalau kita bincang berkaitan dengan globalisasi ataupun daripada cabaran dunia hari ini, kebanyakannya dia banyak bersifat falsafah pemikiran. Falsafah pemikiran yang dicipta-cipta. Adanya ideologi, ada tertentu dan sebagainya. Baik. Dia ada movement, ada gerakan dia, ada idea untuk masuk dan sebagainya. Baik. Sudah pasti sebenarnya dia akan mencorak secara langsung, yakni persekitaran. Persekitaran yang sedia ada. Dalam arti kata lain, sama ada baik atau buruk, itu satu persoalan yang mungkin kita akan tengok pada satu perkara yang lain. Satu. Tetapi yang paling pastinya ialah dia akan mencorak suasana. Sebab sudut pandang tu, sudut fikir tu.
1: Yeah.
2: Malah Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala amin ada mengatakan bahawa dia suasana ni atau persekitaran adalah guru yang terbaik.
1: Suasana, okay.
2: Persekitaran kita lah, kita surrounding kita ni, dia sebenarnya adalah guru yang terbaik. Kenapa? Sebab kita nampak, kita tengok. Bila kita nampak, kita tengok jiwa manusia ni yang jiwa yang tanpa sepadan juga ni pada asasnya. Kita nampak, ni seronok ni. Jadi dia nak buat. Pada ketika yang hati tu, jiwa tu mula untuk mencuba, dan ada kemungkinan dia akan berterusan. Jadi sebab tu Imam Hasan Al-Banna pada ketika mengatakan bahawa suasana atau persekitaran adalah guru yang terbaik ni, apa maksudnya? Maksudnya ialah kita kena ambil berat berkaitan dengan suasana persekitaran yang ada pada sekeliling kita secara amnya, apatah lagi dalam nak mendidik anak-anak. Yang ini dia sangat-sangat penting. Kadang-kadang mungkin kita boleh buat satu persoalan juga kadang-kadang. Apa sebenarnya suasana atau persekitaran yang kita wujudkan atau yang kita letak dalam rumah? Kan, kita ambil yang semudah tu je. Kita tak payah pergi jauh-jauh sangat agaknya. Tapi kita bergerak daripada rumah kita sendiri. Apakah bentuk suasana atau persekitaran yang kita letak dalam rumah kita? Adakah ianya benar-benar menuruti seperti mana yang kita imani dalam agama kita, ataupun ada campur sana, campur sini dan sebagainya, dan ataupun langsung tak ada? Sebab ada kemungkinan macam tu. Jadi bila suasana tu dah ada dah, maka anak-anak ni lazimnya dia, kalau biasa kalau dalam perbahasan kata pendidikan awal kanak-kanak ni, dia ada satu tahap umur di mana dia bersifat kata macam sponge. Dia cuma serap aje, dia cuma ambil je, tanpa mengetahui daripada sudut yang kita sifatkan kenapa kena buat, kenapa tak boleh buat. Ada banyak keadaan ni. Baik. Okey. Katakanlah kita ambil daripada peringkat yang kita sifatkan, kita boleh katakan macam toddlers lah. Toddlers ni lebih kurang dalam umur 2 tahun ke atas, 3 tahun lebih, sampai lah orang kata 6-7 tahun lah. Itu peringkat umur yang kita ambil secara umum lah. Baik. Dia antara cabaran yang paling besar dalam yang untuk mendidik anak perempuan ni terutamanya ialah kalau kita tengok dalam banyak gambaran, dan begitu juga dengan hadis-hadis akhir zaman terutamanya yang Nabi sebutkan, Nabi gambarkan, dia kita suka tak suka ada satu sifat yang sememangnya kita kena tanam betul-betul pada anak perempuan ni. Tapi tidak menafikan, sinar pendengar juga, kita tak menafikan bahawa perlu tanam pada anak lelaki. Tidak, kita tak menafikan tu. Tapi antara yang betul-betul kita kena kena tanam sungguh-sungguh ni adalah sifat malu tu.
1: Sifat malu, ha.
2: Sifat malu tu sangat-sangat perlu ditanam, perlu disuburkan semula daripada seawal didikan dalam rumah. Dia kena dapat rasa buat ni, dia kena ada rasa malu tu. Jadi kalau katakanlah itu boleh ditanam daripada peringkat awal, sebab Nabi ada mengatakan bahawa al-haya usyu'batu minal iman. Kata perasaan ataupun sifat malu itu adalah salah satu pada cabang iman. Sebab dapat difahami bahawa kalau ada sifat malu ni, dia semacam satu perisai. Dia perisai awal. Kalau ada sifat malu ni, biasanya dia ada terfikir-fikir. Ni kalau aku buat ni kang, apa orang kata? Kang, kalau katakan aku buat macam ni kang, mak bapak aku juga yang kena. Dia ada rasa lagi. Tapi kalau katakanlah perisai awal tu dah tanggal, yang ini memang kacau. Sebab dia seolah-olahnya, sebab kalau kata dah hilang tu, dia sememangnya akan menjadi satu masalah kepada iman. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada mengatakan bahawa dia kata al-haya wal iman kurina jami'ah. Nabi ada mengatakan bahawa sifat malu dan juga iman dia diikat bergandingan. Idza rufi'a ahaduhuma, pada ketika salah satu tu diangkat, katakanlah sifat malu tu diangkat, rufi'a al-akhar. Nabi kata kalau salah satu tu diangkat atau kata diangkat, maksud hilanglah daripada diri orang tu, katakanlah malu, maka iman juga akan terangkat. Alhamdulillah. Nak mengatakan bahawa sifat malu tu penting. Lagi-lagi kalau dalam dunia sekarang lah, mungkin dengan cabaran-cabaran daripada media sosial kadang-kadang kan, sebab suasana yang sedia ada, dia nampak ni kat tangan ni. Dia jangankan budak, bapak budak pun boleh hanyut juga kan. Mak budak pun boleh hanyut. Jadi maksudnya sekarang ni lah, dengan apa yang dia perhati, maka kita perlu kawal. Tu cabaran paling-paling besar. Yang pertama sekali adalah untuk menanam sifat malu tu semula. Dia kena nampakkan, ibu ayah kena nampakkan bahawa ini cabaran yang paling besar, satu. Kemudian yang keduanya adalah daripada sudut yang kita sifatkan untuk pembentukan identiti dan jati diri dia sebagai seorang wanita. Daripada peringkat awal kita kena tanam perkara tersebut. Maksudnya apa? Cara dia nak bercakap, cara dia nak bergaul, cara dia untuk berpakaian dan sebagainya, kita perlu bentukkan dia seperti mana yang agama kita sarankan dan wajibkan. Dia mesti ada. Sebab tu kalau dalam Al-Quran Allah SWT, Allah ada mengatakan bahawa kalau berkaitan dengan wanita ni, tentang persoalan identiti dia, katakan terutama bila berkaitan dengan bab hijab, dia sebenarnya ada kat situ ayyurafna fala yudain. Ini dia punya, kita boleh katakan dia punya main idea berkaitan dengan hijab ni sebenarnya. Nampak simple, tetapi dia sebenarnya ialah ayyurafna. Ayyurafna ni maksudnya ialah pada ketika dengan pakaiannya itu, itulah dia, maksudnya kita boleh tahu dia ni okey atau tak okey, satu sudut. Maksudnya dia ikut agama ataupun tak, sebab dia identiti. Pakaian yang kita pakai ni sebenarnya dia melambangkan identiti dan image. Itu semua ada. Kalau boleh saya cuit sikit pada seperti mana yang Nabi kata dalam hadis tadi, kenapa Nabi tuntut dan galakkan kita berpuasa 9 dan 10 tadi tu, yang pada Selasa wa khaliful yahud atau makal tu, untuk berbeza dengan orang Yahudi ni, ialah salah satunya bab pakaian secara tak langsung. Di Mekah, ketika Nabi SAW berada di Mekah, benda ni tak timbul. Maksudnya apa? Contohlah kalau kita nak senang faham, kita ambil latar yang biasa, pakaian yang namanya orang kata jubah, sama. Tak ada beza. Serban sama juga. Ada yang kita katakan yang bukan kata Islam pakai juga. Pakaian wanita pun macam tu juga. Baik. Tapi bila dia sampai, Nabi SAW sampai di Madinah, perkara tu dia dah ada dah. Ulama' nampak, kita katakan di sini ada perbezaan corak pakaian, dari segi orang kata bagaimana untuk percakapan, identiti itu sebenarnya cukup penting. Jadi dalam perkataan, kalau kita masuk balik dekat sini, kita kena jadikan yang namanya orang kata ikon-ikon dalam agama kita, terutamanya macam Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kita lah, merujuk kepada isteri-isteri Rasul salam-salam tadi tu, paparkan semula sirah dia orang, bagaimana dia orang bercakap, bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, paparkan semula. Aisyah katakanlah bagaimana karakter dia radhiyallahu anha, begitu juga orang kata dengan Ummu Salamah bagaimana karakter dia dan sebagainya. Maka di sini kena nampakkan untuk bentukkan balik untuk kita jadikan dia sebagai acuan semula. Mm-hmm. Sebab dia cabaran yang paling besar pada anak-anak kita pada hari ini, terutama yang wanita lah. Sebab di luar sana, daripada sudut pandangan barat ni, mereka banyak melaung-laungkan tentang kebebasan wanita. Itu masalah dia. Dan seolah-olahnya sistem yang ada pada kita ni sebagai satu sistem perkara yang boleh bawa pada depression, kongkongan dan sebagainya. Sedang hakikatnya tak, kitalah agama dan sistem yang bawa pada kemuliaan tu. Jadi untuk kita tolak semula, maka kita kena masukkan sungguh-sungguh yang namanya orang kata sistem, dan tunjukkan ikon-ikon ni pada diorang. Ni sangat-sangat, sebab pada zaman globalisasi ni, pasal diorang bawa cukup kuat. Dia bawa kuat tu pasal globalisasi lah, dengan media-media yang sedia ada lah, secara langsung. Mungkin yang ni kita kena tengok bagaimana daripada sudut orang kata apa, ibu-ibu terutamanya, ayah-ayah, bagaimana, apakah acuan dan intipati yang diletak dalam rumah. Sebab itu paling asas. Dia kena pantau lah sangat-sangat tu.
1: Dalam pendidikan bermula di rumah kan. Betul, sifat malu tu memang penting lah kan Ustaz kan. Bila dah tak ada sifat malu tu, itulah kan, comelnya orang pada sifat malu dia lah kan.
2: Malah Nabi ada satu kali, saya sambung sikit. Nabi sampai ada mengatakan, kalau kamu tak malu, dia mengatakan, buatlah apa aja yang kamu nak. Itu dalam hadis sahih. Nabi katakan, sebab memang malu ni dia shield, dia perisai. Ada malu ni insyaAllah. Nah, Nabi ada mengatakan dalam satu hadis lain tu, Nabi katakan bahawa tidaklah datang bersama sifat malu ini melainkan kebaikan. Maksudnya kalau hilang, macam-macam dibuat tak.
1: Betul. Dan Ustaz, nak mendidik anak ni kan sebenarnya kan, adalah untuk menyediakan tujuan kita nak mendidik anak ni, kita nak menyediakan dia, mereka bagi menghadapi kehidupan zaman akan datangnya kan. Dan dengan perubahan zaman yang kuat ni sekarang ni kan, kan macam-macam sekarang ni, cabaran dia memang kuat lah. Bagaimana untuk ibu bapa jadikan anak perempuan ni sebagai sahabat baik mereka? Sebab orang kata kalau kita, macam kalau dulu-dulu ya, mak ayah kita dia mendidik kita dengan cara yang agak berbeza. Sekarang ni kita kalau nak kat hutan kan, lain dah jadinya kan. Cakap suara kuat sikit pun dah lain. Jadi nak jadikan mereka sahabat tu.
2: Okey, dia bila kata sahabat ni, maksudnya dia ada kaitan dengan bab pergaulan, sohbah. Kalau dalam masyarakat kita sebut sohbah lah. Sohbah ni maksudnya pergaulan. Dan sememangnya orang kata kalau kita nampak dari segi dakwah Rasul SAW, sebenarnya dia banyak dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni maksudnya ialah teladan. Dengan teladan tu, bila kata teladan ni maksudnya ialah dia sememangnya berada hampir, dia dekat dan sebagainya. Jadi maksudnya anak, kalau anak lah, kalau anak perempuan tadi ni, dia nampak teladan-teladan tu dalam banyak keadaan ni. Baik, kalau boleh saya sebutkan dalam kata kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam, Abdullah Nasir Nur Wan, ada menyebutkan bahawa ada empat perkara yang kita kena ambil berat sikit lah, terutamanya dalam untuk mendidik anak ni, dan supaya dia boleh bersahabat dengan kita. Baik, pertamanya dikatakan ke situ, kita mesti ada sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ni sifat kasih sayang. Sifat rasa kasih, sifat rasa kata sayang. Dan kalau sinar pendengar masih lagi ingat hari itu, kita ada katakan bahawa bila kata cinta, kasih, sayang dan sebagainya, dia terselit di situ satu perkara utama, yang ini berkaitan dengan penerimaan terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang ada ibu ayah, dia tahu tu anak dia, tetapi deep down dalam hati itu macam tak terima. Macam juga kalau katakan suami kepada isteri, isteri kepada suami, dia tahu tu memang laki dia, ni memang bini dia, tapi kadang-kadang penerimaan tu tak ada. Dalam diam. Tu sebenarnya saya rasa dalam sejak sebulan dua ni rasa ada juga banyak orang kata drama-drama, boleh tahan dengar.
1: Betul.
2: Tu dia. Okey, baik, tak payah sebulan tajuk-tajuk tu kan. Dia faham sendirilah. Okey, baik. Tapi point dia ialah kasih dan sayang, termasuklah juga dengan anak-anak ni, dia mesti terima dulu. Dia kena terima dulu. Bila ada unsur terima, ni memang anak aku, aku bertanggungjawab untuk jalan ke amanah, baik, dia akan jalan ke situ. Satu, secara ringkas. Yang kemudian yang keduanya ialah dia mesti takdir. Dia mesti letakkan disiplin tu. Ada benda yang sememangnya orang kata dia kena letak sebagai satu sistem. Yang ini kena faham sangat-sangat. Dalam arti kata lain, bukan bersifat keras, tidak, tetapi walaupun kita memberi ruang untuk dia bercakap dan sebagainya, tapi dia mesti ada satu sifat yang mana sistem tu, salah tetap salah dan sebagainya. Dia tak boleh simply kata sama sekarang, kita katakan nanti kan ada masalah panjang cerita, ada orang tahu lah. Dia ada benda. kalau saya boleh cuik sikit lah, Nabi SAW sendiri pun dalam bab perintah salat pun Nabi ada mengatakan bahawa secara fahaman mudahnya mahfum takrimi pada ketika umur 10 kalau tak salat wadribuhum, maksudnya pukul dia orang. Pukul tu bukan bermaksud pukul, pukul dalam erti kata kita sebagai remind dia, untuk kita ingatkan dia kau ada tanggungjawab pada Allah dan sebagainya. Baik, jadi maksudnya ialah tak mungkin Nabi sebut tu dalam keadaan kita kata dia sebagai guru muallim yang terbaik untuk umat tak boleh nak pukul langsung. Tak boleh. Cuma kita tegaskan bahawa di situ ada had dan ada kaedah ikut pada umur dan sebagainya. Untuk kita nak tanam ada sesuatu yang mana di situ had yang dikatakan ini boleh buat, yang ini tak boleh buat. Baik, dua. Tiga, taujih. Taujih ni maksudnya ialah teladan. Mak ayah sendiri pun kena ada kat situ untuk tunjukkan apa yang cara yang sepatutnya lah. Dia kena tunjukkan bahawa anak ada rasa selamat dengan ibu dan ayah. Ini cara untuk supaya anak-anak tadi tu boleh terima ibu dan ayah itu sebagai sahabat. Dia kena ada rasa selamat untuk bersama. Maksudnya tinggal, dia sentuh pun dia katakan dia boleh rasa selamat, dia rasa secure dan sebagainya. Sebab tu saya sekali dalam konteks motivasi biasanya kadang dia sebut mengata peluk anak tiap hari, cuit anak, ada sentuhan dan sebagainya kan. Yang ini kita tanya pada diri kita sendirilah. Bila kita ada sentuh anak kita yang last dulu dan sebagainya kan. Kadang-kadang anak ni sedang membesar. Tapi kita ada sentuh lagi tidak? Salam ke dan sebagainya kan. Yang ini pun satu persoalan jugalah. Baik, tapi kena jawab. Baik, kemudian yang keduanya berkomunikasi dengan secara orang kata secara terbuka. Kenapa dia terbuka? Sebab pada asasnya ialah bila dia rasa terbuka, dia akan luah apa sahaja. Dan dia akan jadikan ibu dan ayah dia sebagai tempat pertama luahan perasaan. Allah satu sudut lah, doa-doa lah kan. Tapi sebab musabab dalam keluarga ni, dia kena ada rasa selamat untuk dia bercakap. Jadi mak dan ayah bagi ruang pada anak untuk anak bercakap. Yang ini kita tuntut. Sebab kadang ada sebagian dia ada ayat-ayat yang macam tu tak sepatutnya. Sebab dia menerima dan begitu juga dia biar anak dia boleh bercakap apa sahaja cerita dalam batas yang sepatutnya. Dan begitu juga sokongan emosi pada namanya anak-anak untuk dia menerima dan merasa empati dengan apa yang anak dia rasa. Sebab cabaran kat luar banyak kan. Kadang-kadang ada body shaming, kadang-kadang ada cyber bully macam-macam pada ketika dia masuk dalam internet dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dia kena dapat, kita kena wujudkan satu keadaan di mana anak-anak dapat rasa inilah sahabat yang sepatutnya aku datang dekat. Dia bercerita dan sebagainya. Wallahualam. Ini mungkin antara yang kita boleh dapat gambaran secara umum lah.
1: Baik. Itulah. Tapi batas-batas antara bapa dengan anak perempuan ni pun kena ada juga tak Ustaz?
2: Mesti. Dia dia bila walaupun namanya ayah, dia laki.
1: Dan baik Ustaz, ini kita ada soalan daripada pendengar kita ni kan, yang bertanyakan lah bagaimana untuk kita pantau pergerakan dan pergaulan anak-anak, khasnya anak perempuan yang melekat dengan handphone.
2: Syasul
1: tak? Itu dah tersasul. Dia phone kan. Macam mana tu Ustaz?
2: Dia wallahualam lah. Saya dalam banyak keadaannya malah masa sekali sikit je lah. Arwah bapak saya memang sini, dia memang beberapa kali pernah sini cakap. Dia kata ayah tetap ayah, mak tetap mak, anak tetap anak. Baik. Secara prinsip kita terima. Tak masalah apa-apa. Cuma mungkin yang kita kena faham juga adalah daripada sudut yang kita sifatkan sebagai pendekatan untuk kita dekat, untuk kita bercakap dan sebagainya. Baik. Saya masih zaman saya dulu tak ada info lagi. Itu cakap mudah ni lah. Baik. Tapi oleh kerana zaman sekarang ni dah terlalu terbuka. Dan saya rasa, saya yakin dan percaya sebagian keluarga melihat itulah juga antara untuk nak jadikan dia senyap. Nak jadikan dia duduk rumah. Tak keluar lah apa dan sebagainya kan. Okey baik. Tapi sekali-sekala saya tuntut pada diri saya, satu, sebab saya sendiri buat. Dan kemudian juga saya tuntut pada juga kepada sinar pendengar, kalau dapat sekali-sekala tu terpelah kat handphone dia. Terpa. Pergi je tengok dia tengah macam tengah seronok jadinya tu kan. Terus je datang. Jangan pada ketika dia tengah tak apa-apa kan, kita tengah makan, dia minta password. Jangan minta macam tu. Nampak no lah dia, kita ada benda yang tak kena kan. Dia tengah-tengah khayal, dia tengah-tengah seronok tu, sekali-sekala tengok terus apa yang seronok sangat tu dan sebagainya. Kita tanya, kita tengok. Itu satu. Mungkin ada juga ada apps, kadang-kadang ada aplikasi tertentu yang mana kita boleh jejak ke mana dia orang pergi dan sebagainya. Ini semua maksudnya parental control lah, maksudnya secara tak langsung boleh gunakan juga macam tu. Tetapi memang tak banyak sikit. Saya rasa kalau kita tanya berkaitan dengan cyber security ke apa ke dan sebagainya, kita akan nampak ada banyak kaedah. Tapi kalau dalam konteks rumah, saya galakkan sangat-sangat sekali-sekala tu terpa lah. Terpa terus. Jangan kita katakan, sebab dia dia manusia ni secara umumnya, secara umum lah, secara keseluruhannya, dia manusia ni dia pandai untuk berlapik dengan alasan sebenarnya. Kan? Siapa yang nakkan ada masalah harap?
1: Betul.
2: Dia pandai untuk bagi alasan. Dan memang sebenarnya dalam suratul kahfi, Allah berikan bayangan. Kita manusia ni memang suka nak bagi alasan. Memang Allah bagi tahu dah sebelum cerita berkaitan dengan apa, mengempat kisah tu. Baik, okey. Tapi nak berhati bagi tahu, terpulah saya sekali. Itu pentinglah pada pandangan saya. Sama ada dalam bilik dia dan sebagainya. Kadang-kadang ada sebagian anak tak keluar. Nak keluar, mak ayah boleh call, dia tak sedap lah. Dia nampak sangat komunikasi di situ dah ada masalah.
1: Breakdown komunikasi dah kat situ. Dan baik Ustaz, dalam masa berbaki lagi 5 minit ni kan, kita ada soalan lagi. Ramai anak perempuan sekarang ni dia gemar mengembara dan melancong kan. Jadi pergi pula bukan bersama keluarga, dengan kawan-kawan je, dengan rakan-rakan je. Jadi antara alasan dah kahwin nanti dah mula terbatas. Jadi apa pandangan Ustaz?
2: Wallahualam, dia ada pada pandangan saya secara peribadilah, peribadi saya lah. Dia ada pro dengan cons dia, ada pro dengan kontra dia. Baik, satu, dalam masa yang sama kita kena faham bahawa kita dah sebutkan tadi biah suasana. Sedangkan daripada sudut orang kata wali, merujuk kepada ayah lah dalam konteks ini terutamanya, dia sememangnya perlu memastikan keselamatan anaknya tadi, maruah diri anaknya sendiri tak tercemar dan sebagainya. Sebab kita kita khawatir bahawa suasana-suasana ini boleh membentuk sebaliknya, sudut pandang sebaliknya, yang kita katakan ada kemungkinan dalam diam perlahan-perlahan dia keluar daripada ikatan agama, atau paling-paling tidak dia akan mula terkeluar daripada ikatan-ikatan adat. Bentuk pergaulan, batas pergaulan, bila dia orang pergi, berkaitan dengan solat ataupun tak solat dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni kena ambil kira lah. Dan kita khawatir sebenarnya dalam diam, sebenarnya ni antara perkara yang perlu diambil kira lah, terutamanya dalam pembentukan rumah tangga sebenarnya. Sebab kita khawatir begini, sebab jiwa manusia secara umumnya ialah bila dia dah terbiasa dengan satu suasana, untuk satu suasana yang baru, contoh nanti bila dia masuk dalam perkahwinan, andai katalah, takdirnya suami mungkin bukan itu karakternya. Saya rasa dia boleh membawa so-called quote-unquote macam depression, ada rasa stres. Dulu aku boleh je, kenapa sekarang dia boleh ni? Bermaksud bukan tak boleh langsung, tapi agak-agak lah. Seimbangkanlah, tengoklah. Kalau dia dah baru keluar, kata bulan lepas, bulan ni nak pergi lagi, saya rasa kurang sesuai lah. Tengoklah dari segi jarak, kata jarak masa, kawan-kawan dia siapa dan sebagainya. Memang ibu ayah kena kenal siapa anak-anak yang berkawan dengan anak-anak kita. Zaman sekarang ni saya tak tahulah nak kata terus kita kena think negatif, macam tak jadi juga. Tak boleh juga macam tu kan, sebab dia akan membawa kepada buruk sangka. Tetapi setidak-tidaknya orang kata, kalau platform yang kita dah boleh bercakap, berkomunikasi dalam keadaan terbuka, insyaAllah lah dia akan meluah dalam baik, dia akan minta pandangan dan sebagainya. Ni ibu ayah juga kena main peranan cukup besar lah, terutama sini lah.
1: Dan baik, itu dia perbincangan kita berkenaan dengan tajuk kelebihan memiliki anak perempuan ini. Dan semua kena mainkan peranan kan, ibu ayah dan jiran-jiran pun kena sama-sama juga kan, perhati-perhati kan anak-anak perempuan kan. Dan itulah, dan insyaAllah minggu depan kita akan bawakan lagi tajuk yang akan dimaklumkan kemudian lah ni oleh penerbit kita. Tengah fikir-fikir lagi kan tajuk apa. Jadi terima kasih Ustaz atas kesudian meluangkan masa untuk bersama dengan Melaka FM, untuk kita sama-sama kan mengupas tajuk kelebihan memiliki anak perempuan ini. Dan yalah, orang perempuan kena jaga diri kan.
2: Dia ada tanggungjawab peribadi yang memang dia kena buat. Setiap orang dia ada perkara yang dia kena lakukan. Dalam masa yang sama, sistem sokongan tu cukup penting. Merujuk pada keluarga, kawan-kawan, masyarakat juga, dia perlu orang kata kita gabung jalin supaya perkara tersebut dapat capai pada matlamat yang sepatutnya. Sebab anak-anak perempuan ni dia bahasa mudanya kita katakan dia sebagai pelapis kepada generasi yang atas yang sedia ada ni kan. Jadi bagaimana kita bentuk dia, maka yang itulah juga kita akan dapat baca apa yang akan berlaku pada yang akan datang. Jadi cukup Allah. Penting sangatlah untuk itu.
1: Baik.
2: Allah alam.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Itu dia. Dan apa yang baik moga dapat menjadikan kita jadikan sebagai panduan kan dalam kita melayari kehidupan di muka bumi ini. Dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan baik saudara, sebentar lagi nanti kita ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama dengarkan berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Jadikan Melaka FM sebagai teman setia anda. Melaka FM mempesonakan.

0: simpanan di Melaka FM.
1: Anak kita makin besar.
0: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
0: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

Ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: di 102.3 FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Tengah buat apa waktunya ya? Dia tengah sibuk jugalah tu kan. Dalam perjalanan ambil anak balik sekolah. Hari ni hari Jumaat kan, anak-anak kita balik awal. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang berada bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM. Yang masih belum lagi follow TikTok Melaka FM, media sosial Melaka FM, jangan lupa berbuat demikian. Type M-E-L-A-K-A FM, nanti jumpa kan, ada tekan butang follow dan boleh sembang-sembang dengan kami yang sentiasa bersama dengan anda dalam live TikTok di Melaka FM. Dan saudara, saya nak kongsikan sedikit info berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Melaka ini. Kerajaan Negeri Melaka mengambil inisiatif memperkenalkan sistem tech kod respon cepat QR tag haiwan ternakan. Ini sebagai sebahagian daripada langkah yang diambil untuk memperkukuhkan pemantauan ternakan serta memudahkan pengenalpastian pemilik sekiranya berlaku insiden melibatkan haiwan ternakan di negeri ini. Dan menurut Ketua Penolong Setiausaha Unit Kerajaan Tempatan UKT, Jabatan Ketua Menteri Melaka, Encik Mahathir Mustafa, inisiatif yang diterajui secara kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Melaka itu merupakan sebahagian daripada agenda pendigitalan kerajaan negeri bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penguatkuasaan ternakan. Dan katanya lagi kan, pelaksanaan QR tag ini bukan sahaja memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti pemilik ternakan dengan lebih cepat dan tepat, malah dapat meningkatkan tahap tanggungjawab penternak terhadap haiwan yang dipelihara. Dan ia merupakan satu pendekatan baharu yang lebih sistematik dan efisien dalam memastikan pengurusan ternakan di Melaka berada pada tahap terbaik selaras dengan aspirasi Melaka sebagai negeri pintar dan berdaya huni. Itu dia antara usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan memperkenalkan inisiatif QR tag perkukuh pemantauan dan penguatkuasaan haiwan ternakan. Ha, kan bila kita memelihara haiwan ternakan ni kan, kadang-kadang kalau macam lembu tu kan, kena jaga tu betul. Sebab kalau lepas, terutama dekat laluan-laluan kan, macam di lebuh raya, di lebuh, di jalan lebuh kan, yang sibuk kenderaannya, tiba-tiba dia melintas di jalan perlahan, slow motion je tu kan, itu okey lagi. Kalau yang tiba lari tu, kereta pun tengah laju kan, tu yang berbahaya, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Hari ni hari Jumaat. Jangan lupa sambil-sambil kita memandu, sambil-sambil masak, sambil-sambil duduk tu kan, kita perbanyakkan zikir dan selawat. Moga apa yang kita lakukan hari ni dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama selepas puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram, dan sesungguhnya solat yang paling utama setelah solat fardu ialah solat malam, iaitu tahajud. Hadis diriwayatkan daripada Abu Dawud, nombor hadis 2429 dan hadis al-hadis sahih. Di antara amalan soleh yang sangat digalakkan untuk umat Islam lakukan pada bulan Muharram adalah dengan memperbanyakkan puasa sunat. Dan sebaik-baik puasa sunat selepas puasa wajib bulan Ramadan ialah puasa sunat di bulan Muharram. Seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW tentang bulan apakah yang Rasulullah SAW perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan wa sumil muharrama fa innahu syahrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kepada bulan Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Hadis diriwayatkan At-Tirmizi. Jadi bulan Muharram ini disebut sebagai bulan Allah, menunjukkan bahawa bulan ini mempunyai kemuliaan dan kelebihan. Umumnya mengetahui jika sesuatu perkara yang disandarkan kepada Allah, maka ia menjadi suatu yang mulia. Seperti mana kita menyebut Baitullah, Masjidillah, Rasulillah, Abdillah, kan? Jadi yang disandarkan semua kepada Allah itu dia menunjukkan atas kemuliaan. Dan begitu juga orang yang berpuasa di dalam bulan Muharram, maka bulan Muharram ini ialah bulan yang disandarkan kepada Allah, disebut sebagai Syahrullah. Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan bulan Muharram adalah di antara bulan yang paling utama untuk membanyakkan puasa sunat. Di antaranya ialah puasa sunat hari ke-9 Muharram yang disebut dengan nama Yaumut Tasu'a, dan hari 10 Muharram yang disebut Yaumul Ashura. Dua hari ini memang kita digalakkan dan disunatkan untuk berpuasa, kerana ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, dia melihat orang-orang di Madinah berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, dengan sebab apa kamu berpuasa bulan Ramadan? Kami melahirkan rasa gembira dan syukur sebab Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada bencana Fir'aun. Jadi kata Nabi, oh, kalau begitu sesungguhnya kami adalah lebih aula, lebih utama untuk berpuasa, kerana kami beriman dengan Nabi Musa. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa bulan Muharram, 10 Muharram, dan Nabi menyebutkan, kalau sekiranya aku sempat hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada hari 9 dan 10 supaya berbeza dengan orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini menunjukkan ia satu sunnah Nabi SAW. Dan amalan yang kedua yang amat digalakkan untuk kita buat di dalam bulan Muharram ialah iaitu solat sunat malam, ataupun disebut dengan qiyamul lail, seperti solat tahajud, solat taubat, solat tasbih, witir dan selainnya, kerana solat malam memerlukan kepada keikhlasan. Sebab itu dia amalan yang cukup tinggi. Dia memerlukan kepada kesabaran dan juga pengorbanan keselesaan. Dan orang nak bangun malam ni kalau tak ada pengorbanan, dia susah nak buat. Jadi dengan sebab itu, antara ibadat yang paling baik selepas ibadat fardu ialah ibadat malam. Jadi hadis ini mengajar kepada kita bahawa amalan sunat yang dilakukan dengan ikhlas dan berterusan selepas amalan fardu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu Melakar Cinta di Pintu Syurga dengan Faiz dan juga Nasir Wahab. Dan saudara, waktu sekarang dah pun menghampiri pukul 12.46 tengah hari. Tengah buat apa tu kan di hari Jumaat ni? Dan yang pastinya kaum madam tengah siap-siap tu nak pergi solat Jumaat kan hari ni. Dan hari ni kan hari Jumaat, jangan lupa tunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan waktu tu waktu rehat kan. Rakan-rakan kita yang hawa hari ni, ke mana agak je rehat hari ni, panjang sikit. Dan baik saudara, saya nak kongsi berkenaan dengan bahaya gula berlebihan kepada kanak-kanak ini. Sebagai ibu bapa kan, kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang sihat untuk diri sendiri, anak-anak dan juga seisi keluarga. Dan perlu kita ketahui bahawa pengambilan gula yang berlebihan boleh menyebabkan ketagihan gula dan mengidam lebih banyak gula. Memang betul lah, ada orang dia mengidam gula, dia bawa balang gula, dia makan tu kan, bahaya tu, dan menyebabkan kerosakan gigi dan masalah gusi. Kemudian kalau berlebihan gula juga akan memburukkan lagi simptom ADHD seperti hyperactive dan hilang fokus. Dan pelajar-pelajar juga, adik-adik kita ni kan, kanak-kanak, bila juga bila pengambilan gula berlebihan akan meningkatkan berat badan dan risiko badan, serta boleh menyebabkan kanak-kanak cenderung untuk makan makanan manis yang dan akan menolak makanan seimbang dan sihat. Itulah dia kan, nak marah pun kanak-kanak kan. Jadi kita kena mainkan peranan, kena pantau makanan apa yang anak kita makan, elakkan mereka untuk mengambil makanan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Sebentar lagi nanti saya kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dan kepada anda peminat bola sepak, jangan lupa untuk saksikan, tonton di TV 1, TV 2 dan juga TV OK. Dan anda juga boleh buat penstreaman langsung di RTM Click. Baik, terus Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Once again on the swivel. Wow!

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Negara Kuala Lumpur untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Keamanan Disyukuri, Kesejahteraan Dikecapi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil amni wal aman. Waja'alahuma min a'zamin ni'am allati tastaqimu biha al-hayah wa tatma'innu biha al-qulub وتؤدى بها العبادات. نحمده سبحانه ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. سيدان جبان عند رحمة الله، marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Orang yang bertakwa sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha memelihara kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sidang Jumaat yang dimuliakan, ada satu nikmat yang kita nikmati setiap hari tetapi jarang kita sedari nilainya. Apakah nikmat tersebut? Nikmat itu ialah nikmat keamanan. Kita boleh keluar bekerja dengan tenang. Anak-anak kita boleh pergi ke sekolah dengan selamat. Kita boleh berkumpul di masjid tanpa rasa takut. Kita boleh pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan aman. Semua ini kelihatan biasa sahaja kerana kita menikmatinya setiap hari. Namun, bagi mereka yang hidup dalam suasana peperangan, bencana dan ketidaktentuan, keamanan ini merupakan satu nikmat yang sangat mahal harganya. Allah SWT

Ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, surah Quraisy ayat 3 hingga 4 yang berbau maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, iaitu pertama rezeki dan kedua keamanan. Tanpa rezeki, manusia akan kelaparan, akan menderita. Manakala tanpa keamanan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan ini dengan selamat, dengan sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, keamanan apabila masyarakat itu saling hormat menghormati, bantu membantu di antara satu sama lain. Dan keamanan juga apabila kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Oleh kerana itulah keamanan ini perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Kita mensyukuri nikmat keamanan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, dengan kita menjaga perpaduan, dengan kita menghormati undang-undang, dan dengan kita mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, termasuklah kita mengelakkan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mengundang mudarat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil mudah ataupun sambil lewa soal keselamatan. Islam menolak sikap cuai, sambil lewa dan mendedahkan diri kepada bahaya. Setiap langkah berhati-hati yang kita ambil adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Mematuhi peraturan keselamatan bukanlah tanda kita takut, tetapi tanda kita menghargai nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan, sama ada konflik, peperangan dan bencana yang berlaku di pelbagai tempat mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Dalam negara kita sendiri, keamanan dan kesejahteraan tidak akan dapat kita pelihara jika masih wujud lagi dalam diri kita sikap mementingkan diri sendiri, mengabaikan peraturan dan memandang ringan tanggungjawab bersama. Negara yang aman bukan dibina oleh pasukan keselamatan semata-mata, bahkan ia dibina oleh rakyat-rakyat yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan saling menghormati, yang mana setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawabnya. Ibu bapa menjaga keluarga, guru pula mendidik generasi, manakala pemimpin pula melaksanakan amanah, dan kita rakyat memelihara keharmonian serta keselamatan bersama. Maka bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun ini, marilah sama-sama kita menghargai pengorbanan semua pihak yang bertugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, termasuklah para petugas di perairan negara yang sentiasa bersiap siaga melindungi nyawa dan memelihara keamanan tanah air kita. Di mana pengorbanan mereka ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini tidak datang dengan sendiri. Sebaliknya dipelihara melalui amanah, disiplin dan rasa tanggungjawab bersama. Sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar penting. Yang pertama, keamanan ialah nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT dan wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat keamanan, hendaklah kita terjemahkan dengan sikap kita yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Yang kedua,
Menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat ialah tanggungjawab bersama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai jasa pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan merupakan sebahagian daripada usaha memelihara kesejahteraan negara. Ingatlah sama-sama, keamanan ini bukan sekadar tanggungjawab pihak tertentu. Ia merupakan amanah yang kita pikul secara bersama. Jika kita mahu anak-anak yang mewarisi negara kita dalam keadaan aman, maka kitalah yang perlu memelihara keamanan itu mulai saat ini, mulai hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, sambil menyelam minum air.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Sambil menyelam minum air.
3: Bermaksud membuat dua kerja dalam satu masa.
2: Contoh ayat.
3: Ibu mencuci pinggan mangkuk sementara menunggu air yang dijerang masak. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah hari ini kan sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini 102.3. Alhamdulillah hari ini penghulu segala hari-hari Jumaat yang penuh berkah. Hari ini juga sangat istimewa kan, merupakan hari Ashura 10 Muharram dan bersamaan dengan 26 Jun 2026. Cantik tarikhnya kan, 26 26 26. Wah, ada ke hari ni kan yang melangsungkan ikatan pernikahan kan. Apa pun, semoga dipermudahkan segalanya. Segala apa yang anda rancang semoga berakhir dengan segala kebaikan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Apa pun, terima kasih kepada anda semua tahu yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati mana pun destinasi anda. Semoga anda selamat sampai kan. Yang telah selesai menunaikan solat sunat Jumaat hari ini, alhamdulillah atas kewajipan yang telah anda laksanakan. Dan kepada anda yang mungkin diuji ketika ini kan dengan masalah kesihatan, semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat anda semua. Dan terima kasih juga kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda kan untuk Persona 102 sebentar saja tadi. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza di MCR dan juga rakan berada di unit Kawalan Keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Alhamdulillah. Dan seperti biasa bersama dengan saya untuk jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zen Music tanpa henti dan selepas itu pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan kita dengarkan ini, Mencari Teman Bertakwa. Semoga kita menemuinya insya-Allah.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka

InsyaAllah kan, apa saja yang berlaku kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Salam Jumaat penghulu segala hari. Hari ini juga hari Ashura. Alhamdulillah kan, kepada anda yang berpuasa tu kan, puasa sunat hari ini kan, daripada semalam dah puasa hinggalah hari ini, alhamdulillah kan. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita, insyaAllah. Yang mana tak sempat semalam, baru hari ini nak berpuasa, jangan risau, sebab esok boleh sambung lagi sehari kan. Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Di jam ini, seperti yang saya janjikan, pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Adakah antara anda ni yang tengah berdepan dengan tekanan hidup? Kan, tekanan hidup ni kadang kita tak boleh nak elak, dia datang juga kan. Ingat tau, kesihatan mental bukan sekadar emosi. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, bertindak dan juga berhubung dengan orang lain. Jom saya kongsikan antara tip penjagaan kesihatan mental. Antaranya, bijak mengurus masa. Pastikan kan, masa yang kita berikan 24 jam tu kan, Allah dah berikan pada kita semua sama. Tak kira lah miskin kaya ke kan, masa tetap sama 24 jam. Jadi kita uruskanlah sebaiknya. Lakukan aktiviti yang anda suka atau minat dan memberi manfaat kepada hidup anda. Kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Jangan pendam sendiri kan. Kadang-kadang kita meluas kan, ni bukan kita nak cari penyelesaian. Sebenarnya bila kita meluas, sekurang-kurangnya lega yang kita rasakan. Dan anda kan, jikalah ada orang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada anda untuk mendengar masalah dia, tolonglah dengar baik-baik kan. Tak perlu respon pun tak apa. Dan yang paling penting, jangan dihebahkan pula rahsia orang tu kan. Orang dah beri kepercayaan kepada kita, kita jadilah orang yang amanah. Seterusnya, untuk penjagaan kesihatan mental ni, kena elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Ini sangat penting kan, tak baik untuk kesihatan kita fizikal dan juga mental. Ada yang seterusnya, ini lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, berjalan dan beriadah. Ini kan selain daripada memberi kesihatan fizikal, juga memberikan kesihatan mental kan. Anak-anak yang ada impian untuk kurus kan, hari ini dah ujung dah bulan 6 kan, insyaAllah sempat lagi kan, kita ada 6 bulan lagi untuk kita berusaha. Dan sentiasa berhubungan dengan keluarga dan juga rakan-rakan kan. Sekarang ni zaman teknologi, gunakan teknologi yang ada tu untuk berhubungan dengan mereka. Kalau tak nak video call, boleh voice call saja kan. Kalau malu, boleh hantar ke pesanan saja kan. Apa yang penting, jangan pernah rasa anda bersendirian. Dan yang terakhirnya, makan pun penting juga tau. Kena makan makanan yang sihat. Kalau kita baca kan, anxiety ni dia ada makanan-makanan yang trigger kepada penyakit anxiety ni. Jadi tolong cari maklumat tu dan elakkan makan makanan itu sekiranya anda berdepan dengan masalah yang sama. Baiklah, apapun saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan jom kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian Iman Had, Ampunkan Aku, terus bersama kami Belakang FM mempesonakan.

0: aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, jom saya kongsikan macam mana nak elakkan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak kan. Yang pertamanya, ibu ayah menjadi contoh tidak menggunakan gadget apabila beraktiviti bersama kan. Janganlah kan mak ayah kan telefon melekat je kat tangan kan. Anak cakap pun kita tak hiraukan. Macam mana nak jadi contoh yang baik kepada anak-anak kan. Isi masa dengan aktiviti bersama. Pelbagai aktiviti kita boleh lakukan bersama kan. Letak sekejap gadget. Ibu ayah kan, anak-anak ibu kan, sekarang ni kan tengah viral apa ni, kuih ondeh-ondeh coklat kan. Kalau tak minat coklat, kita ubahlah lain kan, ondeh-ondeh petai jeruk ke kan. Apa saja, janji buat aktiviti bersama. Sebab apa yang saya tengok video tu, senang je kan nak hasilkannya. Bahan pun tak banyak, mungkin boleh menjadi aktiviti kan, meratkan lagi hubungan antara anda sekeluarga. Orang kata kan, rasa bahagia perut pun kenyang kan. Seterusnya, tetapkan peraturan yang jelas. Sekiranya nak bagi penggunaan telefon tu kan, pastikan mungkin 2 jam sehari je kan. Lepas mayang isyak tu boleh gunakan telefon sementara mungkin nak cari maklumat untuk belajar, dan pukul 10 kena kembalikan semula telefon tu kan. Itu antaralah cadangan peraturan yang boleh ditetapkan. Lepas tu, tiada gadget di bilik tidur. Ini sangat penting kan. Kadang-kadang kita tak perasan kan, kita biarkan anak tidur bersama dengan gadget, kita ingatkan dia dah tidur. Rupanya pukul berapa dia tidur kan, bangun pagi dah mulalah kan mengantuk untuk ke sekolah. Dan seterusnya, hadkan kandungan dan aplikasi yang boleh diakses. Dengan teknologi sekarang ini, ibu ayah boleh kawal akses telefon anak anda melalui telefon anda sahaja kan. Apapun, saya doakan semoga kita dapat mengawal anak-anak ini dan mereka tidak terdedah dengan bahaya gadget ini, insyaAllah. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, menghampiri 26,000 kali sayang, alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Dan jom kita teruskan hiburan kita untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Kita dengarkan lagu ini, Perjalanan ke Syurga. InsyaAllah, semoga kita semua bertemu di syurganya nanti. Amin. Allahumma amin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap lok terma.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kerajaan Negeri Melaka memperkenalkan inisiatif QR Tag Pekukuh Pemantauan Penguatkuasaan Haiwan Ternakan. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, mengimbas kod respon kad pantas QR ni pada tagging lembu ternakan pada pelancaran pelaksanaan sistem QR tagging haiwan ternakan Negeri Melaka di Lembah Kesang Seri sering mendapat baru-baru ini kan. Inisiatif yang dilaksanakan ini bukan sahaja memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti pemilik ternakan dengan lebih cepat dan tepat, malah dapat meningkatkan tahap tanggungjawab peternak terhadap haiwan peliharaan mereka. Ia merupakan satu pendekatan baru yang lebih sistematik dan efisien dalam memastikan pengurusan ternakan di Melaka berada pada tahap terbaik selaras dengan aspirasi Melaka sebagai negeri pintar dan berdaya huni. Jadi kepada peternak-peternak di luar sana, ingat sekarang dah ada QR, pastikan haiwan ternakan anda tak merayau ke sana sini kan, yang boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita cakna dan mengambil tanggungjawab ini. Baiklah, kita teruskan seterusnya ini dengan lagu nyanyian Kepulan Mega, Takdir dan Waktu. Dan kepada anda yang berada di TikTok, alhamdulillah 31,000 kali saya. Mungkin saya boleh sebutkan nama-nama yang berada di situ. Kita ada Kak Inasi, kita juga ada Puan Bos kita, Kak Baini kita, kita juga ada siapa ni, Pulis FM pun ada juga, rakan kita berada di Pulis. Terima kasih si Ija, Kak Ji Abadi, kita ada Makna, Kak Azura Juju, Abes Mutai tengah luncur pun ada juga. Terima kasih. Terima kasih juga kepada adik Pami kita, Didi, kita ada Caca dan ramai lagi di sini kan. Kepada anda yang berkelapangan tu kan, jomlah masuk ke TikTok Melaka FM dan jom kita dengarkan ini Takdir dan Waktu terus bersama kami Melaka FM, yang pastinya mempesonakan anda yang tengah memandu tu, memandu berhati-hati tau.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka. Baiklah Orang Melaka, jangan lupa majlis sambutan Hari Asyura Peringkat Negeri Melaka 1448 Hijrah. Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka JAIM akan mengadakan majlis sambutan Hari Asyura Peringkat Negeri Melaka dengan ketetapan berikut pada hari ini, hari Jumaat bersama dengan 10 Muharram pukul 6 petang nanti di Masjid Al-Sajidin Sempang Kerayong Jasin Melaka. Majlis ini akan diserikan dengan kehadiran tetamu kehormat Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Semua Muslimin dan Muslimat dijemput hadir bersama-sama memeriahkan majlis yang penuh keberkatan ini. Semoga sambutan Hari Asyura menjadi wadah memperkukuh ukhuwah serta menghayati nilai kesyukuran, pengorbanan dan juga keinsafan. Jadi kepada anda semua tu kan yang berkelapangan nak-nak orang berada di Sempang Kerayong Jasin, jangan lupa untuk bersama-sama dalam majlis ini yang akan bermula pada pukul 6 petang nanti. Baiklah, terima kasih juga yang berada di TikTok menghampiri 50,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Dan saya rasa ramai yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga, malam ini malam bunga-bunga cinta, kita bersama dengan sesuatu yang istimewa, seseorang yang istimewa akan mengendalikannya. Siapa agaknya kan? Nanti saya akan kongsikan, tapi bukan sekarang sebab sekarang kita nak dengarkan dulu lagu ini, Cing Ai Raihan, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja kan dugaan yang datang ini dengan senyuman. Alhamdulillah telah memasuki ke jam yang ketiga untuk tugasan saya hari ini. Dan di jam ini insyaAllah pada pukul 4:30 petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM yang dibacakan oleh siapa? Sama-sama kita nantikan sekejap je lagi kan. Ramai yang tanyakan mengapa budi diesel ditambah baik. Budi diesel ditambah baik bagi bantuan mesti sampai kepada yang layak. Bantuan sampai kepada yang layak, bekalan diesel negara kekal mencukupi. Seterusnya, bagi memastikan kos subsidi meningkat akibat krisis global. Apabila harga diesel dunia naik, kos subsidi yang ditanggung kerajaan turut meningkat. Jadi subsidi negara melambung tinggi demi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan. Setiap ketirisan subsidi, rakyat yang menanggungnya. Apabila diesel bersubsidi disalahgunakan, bantuan tidak sampai kepada yang layak, perbelanjaan kerajaan juga bertambah dan juga dana untuk membantu rakyat berkurangan. Jadi inilah mengapa budi diesel ditambah baik, untuk memastikan hanya golongan yang betul-betul layak dan yang sasar saja dapat bantuan yang diberikan oleh kerajaan ini, mengelak ketirisan, bekalan disetik lebih terjamin dan juga pastikan bantuan boleh diteruskan. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia ni kenalah juga mainkan peranan kan. Sekiranya kita nampak kenderaan berdaftar kan, kenderaan asing yang berdaftar tu membeli diesel subsidi kita, ada peranan yang boleh kita mainkan adalah menghentikan pembelian itu, pergi kepada mereka, nasihatkan mereka untuk membeli ikut harga yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia kepada mereka yang bukan warga negara Malaysia. Sesama kita menjaga orang kata khazanah negara ini, insyaAllah. Baiklah, terus kita dengarkan ini Firdaus Pemata Ayah Bonda, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Raya Rabu lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah seperti Tenen Halim Abbas berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada salah faham dan ketidakpuasan hati ketika menggunakan jalan raya. Menurutnya, kedua-dua pihak yang terbabit sudah dipanggil bagi memberikan keterangan berhubung kes yang berlaku kira-kira jam 6.20 minit petang. Kedua-dua pihak juga menyatakan mereka tidak berhasrat untuk memanjangkan perkara itu dan memilih untuk menyelesaikannya secara aman. Terdahulu, kejadian yang dirakam dalam video tular kira-kira 1 minit itu memaparkan suspek yang memandu sebuah Proton Saga secara tiba-tiba memberhentikan kenderaannya sebelum menuju ke sebuah kereta lain yang berhenti di persimpangan berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang Sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Al-Khair Samah berkata, kunna julusan ma'a Abdullah ibn Umar izja'ahu kahramanan lahu fadakala faqala a'taita rafiqa kutahum qala la qala fantaliq fa'atihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Daripada Haitham, beliau berkata, sedang kami duduk bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang seorang pembantu menemuinya. Abdullah bertanya kepadanya, adakah kamu telah memberikan makan kepada hamba-hamba, iaitu rakyat ataupun pekerja itu? Dia menjawab, belum. Maka Abdullah berkata, pergilah dan berikan kepada mereka. Kemudian Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menahan makanan daripada orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi hadis ini nak memberi faham kepada kita. Al-Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim bahawa hadis ini menunjukkan kewajipan memberi nafkah kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan, termasuk hamba, isteri, anak-anak. Dan kalau kita sebagai seorang ayah memberikan tanggungan kepada anak-anak, isteri dan ahli keluarga kita, begitu juga orang-orang yang di bawah, orang-orang yang diberi kewajipan menanggung orang di bawah ini. Menafikan hak orang di bawah, contohnya kalau kita ada orang bekerja, kita menafikan hak dia, gajinya tak beri dengan cukup, tidak dikenakan hak dia. Menafikan hak orang di bawah tanggungan seperti makan dan minum juga keperluan asasnya adalah berdosa. Maka penting setiap majikan memastikan kebajikan pekerja. Kalau kita ni menjadi ketua dalam suatu organisasi atau dalam satu jabatan, kita kena memastikan kebajikan pekerja kita. Membayar gaji tepat pada waktunya, menyediakan kemudahan. Dia nak bekerja, kita suruh kerja tapi dia tak ada kemudahan. Contohnya Allah nak berkebun, dia kata campur kau bawa sendiri, dia tak menyediakan kemudahan, maka itu tidak boleh. Itu salah dari sudut dan dia dianggap sebagai satu dosa kerana tidak memberikan kebajikan. Pastikan majikan ini mestilah memberikan, membayar gaji tepat pada waktu dan menyediakan kemudahan yang sewajarnya. Sebabnya berlaku pada zaman Nabi SAW, seekor unta mengadu dengan Nabi SAW kerana dia penat bekerja dalam keadaan tuan dia tidak memberi makan, dibebankan dengan kerja yang berat tangan dia, sehingga Nabi memanggil kepada tuan, kamu janganlah melakukan kezaliman kepada binatang ini, kamu suruh dia bekerja dalam keadaan kamu tidak memberi makan. Alimah Nabi menegur keadaan dia ini. Maka pemimpin atau majikan mestilah bertanggungjawab penuh kepada pekerja di bawahnya. Tidak cukup sekadar melantik pembantu, tetapi juga perlu menyelia dan memastikan tanggungjawab terlaksana. Maka Islam bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi juga menuntut agar umatnya berlaku adil dan berberi kemanusiaan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuklah orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Inilah adab ataupun akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW dan agama yang dinamakan Islam. Jadi orang yang Islam, selama mana dia mengikut apa yang ditunjuk dan diajar di dalam Islam, maka mereka akan dikasih. Dan hidup di akhirat. Wallahualam.

حي على الصلاة.

الصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

menghapuskan kisah silam. Semalam saya dah kongsikan dua tip, iaitu kita positifkan diri dengan berkata hidup perlu diteruskan. Hashtag jalan terus. Pernah dengar kan? Dan yang kedua, ada sebab untuk kita bersyukur. Sebab kadang-kadang setiap apa yang pernah kita lalui, ada perkara yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Sebab itu, hari ini saya nak kongsikan beberapa tip lagi untuk membantu diri kita menghapuskan kisah silam yang boleh mungkin menyebabkan terhalang terbantutnya langkah kita untuk kita lebih berjaya. Baik, tu tip yang pertama hari ini, tuan-tuan dan puan. Jadikan

dia akan buat kita. Orang yang hari ini positif, orang yang sentiasa hari ini bangkit daripada kegagalan, orang yang sentiasa yakin yang dia boleh berjaya, insyaAllah setiap ujian itu dia letak dalam diri dia apa? Ini hadiah Allah untuk aku. Supaya apa? Supaya hubungan aku dengan Allah hari ini aku jaga dengan baik. Betul ke betul? Selalu tuan dan puan, halangan

0: lah. Bila mana kita letakkan hari ini, yakin yang Allah Ta'ala hari ini uji aku sebab dia sayang kat aku, akan memberikan inspirasi, motivasi untuk kita terus menjadi orang yang lebih percaya. Yang kedua, bagaimana untuk melepaskan masa silam dengan lebih senang? Tak semudah disangka, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kadang-kadang perkara yang nampak kecil inilah yang mengambil ruang paling besar dalam hati kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena move on. Rahsia untuk move on dengan senang dan tenang adalah dengan memfokuskan segala tenaga, bukan untuk membaiki dan memadam perkara lalu, tetapi membina dan hidup dengan perkara yang lebih baik. Apa maksud tuan-tuan perempuan? Contohlah, kalau dulu kita ada kawan-kawan yang hari ini pernah mengecewakan kita, kan? Yang pernah menyebabkan kisah hidup kita itu menjadi kisah hidup yang gelap hitam dalam diri kita. Tinggalkan mereka. Kita cari kawan-kawan circle yang baru. Kita cari perkara-perkara yang lebih baru, suasana yang baru, untuk kita teruskan kehidupan yang lebih baru. Sebab itu selalu saya tengok kan, orang-orang yang pernah ada kehidupan kisah silam ni, kalau dia sedih kecewa, dia pergi luar negara. Sebab apa? Sebab dia nak ada satu angin baru dan juga life yang lebih memberikan positif dalam diri dia. Tak kisah, yang penting hubungan kita dengan Allah kita jaga dengan baik. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan, tuan-tuan mati Allah sekalian, itulah dua tip. InsyaAllah esok saya akan kongsi lagi beberapa tip untuk kita hapuskan kisah silam kita. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil Samin dalam Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
3: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Alhamdulillah atas kesetiaan anda bersama dengan kami kan, mendengarkan kami 18 jam setiap hari. Dan ini kepada adik-adik kita di luar sana kan, yang mempunyai bakat, jangan lupa untuk sertai uji bakat Bintang Kecil Melaka FM. Syarat-syarat penyertaan seperti terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun, bekas juara Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, hantar video nyanyian ke DJ Izzat ataupun penerbit kita. Emailnya izzat78@gmail.com. Bermula 10 Jun hinggalah 15 Julai depan. 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat Bintang Kecil di Auditorium Melaka FM. Jadi adik-adik yang berbakat, jangan lepaskan peluang anda tahu untuk sertai uji bakat ini. Manalah tahu kan, tuah anda untuk juara seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang tengah memandu tu, nak pulang ke kediaman anda. Alhamdulillah, hari ni hari Jumaat kan, orang kalau balik Jumaat tersenyum-senyum dia, sebab apa? Ada cuti 2 hari kat situ kan. Alhamdulillah, nikmati cuti yang diberikan ini sebaik-baiknya bersama dengan keluarga yang tersayang. Tapi pastikan memandu tu berhati-hati, jangan laju sangat nak sampai rumah. Yang paling penting, selamat sampai ke rumah dan bertemu dengan insan-insan yang tersayang. Dan kepada anda semua, insyaAllah di jam seterusnya nanti kita akan bersama dengan Ustaz PI kita. Hari ini ada kelas lakoba tau, jangan ponteng-ponteng. Dan kita dengarkan ini lagu Permaidani nyanyi Aris Ariwatan. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan. Dan pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Radio Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Jumaat di Mac FM 102.3.
1: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
2: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
2: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
1: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
3: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kosar hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
4: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
5: wang sikit beban. Dalam sebelum ni banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni kita dapat satu je murah tu kira orang kata apa membantu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pagi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: on air di Melaka FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Da Astrol, untuk Miss On Air pada petang ini. Dan saya bersama dengan salah seorang usahawan catering yang menjual pelbagai jenis masakan. Dan saya bersama dengan Puan, apa nama Puan?
2: Puan Saliza binti Dolmat.
1: Puan dari mana, Puan?
2: Saya daripada Bukit Rambai. Catering bajet murah Melaka.
1: Okey, bajet murah Melaka. Bajet murah viral Melaka. Okey, membekalkan pelbagai makanan dan juga minuman untuk majlis-majlis lah.
2: Segala majlis yang biasanya kita buat, masakan panas, masakan panas goreng-goreng ada, roti jala panas ada, kuih pau panas ada, air balang ada, air balang pelbagai jenis.
1: Akak berapa lama dah berniaga?
2: Saya berniaga lagi pada memang habis sekolah memang dah berniaga. So saya buat catering ni dah catering saja dah 18 tahun untuk catering. Kalau untuk kedai makan sebelum ni saya berniaga kedai makan, tapi selepas tu saya buat full catering dah.
1: Permulaan 18 tahun dulu, kalau dapat mengimbau kembali kan waktu-waktu zaman permulaan nak memulakan perniagaan dulu, mungkin kau boleh cerita sikit macam mana cabaran yang ada.
2: Untuk yang mula-mula berniaga dulu, akak berniaga memang kedai makan lah. Tapi kedai makan ni memang orang kata apa, antara saingan banyak dan juga ada dah mula buat catering kecil-kecil. Tapi bila dah tengok makin lama macam ni, so kedai makan tu akak terpaksa tumpu pada catering lah. Kedai makan kita tinggalkan dulu bagi pada anak, tapi akak lebih pada tumpukan pada catering. Alhamdulillah, sebenarnya bukan kata nak tinggalkan pada kedai makan, tapi lebih pada permintaan untuk catering tu lagi lebih. So kita tumpu pada yang catering tu supaya kita dapat orang kata apa, bagi servis yang lebih makanan tu dan juga servis yang untuk lebih baik lah. Itu yang kita tumpu.
3: Baiklah, terima kasih Puan Saliza Dolmat, pemilik catering bajet murah viral Melaka dalam Biz On Air di Melaka FM.
0: Biz On Air Melaka FM. DJ Admelati,
4: hadapi dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersenakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, kita telah memasuki ke jam yang keempat, merupakan jam terakhir saya menemani anda semua. Dan ini ada sedikit hebahan kepada orang Melaka kan, bukan orang Melaka je, orang Negeri Sembilan, orang Johor yang berhampiran dengan kami pun boleh ramai-ramai datang ke Mini Carnival KPDN 2026 bertempat di Dataran Klebang pada hari ini hinggalah hari Ahad nanti 28 Jun 2026, bermula 9 pagi hinggalah 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya semestinya lah kalau Carnival KPDN ni, kita dapat beli barangan dengan harga yang sangat berpatutan, kabaunya lebih rendah 30% daripada harga di pasaran. Jadi apa lagi orang Melaka, orang Negeri Sembilan, orang Johor, hadirkan diri anda di Mini Carnival KPDN pada 26 hingga 28 Jun ini di Dataran Klebang Melaka. Baiklah, seterusnya nanti kita akan bersama dengan Ustaz PI sebentar je lagi kan. Tapi sebelum itu, jom kita panaskan dulu dengan lagu ini terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Seperti biasa setiap hari Jumaat, kita bersama dengan segmen Lakobar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Assalamualaikum Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana biha.
1: Ambil khair.
0: Bil khair.
1: Masaul khair.
0: Masa unur.
1: Okey, baik. Jadi petang ni, kita kembali lagi.
0: Ya,
1: daripada minggu lepas, Alhamdulillah, hari diizinkan hari ni kita masih lagi dalam pelajaran kita. Kita nak tukarkan nombor-nombor kepada nombor dalam sebutan.
0: Ya.
1: Jam, daripada nombor biasa kepada sebutan. Nombor jam dan saat.
0: Ya.
1: Jadi insyaAllah sebentar lagi, sebelum kita nak mulakan.
0: Ya, betul.
1: Haruslah kita.
0: Haruslah kita.
1: Menerapkan ya, budaya-budaya Arab ni dalam diri kita dulu.
0: Kita panas-panaskan suasana.
1: Jadi macam mana cara nak memanaskan tu?
0: Cara memanaskannya, kita bergelit.
1: Kau tengok. Bergelit kata rakyat ya. Jadi Yat, macam biasa, lagu biasa. Apa yang kita nak dengar
0: hari
1: ni?
0: Hari ni kita nak dengar Opa Opa.
1: Lagu bukan lagu Korea tapi lagu Arab.
0: Ya, jom sama-sama kita dengarkan terbersama kami Lakobar.
1: Yallah.

0: kecil kan, pukul berapa Tok Limau? Eh, betul ke?
1: Ah, betul. Pukul 10, pukul 11
0: dan pukul 12.
1: Pukul 12. Ha, jadi ada 3 lagi yang kita belum belajar.
0: Ya.
1: Okey, baik. Saya sebut dulu nombor pukul 10. Asal al-Ashirah.
0: Asal al-Ashirah.
1: Okey, kalau ada asalnya Ashara. 10 dalam bahasa Arab Ashara. Kalau kita dah tukar kepada kata-kata saat ataupun kita panggil apa ni, masa, kita tak boleh sebut Ashara. Kita tak boleh asa'a Ashara, tak boleh. Okay, kam sa'atulan, pukul berapa sekarang? Asa'alan al-Ashirah. Sekarang pukul 10. Al-Ashirah, masa'an katakan. Al-Ashirah lailan, pukul 10 malam. Al-Ashirah sabahan, pukul 10 pagi. Okey, itu nombor 10. Jadi Ashirah jadi Al-Ashirah. Ashirah jadi Al-Ashirah. Jadi itu kena pick up sikit. Ashirah 10. Al-Ashirah maksud dia ke 10. Bagi nombor 11 pula. Kam sa'atul an? As-sa'atul an al-hadiya ashirah. Kita tak boleh sebut ahada asyarah. Kalau dalam bahasa nombor biasa, 11 ahada asyarah. Asyarah. Lepas tu kalau 11 ahada asyarah. Isnan asyarah. Itu dah masuk 12. Jadi kalau dalam bahasa kata-kata apa ni, kita perhatikan waktu dan masa. Kita tak boleh sebut ahada asyarah. Kita tukarkan kepada al-hadi asyarah. Al-hadiyah asyarah. Al-hadiyah asyarah. Kam sa'atul an? As-sa'ah al-an al-hadiyah asyrah. Al-hadiyah asyrah. Okey. Dan juga yang terakhir, pukul 12. Dalam bahasa nombor biasa, 12 kita sebut isnan asyrah. Isnani asyrah. Tapi dalam kita tukarkan kepada waktu, kita tak boleh sebut isnani asyrah. Kam sa'atul an? As-sa'ah isnani asyrah. Salah. Apa yang betul? Kam sa'atul an? As-sa'a al-an al-thaniyah asyara. Al-thaniyata asyara. Al-thaniyata asyara. Ada tak? Al-thaniyata asyara. Tak boleh sebut al-thaniyah asyara. Al-thaniyata asyara. Faham ya?
0: Okey. Kita ulang balik. Ni. Ustaz P.I.
1: Okey. Kita ulang balik. Pukul 10 kan?
0: 10.
1: Pukul 10. As-sa'a al-ashira.
0: Asa'a al-ashirah.
1: Pukul 11, asa'a al-hadiyata asyarah.
0: Asa'a al-hadiyata asyarah.
1: Asyarah. Pukul 12, asa'a al-thaniyata asyarah.
0: Asa'a al-thaniyata asyarah.
1: Asyarah. Okey. Jadi siapa yang nak cuba sebut? Come to us.
0: Wah, lain macam
1: lah. Jom join kita sama-sama. Kita menyebut perkataan bahasa Arab ni petang ni tentang masa dan waktu, iaitu pukul 11, pukul 10 sampai pukul 12.
0: Dan kita ada ni pelajar dah ni. Oi, pelajar siapa yang cemerlang sangat ni? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fahmi dah bersedia, kau jangan besok kau tanya balik.
2: Ya.
1: Aku sebat kau sekarang . Okey, silakan.
2: Asa'a. Al-Ashirah.
1: Betul.
2: As-sa'ah. Al-Hadiyah Ashrah.
1: Okey, bolehlah.
2: As-sa'ah. At-Taniyah Ashrah.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Hebat.
1: Hari ini dia bagus.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Fahmi ya. Apa aktiviti hari ini?
2: Hari ini saya relax saja, Ustaz.
1: Ini tak buat apa-apa kerja dekat kebun?
2: Saya hanya buat berkebun pagi tadi lah.
1: Berkebun di waktu pagi tadi? Wah, ini tanam cili juga?
2: Saya sekarang ni alhamdulillah saya dah saya tanam tomato, pokok bunga raya, bendi.
1: Oh, bunga raya pun ada? Wah.
2: Bunga Izora ada.
1: Wah, bunga apa ni lah, bunga hiasan lah. Apa lagi Yat? Nak sikit nak hias rumah. Boleh dia pergi tempat rumah Dak Fahmi ni ha, borong.
2: Boleh di persilakan Zat.
1: Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah.
2: Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kak Yat, Ustaz PI dan serta kru

0: kru Melaka FM sentiasa memberi saya peluang dan ruang. Semoga semoga bermanfaatlah untuk kita semua, insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Okey, okay, Kak dan Ustaz Diai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Belajar seterusnya.
2: Siapa ni?
1: Assalamualaikum.
3: Saya Nada dari Sik Kedah.
2: Nada riang. Okey, silakan Nada.
3: As-sa'ah al-asyah. As-sa'ah al-hadiyah asyah. As-sa'ah al-taniyah al-asyah.
2: As-sa'ah al-asyah asyarah.
3: As-sa'ah al-taniyah al-asyah.
2: Ya, terbuka ke buruh.
1: Oh, hebat.
2: Nadia, petang ni apa aktiviti?
3: Petang ni tengah busy tengah tulis tarikh untuk penting.
2: Lah. Jadi tahniahlah, semoga berjaya apa yang buat . Jadi insya-Allah saya doakan mak awak dah okey, dah sihat dah.
3: Alhamdulillah, 3 kali pergi cuci kulit ibu dah mula cantum. Insya-Allah tak lama lagi ibu sihatlah tu.
1: Masya-Allah, alhamdulillah.
2: Okay, salam ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Itulah dia Nadah yang berada di Sik Kedah. Terima kasih Nadah. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan ketika ini kan. Mungkin yang berada di dalam perjalanan tu kan, nak ke mana-mana tujuan anda, yang mendengarkan melalui frekuensi di radio kat rumah tu, mungkin tanya-tanya macam mana nak hubungi kita di konti ni kan, PI. Okey, di talian masa kami 0624477 0624433377. Boleh juga tinggalkan nota suara anda jika yang malu-malu kucing tu kan. Boleh hantarkan nota suara anda di bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Baiklah, kita nak berehat seketika dengan lagu nyanyian Nancy Ajram ni. Terus bersama kami, Lakobah.
2: Ya Allah.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Kembali lagi dalam La Khabar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah ni lah Ustaz PI. Ada pelajar kita ni, Nada, katanya boleh tak Ustaz PI ulang balik ni?
2: Boleh, tak ada han. Semua meter.
1: Wah.
2: Okey, nombor dalam bahasa Arab, kita faham. Nombor kita boleh sebut bagi cara. Antaranya yang penukaran nombor daripada nombor biasa kepada nombor masa dan waktu. Jadi kita nak tukarkan nombor pukul 10 daripada nombor 10 kepada pukul 10. Jadi nombor 10 dalam bahasa Arab asyara. Kalau kita nak kata pukul 10, kita kena sebut as-sa'a al-ashirah.
1: Asa'a al-ashirah.
2: Kita tak boleh sebut asa'a al-ashirah. Tak boleh. Kena tukar kepada al-ashirah. Okey, kemudian nombor 11. Al-hadiyata asyirah. Al-hadiyata asyirah. Okey, dan yang terakhir nombor 12. Al-thaniyata asyirah. Al-thaniyata asyirah.
1: Okey, baik. Kita terkejut dia kan. Tapi kita ada pelajar baru juga ni di konti ni. Nak cuba juga ke?
3: Tak apalah. Syarah kan jadi pesyarah.
1: Okey, baik. Dengan
2: Ustaz ini bukan pelajar lagi ni. Mak pelajar dah ni.
1: Okey, kita bersama dengan pelajar seterusnya. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Faika, Kampung Batu.
1: Okey, Faika. Dah dengar tak tadi Ustaz PI kita ulang?
4: Anda pukul 10 asa'a al-ashirah. Pukul 11 asa'a al-hadiyata asyarah. Nombor 12 nombor 12 berapa tu ni?
1: Ustaz, bantu Ustaz.
2: Asa'niyata
4: asyarah.
1: Hebat.
2: Lambat betul tepuk umuruh tu .
1: Kita mencari-cari Ustaz. Okey,
2: baik. Jadi, siapa tadi tu? Nada? Faika?
1: Faika
2: kerja ke hari ni?
4: Kerja.
2: Ini bawa balik dah macam biasa lah.
4: Macam biasa lah.
2: Bagus lah. Tengah bahasa Arab dia balik kerja jangan tengah buat kerja tu, pun kata tiba-tiba buka bahasa Arab. Marah pula bos dia baik Faika, terima kasih.
4: Terima
1: kasih Faika. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Itulah dia Faika. Kampung
2: Sebatu.
1: Betul, bagus dia ni kan.
2: Sebatu kat mana?
1: Melaka.
2: Melaka kat mana? Melimau sahaja kan. Jalan nak pergi Melimau sahaja kan.
1: Saya tak tahu kira okey lah lagi sebab saya orang Segamat.
2: Boleh tahan jauh
1: Okey, baik.
2: Seterusnya ada lagi.
1: Seterusnya kita masih menunggu lagi pelajar kita untuk menghubungi kami di konti ini. Ingat tak talian kami 0628247 0628433377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana ni tu? Mak Nani, apa khabar? Mak Nani sihat?
5: Alhamdulillah, sehatlah sikit.
2: Alhamdulillah, dua seorang ke tu?
5: Buat sekarang ni seorang lah.
2: Apa dah kata? Okey, Mak Nani, silakan.
5: Nombor 10. Asa'ah al-ashirah.
2: Okey, betul.
5: 11 asa'ah al-hadiyah.
2: Al-hadiyata asyarah.
5: Al-hadiyata asyarah.
2: Okey, betul.
5: 12 asa'ah as-saniyata asyarah.
2: Tak bukan kebura ke mana ni? Apa buat ini masak petang ni?
5: Apa buat petang duduk dia rehat dengar PI lah.
2: Tak ada buat apa di dapur, tak berasap.
5: Apa dah? Tadi dah makan ni. Makan tadi tonyang lah rasa.
2: Apa makan ini masak apa ni?
5: Tadi buat dia rendang ayam.
1: Macam raya.
2: Ayam makan rendang. Macam berayuh hari-hari. Hari-hari raya. Hari-hari raya. Ha, hari ni goreng ayam, besok goreng daging. Lusa goreng potai, goreng apa lagi? Korang.
5: Macam-macam. Boleh buat.
2: Lama-lama kita terima gondang ni kau join. Okey, Mak Nani, terima kasih.
1: Terima kasih, Mak Nani. Ya. Mak Nani jaga diri, jaga kesihatan tau. Tak sihat tu kan?
5: Mm-mm. Ya, insyaAllah.
2: Okay, jaga diri ni musim-musim hujan ni, Mak Nani. Jangan makan rambutan banyak-banyak, batuk.
5: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia makna kita yang berada di Pelangai. Baiklah, terima kasih kepada yang telah menghubungi kami di konti ini. Mana yang nak cuba lagi, boleh hubungi kami, tapi nanti dulu sebab kita nak berjedah lagi. Kita nak dengarkan lagu ini, Sel Al Haya.
2: Yes, rahsia kehidupan maksud itu.
1: Okey, terus bersama kami. Lakabar.
2: Ya Allah.

0: Kembali lagi dalam Lakabar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah, terima kasih kepada anda semua tau yang terus setia. Sehari Jumaat je cepat-cepat buka Melaka FM petang-petang ni kan, sebab nak bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah Ustaz PI, mungkin kita boleh ulang kaji sikit lah kan pelajaran kita. Kita dah sampai pukul 12 dah ni.
1: Okey, baiklah, kita mula dengan pukul 10. Okey, kita sebut Al-Ashirah. Kemudian pukul 11 Al-Hadiyata Ashara. Dan pukul 12 Al-Thaniyata Ashara. Dan saya cuba ulang daripada nombor 1 sampai nombor 12. Okey, nombor 1 As-Sa'ah Al-Wahidah. Kedua As-Sa'ah Al-Thaniyah. Yang ketiga As-Sa'ah Al-Thalithah. Yang keempat As-Sa'ah Al-Rabi'ah. Yang kelima As-Sa'ah Al-Khamisah. Yang keenam As-Sa'ah As-Sa'isa. Yang ketujuh As-Sa'ah As-Sa'bi'ah. Yang kelapan As-Sa'ah As-Sa'ah As-Sa'mina. Yang kesembilan As-Sa'ah At-Tasi'ah. Yang kesepuluh As-Sa'ah Al-Ashira. Yang kesebelas As-Sa'ah Al-Hadiyata Ashara. Dan yang kedua belas As-Sa'ah Al-Thaniyata Ashara.
0: Itu kita boleh gabungkan dengan pagi, malam ke dan sebagainya kan?
1: Ya, daripada ni kita kena buat ni lah. Kita kena buat pertandingan siapa dapat sebut ni. Nombor 1 sampai 12, kita bagi hadiah.
0: Durian?
1: Durian biasa.
0: Oh, biasa.
1: Durian ni jam dah orang kata tengok kulit pun dah benci eh. jadi, tengok kulit pun dah benci eh. Kita bagilah bocor-bocor contohnya. Bocor-bocor dapat bunga percuma. Ustaz yang sponsor.
0: Itu yang kita nak dengar tu.
1: Kan. Tapi bunga kertas sila.
0: Tak kisah, mahal.
1: Kau ingat bunga kertas biasa? Ingat bunga kertas mak kau? Kita bunga kertas import eh. Ingat bunga kertas nenek kau tanam tahun 90-an tu? Ini bunga kertas import Filipin, Vietnam punya semua kau ingat? Beratus harga dia tu. Ini kalau kau dapat mengeriang kau.
0: Ini bila-bila nak buka ni?
1: Kita cuba minggu depan insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Jadi kepada pendengar kita peserta-peserta pula pendengar pelajar-pelajar kita yang nak join besok orang kata nak mencabar diri, cuba kita minggu depan insya-Allah. Kita siapkan hadiah kita nak bagi galakan pada kita punya siapa?
0: Pelajar-pelajar
1: kita ni terutamanya Mak Nani kita. Siapa lagi yang belajar dengan kita ni?
0: Kita ada Nada.
1: Lagi Faika, lagi
0: Faika, Fami
1: lagi.
0: Kak Amy dah lama tak masuk.
1: PI rasa kalau kita buka hadiah ni dia tak pernah sebut nama pun akan muncul. Sebenarnya dia bukan tak nak bukan tak nak join sebenarnya dia orang nak orang kata malu-malu, segan-segan. Kedai-kedai tak tembus cuba kena dial hari-hari supaya menembusi. Kalau tak menembusi tu maknanya jarang dial. Baik
0: Baik. Bersemangat. Saya pun bersemangat ni.
1: Ya, bersemangat. Cik awak yang sebut sampai 2012.
0: Okay.
1: Cik dah ingat yang dapat hadiah.
0: Tadi saya dah sebut tak ada kan? Tak kira lagi.
1: Itu perlu kira. Itu kalau dah kira banyak dah ayat dapat ni lah.
0: Okey, baik. Saya insya-Allah saya rasa minggu depan bukan saya je ada kat sini. Insya-Allah DJ Si Ruby pun ada juga.
1: Okey. Kita tadi DJ Ruby. Yang ni rasa-rasa sampai bila tak apa pokok ni. Baiklah, terima kasih semua.
0: Baik, ucapkan. Terima kasih
1: Biat. Kepada Yat terima kasih Yat.
0: Terima kasih
1: kepada semua pendengar PM Mohon Abu dan Maaf kalau tersilap kata bahasa. InsyaAllah moga berkat apa yang kita belajar, walaupun sikit tapi mendapat manfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi kan Ustaz PI. Siapa yang tak naik semangat tu kan, insyaAllah mulai minggu hadapan. Kita tahukan pokok je main-main kan. Orang bagi pasu, kita bagi pokok terus. Okey, baiklah, terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah untuk 6 jam seterusnya nanti kita akan bersama dengan DJ SS. Malam ini malam bunga-bunga cinta bersama dengan DJ SS. Macam mana agaknya kan kita bercinta bersama dengan DJ SS, nantikan pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR hari ini yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Nani. Dan terima terima kasih juga kepada rakan berada unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati tau. Ingat apa yang paling penting sekali, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada anda yang berpuasa hari ini, hari Ashura, selamat berpuasa saya ucapkan. InsyaAllah sekejap je lagi kan, tak lama lagi dah kita nak berbuka puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Banyak-banyakkan kita berselawat, banyak-banyakkan kita beristighfar hari ini. Semoga diampunkan dosa kita hari ini dan juga setahun yang lepas, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum. Hadapi segala ini dengan senyuman tau. InsyaAllah kita jumpa nanti hari Selasa minggu hadapan. Kita dengarkan ini, setiap tersenyum, tabasam, terus bersama kami Melaka FM.

0: biasa, mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sambil menyelam minum air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sambil menyelam minum air.
2: Bermaksud membuat dua kerja dalam satu masa.
1: Contoh ayat.
2: Ibu mencuci pinggan mangkuk sementara menunggu air yang dijerang masak. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani laksana jebat Melaka sayang rakyat. Kita bersua lagi untuk DC hari ini hari Jumaat menerusi santai relax 6 hingga 12 tengah malam berteman ke SAS Sofia Haji Muhammad Sufi untuk DC hari ini 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Yang berpuasa selamat berpuasa SAS ucapkan dan apapun terima kasih kerana dan terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik di mana saja anda berada. Buat yang masih di jalan raya ketika ada waktu ini, hati-hati waktu kemuncak kan. Hari ini hari Jumaat, mungkin jalan agak sesak sedikit, dan apapun pandu dengan cermat, jaga jarak dan tingkatkan kesabaran kita. Apapun yang penting kita pulang dengan selamat, okey? Terus bersama Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 10 Muharram hari ini dan juga 26 hari bulan 6 2026, di mana memang tarikh yang sangat cantik sebenarnya, tarikh yang mudah diingati. Mungkin ada yang meraihkan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan ataupun ada yang mencipta kenangan istimewa hari ini. Ha, boleh komen menerusi di bilik hijau apapun kenangannya. Semoga 26 Jun 2026 menjadi tarikh yang membawa lebih banyak senyuman, rezeki dan juga yang diberkati dan juga insyaAllah doa-doa dimakbulkan Dan juga kejap lagi 6.30 minit petang dalam ruangan Permata Hati akan menemani anda dengan tajuknya hari ini, Hijrah Yang Sebenar, yang akan disampaikan oleh penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terus setia bersama kami di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: FM 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah yang Sebenar. Kita ikuti bersama.
2: Berkenaan hijrah yang membawa kejayaan. Mudah-mudahan semangat hijrah itu tidak hanya pada kata-kata, sebaliknya dipatrikan melalui azam dan juga perubahan yang akan kita laksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita renung pandangan daripada Ibnu Katsir yang berkata, firman Allah Subhanahu wa taala yang dikongsikan sebentar tadi merupakan galakan dan saranan supaya berhijrah di samping menjarakkan dari musuh Allah dalam kalangan musyrikin. Orang yang beriman di mana sahaja dia berada perolehi tempat perlindungan. Syekh Al-Maraghi menyebut, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Kita berhijrah ni tuan-tuan pada jalan Allah, tujuannya untuk mencari keredaan Allah dan untuk menegakkan agamanya sesuai dengan kewajipan bagi dirinya, selaras dengan jalan yang dicintai Allah, nescaya akan memperolehi tempat yang memberinya kelepasan di muka bumi. Jika mereka yang tadinya merasa tertindas, mereka akan mendapat tempat perlindungan sehingga memperolehi kebaikan dan rezeki yang banyak. Jadi tuan-tuan, dalam tafsir Al-Maraghi menyebut dalil daripada surah An-Nisa yang kita bacakan sebentar tadi pada ayat yang ke-100, yang mana Allah Subhanahu wa taala berpesan ataupun Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, mereka akan memperolehi kemudahan-kemudahan kehidupan yang lebih baik, terlepas daripada penindasan musuh. Seterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan, dapat mengalahkan musuh. Jadi dalam hal ini tuan-tuan yang saya muliakan, dapat kita lihat berdasarkan kepada nas yang disebutkan sebentar tadi, sedia maklum hijrah mempunyai kedudukan yang paling mulia dan istimewa dalam Islam. Yang mana tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita menyelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah hijrah, yang mana dalam sejarah hijrah

0: dan juga nabi-nabi terdahulu yang melakukan hijrah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa lagi contohnya? Nabi Musa alaihi salam dan lain-lain. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu menunjukkan contoh hijrah, apatah lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan kesalahan dan kesilapan, kekurangan dan kelompangan, maka sewajarnya saya berpesan pada diri saya, mengajak sidang pendengar yang saya muliakan untuk mengambil tanggungjawab peristiwa 1 Muharram. Marilah kita menjadikan titik tolak, berazam sedaya upaya menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita tahu dan kita dapat, kita sedia maklum berkenaan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukarkan makna fizikal hijrah kepada makna hakiki. Apa maksud makna hakiki? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru dapat difahami berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Kita sedia maklum Nabi berhijrah pada tahun yang ke-13 kerasulan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan perpindahan tersebut bukan kerana semata-mata sifat tamak, kerana keuntungan, tetapi dilakukan kerana Islam semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ada orang pandang, ada orang tuduh sedemikian. Sebenarnya tidak. Perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan ketika itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Islam. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah membahagikan hijrah kepada beberapa jenis. Yang pertama, hijrah ke Habsyah, yang mana ketika itu golongan kufar menyakiti para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habsyah untuk menenangkan hati baginda. Yang kedua, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah ke kota Madinah. Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Yang ketiga, hijrah pelbagai kabilah dan kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari berkenaan tentang hukum syarak. Kemudian mereka pulang ke halaman masing-masing dan mengajar kaum mereka sendiri. Hijrah yang keempat, hijrah bagi sesiapa yang memeluk Islam dalam kalangan penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah dakwah, mengajak mereka meninggalkan agama berhala, kembali kepada tauhid, iaitu mengesakan Allah. Jadi bagi mereka yang berhijrah memeluk agama Islam adalah maksud hijrah. Dan hijrah yang kelima adalah hijrah daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tuan-tuan yang saya muliakan, yang zahir mahupun yang batin, yang kadang-kadang kita rasa kita dah cukup sempurna. Tetapi tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk kita banyakkan istighfar, banyakkan kembali pada Allah bila kita rasa kita dah cukup. Aku solat dah, aku puasa dah, aku tunaikan zakat dah, aku pun dah dapat menunaikan haji. Maka aku rasa aku dah cukup dan aku dah sempurna. Na'uzubillah. Jangan sesekali andai kata ada bisikan-bisikan halus daripada syaitan yang mengajak individu mengungkapkan kata-kata sedemikian, yang menitipkan jarum-jarum halus merasakan kesempurnaan pada diri. Saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita lawan dengan istighfar, kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sesungguhnya jarum-jarum halus daripada syaitan itu akan membuahkan, akan membenihkan kejayaan bagi syaitan, termasuk kepada yang berpangkat dalam anggota syaitan. Kenapa mereka merasakan dapat menundukkan orang yang beriman, orang yang jaga solat, orang yang jaga puasa, orang yang bayar zakat dengan satu gaya ataupun satu perasaan, satu rasa cukup. Na'uzubillah. Dan lagi risau sekiranya boleh menghampiri kepada tiga perkara, iaitu takabbur, riak dan ujub. Na'uzubillah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut hijrah terbahagi kepada dua. Apa yang dua hijrah? Yang pertama, hijrah dengan tubuh badan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang tu definisi hijrah. Yang kedua, hijrah dengan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, iaitu hijrah yang mengandungi daripada dan kepada, iaitu hijrah dengan hati daripada cinta selain Allah kepada cinta semata-mata kepada Allah, daripada ubudiyah tunduk dan patuh selain Allah kepada ubudiyah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bila kita lihat kembali kelebihan al-hijrah menurut Al-Quran, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan hijrah, yang mana dalam Al-Quran selain daripada surah An-Nisa ayat yang ke-100 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan dalam surah Ali Imran ayat 196. Maka orang-orang yang berhijrah, iaitu yang menyelamatkan agama dan yang diusir keluar daripada tempat tinggal dan yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agama, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam dan yang terbunuh gugur syahid, sesungguhnya aku iaitu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Siapa tadi? Orang-orang yang berhijrah, Allah akan hapuskan kesalahan. Apa lagi janji Allah? Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya. Siapa yang Allah janjikan? Orang-orang yang berhijrah. Apa antara contoh orang yang berhijrah? Dalam Al-Quran disebut yang pertama, orang yang menyelamatkan agama. Yang kedua, yang diusir keluar daripada tempat tinggalnya yang sah. Yang ketiga, yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agama Allah. Yang keempat, yang berperang untuk mempertahankan Islam. Dan yang kelima, orang yang terbunuh, iaitu orang yang gugur syahid dalam peperangan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, dalam tafsir kitab At-Tabari memperlihatkan satu nasihat, iaitu mereka yang berhijrah dari kaumnya dalam kalangan orang kafir. Kita berhijrah ni tuan-tuan semata-mata kerana Allah menuju kepada saudaranya dalam kalangan orang yang beriman, maka Allah janjikan balasan baginya yang cukup cukup besar. Jadi apa pengajaran kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan? Kita nak berhijrah cukup dengan satu yang pertama, bukan sekadar menanam azam tapi kita laksana.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Hijrah Yang Sebenar yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM. Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Santai Senja di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Teruskan senyuman anda walau di mana jua anda berada. Masih lagi bertemankan SS untuk relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Buat sahabat-sahabat yang sedang berpuasa hari ini, hari Ashura 10 Muharram, semoga Allah menerima segala amalan kita dan juga mengurniakan keberkatan, keampunan serta rahmatnya. Dan apapun, SS pasti ramai yang meluangkan masa bersama keluarga kan, saling menggembirakan dan mengeratkan kasih sayang sesama kita. Dan semoga amalan-amalan kecil yang kita lakukan ini menjadi asbab memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah, insyaAllah. Terus bersama SS di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka, menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kerohanian dan juga lagu-lagu ketuhanan. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Melaka FM pastinya mempesonakan. Selamat malam buat semua pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Mengambil sedikit ruang untuk SS berkongsi sedikit kata-kata untuk malam ni. Rezeki bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi juga pada hati yang tenang, keluarga yang menyayangi dan juga nikmat kesihatan yang sering kita terlupa untuk kita syukuri, kan? Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada malam ini diangkat dengan penuh kasih sayangnya, dan bagi yang sedang berpuasa, semoga memperoleh ganjaran yang berlipat ganda, dan bagi yang sedang diuji, semoga Allah mengurniakan kekuatan serta jalan yang keluar yang terbaik buat kita. Jadi teruslah sebarkan kebaikan walau hanya dengan senyuman, doa dan kata-kata yang menyenangkan. Baik, SS kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 7.23 minit malam. Terus setia bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Puasa bulan Muharram atau puasa hari Muharram ini, ganjarannya dapat menghapuskan segala dosa setahun, seperti mana yang disebut oleh Imam An-Nawawi, kata diampunkan segala dosa kecil. Dari

100 tahun yang telah lalu, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dengan sebab itu, kita rebutlah peruang ketika mana datangnya hari Ashura yang akan jatuh pada 6 Julai ini.

أعدني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: dan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Selamat malam semua, menghampiri jam 8 malam. Semoga segala urusan dipermudahkan dan selamat beristirahat bagi yang masih lagi bekerja. Semoga terus diberikan semangat hingga selesai tugasan. Yang sedang memandu, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Dan terima kasih juga kerana terus memilih Radio nombor 1 Orang Melaka sebagai teman setia malam ni. Dan SS kongsikan waktu solat Fardu Isyak bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Dan ikuti ruangan Zon Muzik tanpa henti dari jam 8 malam hingga jam 9 malam di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Kami menyiarkan lagu

memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM.

0: Sejak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, sambil menyelam minum air.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Sambil menyelam minum air.
1: Bermaksud membuat dua kerja dalam satu masa.
2: Contoh ayat.
1: Ibu mencuci pinggan mangkuk sementara menunggu air yang dijerang masak. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Plug FM 102.3.
1: Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: kesediaan anda yang sentiasa bersama Mark FM.
1: Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bitashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi perturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina Alexandra Ila pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baharu pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kerana masih lagi setia menemani kami hingga 12:30 malam. Hari ini hari Jumaat, malam Sabtu. Pastinya ramai mak ayah dah berjanji kan dengan anak-anak kan. Esok cuti bolehlah main telefon sekejap. Tapi kadang-kadang bila tiba-tiba masa nak simpan balik telefon kita ataupun gadget ni, anak kita pula mulalah merajuklah, menangislah. Malah ada yang memerontak sebab dah terlalu seronok sangat dengan dunia di hujung jari ni. Jadi SS nak kongsikan tip mudahlah untuk bantu kurangkan ketagihan gadget dan galakkan aktiviti yang lebih sihat untuk anak-anak. Antaranya, tetapkan peraturan yang jelas. Contohnya, bagi tahu anak berapa lama boleh gunakan gadget dan juga bila waktunya perlu disimpan. Dan juga ini penting, di mana elakkan gadget di bilik tidur. Yang ini untuk membantu anak lah mendapat tidur yang lebih berkualiti. Dan juga yang paling penting, hadkan kandungan serta aplikasi yang boleh diakses supaya penggunaan gadget lebih selamat dan juga bersesuaian dengan usia mereka. Okey, dan yang terakhir, mak ayah perlu jadi contoh dulu. Bila bersama dengan keluarga kan, kita cuba kurangkan penggunaan telefon. Jadi anak-anak ni lebih mudah meniru apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar. Okey, itu antara tip mudah untuk bantu kurangkan ketagihan gadget dan galak aktiviti anak-anak ni lebih sihat sebenarnya. Baik, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada JJ, Layang Layang. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Raya Kudus.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Sedikit perkongsian, pernah tak anda terbaca iklan macam ni semalam saya labur RM500, hari ni dah jadi RM2,000. Kalau dengar memang nampak menarik, tapi hati-hati, itu antara helah scammer untuk memancing mangsa, dan mereka akan paparkan kononnya keuntungan besar, testimoni yang nampak meyakinkan gaya hidup mewah supaya kita ni rasa ish ni kalau tak masuk ni rugi ni. Jadi hakikatnya bila kita mula masukkan lebih banyak duit, tiba-tiba keuntungan tak boleh dikeluarkan, dan akhirnya bukan untung yang kita dapat tapi simpanan yang kita kumpul tu bertahun-tahun, bukan setahun dua, bertahun-tahun pula lesap kan. Jadi sama-sama kita ingat mengingati kalau ada pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa dalam masa yang terlalu singkat, jangan terus teruja, jangan percaya. Kita semak dahulu kesahihannya dan jangan mudah percaya dengan testimoni di semua platform media sosial. Okey, kekal bijak di internet, lindungi diri daripada penipuan, dan sama-sama jayakan kempen internet selamat. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.
1: Malam Bunga-Bunga Cinta bertemankan SS ketika ada waktu ini hingga jam 12.30 malam membawa kita pada pukul 9.32 minit malam. Dan jom malam ni, jom sama-sama kita luahkan apa yang selama ini tersimpan di hati. Tapi sebelum tu SS nak kongsikan topik untuk malam ni dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, Ayah Wira Dalam Diam. Itu yang kita bawakan khas untuk anda. Jadi malam ni jom sama-sama kita luahkan apa yang selama ni tersimpan dekat hati kan. Mungkin ada ucapan terima kasih yang belum sempat nak diungkapkan. Permohonan maaf yang masih lagi terpendam. Ataupun rasa rindu yang tidak pernah terungkai buat insan yang bergelar ayah. Walaupun panggilan apa saja, ayah, daddy, abah, Walid dan sebagainya, semuanya adalah satu nama. Tapi hati semua adalah yang satu, okay? Jadi kongsikan bersama dengan SS kenangan paling manis, suka duka membesar bersama dengan ayah, dan juga nasihat yang masih terpahat dekat hati tu, ataupun doa buat ayah yang kini jauh di mata mahupun yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi kongsikan dengan SS 010-806-1023. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
12: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.
13: Malam Bunga-Bunga Cinta bertemankan SS ketika ada waktu ini, dan SS nak kongsikan kiriman yang pertama. Okey, kiriman ini SS bacakan kiriman daripada Acik Izan. Okey, katanya Bunga Cinta malam ni Acik nak kongsikan rindu pada ayah. Ayah, setiap kali aku teringat sosok dirimu, tiba-tiba air mata ini mengalir, dadaku terasa sesak. Aku sangat merinduimu, ayah. Ternyata sudah lama kita tak bertemu dan ayah tak lagi dapat kutemui, dan sekarang ayah rindu. Ku terbatas doa yang kuulang setiap waktu. Tidak ku peduli sudah beberapa tahun lamanya aku kehilanganmu, tapi rindu masih tetap sama. Rindukan dirimu. Itu dia kiriman daripada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Selamat malam cinta buat semua insan bergelayar, tak kisahlah abah ke kan, Didi, Walid dan sebagainya, semua panggilan tetap satu iaitu sayang di hati, okey. Bella SS nak kongsikan lagi untuk kiriman-kiriman kan, anda boleh kongsikan lagi bersama dengan kami kenangan paling manis suka duka membesar bersama dengan ayah, dan biarlah malam ni menjadi untuk orang kata ruang lah untuk kita menghargai seorang ayah, seorang wira yang mungkin tidak pernah meminta penghargaan tetapi sentiasa memberikan seluruh kasih sayang tanpa syarat Dan SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini, kiriman daripada Azri. Okey, dia menghantarkan satu video sebenarnya. Ini adalah Wira Permata Hati ataupun dipanggil Baby. Umur 90 lebih, lumpuh tak boleh berjalan, hanya menginsut. Pendengaran out. Kadang dia dalam dunia dia, halusinasi sendiri, ingat masa lalu, kadang-kadang anak pun dia tak kenal. Kadang nak uruskannya satu cabaran SS. Kena bercakap agak kuat. Orang kadang bercakap untungnya dapat jaga pahala besar. Saya tak fikirkan begitu. Itu tanggungjawab. Yang saya fikir saya akan menambah dosa sebab cabaran nak uruskan baby ni, kita boleh tergelincir. Bila masa kadang-kadang perangai pergi ke budak, bila dah perlahan tak dengar, cakap pun pelan-pelan tak dengar, cakap kuat kang, lainlah jadinya. Jadi nasib kita di masa depan, kita tak tahu lagi. Apapun, dialah Wira dan juga permata hati kami yang tinggal, iaitu Muhammad bin Omar. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM,

0: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan. Dengan common sense, kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan masa lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini. Membawa kita pada pukul 9.59 minit malam. Selamat malam juga buat anda. Dan pastinya malam ni kita nak kongsikan lagi . Kita bawakan tema yang cukup dekat di hati kita. Ayah Wira dalam diam. Seorang ayah mungkin jarang mengungkapkan kata-kata sayang kan. Tetapi setiap detik peluh, setiap pengorbanan dan juga setiap doa yang dipanjatkan, itulah dia bukti kasih sayang yang tidak pernah bertepi lagi. Jadi malam ni jom kita sama-sama menghadiahkan doa, ucapan, kenangan dan juga lagu-lagu istimewa buat insan yang bergelar ayah. Semoga setiap perkongsian malam ni menjadi pengubat rindu lain dan juga pengingkat kasih buat teman-teman Melaka FM yang sedang melayan malam bunga-bunga cinta di Melaka FM. Dan boleh hantarkan terus rakaman suara anda ataupun ucapan ataupun luahan hati, boleh saja kongsikan dengan SS malam ni 0108061023. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

Itu dia baru saja berlalu daripada Maria Carey, hero khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Itulah dia hero, abah kita, walid kita, ayah kita, daddy kita kan. Itulah dia yang kita sering panggil hero dalam hati ataupun ayah wira dalam diam. Dalam malam berhubungan cinta kita bawakan kisah ayah, di mana seorang ayah ni mungkin tidak selalu diminta puji, tidak selalu diminta diraikan, tetapi dialah insan yang sanggup memikul segala beban demi melihat anak-anak tersenyum bahagia. Kalau malam ni lah andai anda merindui ayah kan, masih lagi nak mengucapkan terima kasih ataupun nak menghadiahkan sebuah kata apa saja hadiah untuk ayah tercinta, terus terus saja niat tu semoga tercapai adanya. Okey, baik, SS nak kongsikan lagi kiriman seterusnya ini. Kiriman daripada Farah katanya, daripada Air Keruh, terima kasih kerana tak pernah kenal erti penat membesarkan kami adik-beradik. Walau ayah bukan jenis yang pandai meluahkan kasih sayang dengan kata-kata, tapi setiap pengorbanan dan juga usaha ayah ni sudah cukup membuktikan betapa besarnya kasih sayang seorang ayah. Jadi semoga ayah sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, dan kami semua sangat sayang ayah. Itu dia kiriman daripada Farah. Dan juga kiriman SS bacakan sekali kiriman seterusnya ini, kiriman daripada Hafiz. Katanya sudah 5 tahun SS ayah meninggalkan kami, tapi setiap rasa rindu tu tidak pernah berkurang. Saya masih ingat lagi tau SS, setiap kali balik sekolah ayah yang akan menunggu di hadapan rumah dengan senyuman. Terima kasih atas segalanya, kasih sayang dan juga didikan. Semoga Allah menempatkan ayah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Itu dia kiriman daripada teman-teman Melaka FM. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Malam bunga-bunga cinta masih lagi di dalam ruangan ini. Membawa kita pada pukul 10.23 minit malam. Selamat malam juga buat anda. Mungkin ada yang bersama dengan ayah kan. Cuba bergurau sedikit sebelah ayah tu. Cuit-cuit manja. Janganlah cuit-cuit yang boleh yang kata mendatangkan kemarahan. Kan dapat je free-free kan. Cuit-cuit manja. Sesekali kita luahkan rasa sayang ayah, rindu ayah dan sebagainya. Bukan apa. Sebab kita takut peluang tu tak ada nanti. Bila ada peluang ni, kita ambil peluang ni dengan sebaik yang mungkin. Nanti pukul 3 pagi kan, sambil-sambil tengok bola. Okey, sambil-sambil Norway menentang Perancis kan. Sambil-sambil tu cuit-cuit lah, buatkan ayah kopi ke dan sebagainya ke. Bukan apa, kita takut peluang tu tak ada nanti. Okey. Dan SS nak kongsikan lagi kiriman daripada Maknam. Katanya nak hantarlah kisah abah. Kalau ingatkan kembali memang sedih. SS, abah lah kata hero kami masih kecil lagi. Okey. Kisahnya SS kongsikan, perkongsian daripada Maknam. Katanya kuatnya seorang abah membesarkan anak-anaknya. Walau ada tangisan dan juga keletihan, semuanya dipendam sendiri demi melihat anak-anak tersenyum. Aku anak yang paling manja dengan abah. Kasih sayangnya menjadi tempat aku bergantung. Nasihatnya menjadi kekuatan dalam hidup. Kini setelah abah tiada, terasa seolah-olah sebahagian daripada semangat hidupku turut pergi. Jadi rindu ni tidak pernah berkurang. Setiap kali mengenang wajah dan suaranya, air mata pasti mengalir. Andai waktu boleh diputar kembali, ingin sekali aku memeluk abah dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan. Dan Al-Fatihah buat abah tersayang. Semoga Allah mengampuni segala dosa, melapangkan kuburnya dan menempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan sama-sama juga sama-sama jugalah di mana kita mendoakan kebahagiaan ayah kita sama ada atau tiada dunia akhirat. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Ini dia lagu bintang daripada Budak Kacamata. Mungkin ayah kita pun merupakan salah satu bintang di hati. Jadi teruskan mendengar Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling

Itulah bukan cinta biasa khas untuk anda. Begitu jugalah dengan ayah kita. Bukan cinta biasa tapi luar biasa. Kadang-kadang yang matanya disembunyikan. Kalau yang mata ibu ni lain sikit. Kita nampak nyata. Tapi mata ayah ni kita nampak macam apa tersimpan kan. Jadi malam ni bukan sekadar SS nak kongsikan kepada anda lagu sahaja. Mendengar lagu. Tetapi malam ni untuk kita mengenang seorang insan yang sering menjadi pelindung keluarga. Iaitu ayah Wira dalam diam. Jadi kadang-kadang kasih seorang ayah ni tak diungkapkan dengan kata-kata.

usaha, pengorbanan, memang kita nampaklah pengorbanan ni kan, dan juga doa yang tidak pernah putus. Jadi semoga malam ni menjadi ruanglah untuk kita menghargai mereka yang bergelar ayah. Jadi sama ada masih di sisi ataupun telah kembali menghadap Ilahi, apapun, kita hantarkan kiriman doa, okey. Dan buat anda, hantarkan kiriman anda lagi, dan bersama-sama kita titipkan rasa. Mungkin selama ni sukar kita nak luahkan melalui kata-kata kan. Jadi malam ni biar lagu menjadi orang kata penghubung hati, dan juga setiap kiriman menjadi tanda kasih sayang yang tidak pernah pudar, okey. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman ini. Okey, katanya ucapan dekat abah saya Muhammad Tanizi bin Daud. Terima kasih abah atas semua pengorbanan abah. Abah banyak berkorban untuk bagi Long belajar sampai tahap ni. Jadi Long ingat lagi lepas abah hantarkan Long kat matrik Kulim, duit nak balik ke Terengganu ada RM100 je. Dalam poket abah, dalam poket abah ada RM100 je. Tapi abah senyum je tengok Long masuk matrik. On the way balik abah ada accident. Jadi mama dengan abah diamkan, tak bagi tahu dekat Along sebab nak suruh fokus belajar, tak nak Along risau. Tetapi apapun, terima kasih abah, banyak yang abah pendam tapi Along nampak semua tu. Sayang abah. Itu dia kiriman daripada tidak dinyatakan namanya. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Razis Ismail, Hadirmu Membawa Sinaran. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.
1: Malam KFM 102.3 pastinya mempesonakan. Dan juga terus bersama dengan SS di mana kita akan berkongsi kisah-kisah yang menyentuh hati, titipan rindu daripada pendengar serta lagu-lagu istimewa khas buat semua ayah yang menjadi wira dalam diam. Diam dalam diam, itulah dia pengorbanan, kan. Ada insan yang masih lagi berpeluang memeluk ayah, ada yang hanya mampu mengirimkan doa dan juga rindu. Walau di mana ayah berada, jasa dan pengorbanannya pasti terpahat kemas di hati anak-anak, kan. Nak pula kalau kita jauh beribu batu. Okey, malam ni apa kata kita sama-sama raikan kasih seorang ayah melalui kiriman ucapan, luahan hati dan sebagainya, okey. Dan SS nak kongsikan lagi kiriman ini. Kiriman daripada Arik, katanya, "Assalamualaikum SS, salam bunga-bunga cinta dari saya Arik," katanya. Okey, ada juga setia menerusi di TikTok Melaka FM juga, katanya, "Untuk seorang pejuang dalam diam, susuk tubuh seorang lelaki yang bergelar Abah," katanya. "Dulu masa kecil, SS, kalau kena marah, saya fikir Abah garang. Tapi bila dah dewasa, baru saya faham marah Abah tu ada maksudnya. Masa kecil-kecil dulu, bila saya meminta sesuatu tapi tak dapat, saya fikir Abah tak sayangkan saya. Tapi bila sudah dewasa, baru saya faham, SS, usaha perlu ada dalam diri saya. Dan tak mudah untuk saya capai sesuatu tanpa usaha. Teristimewa buat Haji Muhammad Ashad bin Haji Umar. I'm so proud to be your son. In your arm, I found safety. In your heart, I found love. You are the original superhero. Thanks, Abah. Love you so much." Itu dia kiriman daripada Arik. Kadang-kadang kita buat sebab, kan. Yelah, apa saja pengorbanan yang ayah kita lakukan, satu saja, mungkin kita pun rasa tak tahu nak balas macam mana, kan. Cuma ucapan terima kasih, itulah antara yang terzahir sebenarnya. Ucaplah terima kasih apa saja pengorbanannya, kan. Mungkin menghantar buah tangan, kan. Mungkin datang daripada kampung, datang jumpa kita. Kadang kita pun segan. Ucapan-ucapan itu sebenarnya yang boleh menyentuh perasaan ayah kita sebenarnya, okay? Jom kita layan dulu daripada 17, Ayah Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

kecemasan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Penglihatan kabur. Penurunan tahap penglihatan yang teruk akan menyebabkan sakit kepala dan penglihatan berganda. Mata kering. Kedudukan kanak-kanak semasa menggunakan alat peranti yang tidak sesuai akan menyebabkan masalah mata kering, mata penat dan kesakitan di bahu dan leher. Peningkatan rabun jauh. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan regangan berbola mata turut berlaku apabila proses akomodasi berlaku pada masa yang sama. Kesan penggunaan gadget ke atas mata kanak-kanak. Kerosakan saraf mata akibat pendedahan kepada cahaya biru dan skrin papar gadget. Awasi penggunaan gadget anak-anak anda. Pesanan ini dari

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan masa lagi bertemankan SS ketika dan waktu ini membawa kita pada pukul 11.16 minit malam. Dan sedikit perkongsian, Melaka penuh dengan aktiviti minggu ni. Kalau anda masih mencari destinasi hujung minggu, inilah masanya untuk menikmati pelbagai acara menarik di seluruh negeri. Okey, antaranya kita ada karnival perlumbaan perahu naga, festival belia, neon walk, tour of belanja durian pun ada, perasmian pelbagai program community dan juga pepon buat anda rancang perjalanan anda. Dan jangan lepaskan peluang memeriahkan setiap acara yang disediakan khususnya negeri Melaka. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan apa yang menarik minggu ini di negeri Melaka. Kejap saja lagi, okey. Dan bagi anda yang masih lagi setia menemani SS, boleh hantarkan lagi kiriman-kiriman. Okey, kita bawa ke tema di hujung akhir perkongsian SS ini, di mana kita bawakan tema yang sebuah tema yang cukup dekat di hati, Ayah Wira Dalam Dia. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, terus dengarkan ini daripada Awi. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Terima kasih kerana terus masih lagi setia menemani kami ketika dah waktu ini. Walaupun banyak aktiviti hari ini kan, malumlah esok cuti. Mungkin malam ni ada yang merancang tidur lewat, nak pula nak tunggu bola pagi nanti. Okey, terima kasih kerana terus dengarkan Melaka FM. Seperti yang SS war-warkan tadi, antara program yang menarik negeri Melaka sekitar minggu ini, okay, sekitar negeri Melaka untuk minggu ini, antaranya yang boleh SS kongsikan, di mana kita ada program mini carnival KPDN Rahma Madani 2026 bertempat di dataran Klebang. Okey, yang ni dah bermula hari ini hingga 28 Jun, iaitu hingga hari Ahad 9 pagi hingga 10 malam. Dan seterusnya program belia at Hari Belia Negara 2026 akan berlangsung di Stadium Jasin esok 27 dan juga 28 Jun. Okey, Sabtu dan juga hari Ahad bermula 8 pagi. Yang seterusnya dan seterusnya, perlumbaan perahu naga, okey. Muara Sungai Melaka esok 8 pagi hingga 11 pagi. Dan juga 28 Jun hari Ahad 8 pagi hingga 4 petang. Okey, seterusnya antara yang menarik lagi sekitar kawasan Serkam WRUR Don Serkam bermula 27 Jun hingga 5 Julai. Iaitu hari Sabtu hingga hari Ahad bermula 8 pagi. Okey, banyak lagi, kejap lagi SS kongsikan lagi dari semasa ke semasa, antara tempat-tempat yang menarik lah yang boleh anda datang, yang boleh anda lawati kan. Mungkin ada yang merancang esok nak ke negeri Melaka kan, pelbagai tempat akan SS kongsikan dari semasa ke semasa. Jom kita layan dulu lagu ini, Sandaran Hati di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Malam Bunga-Bunga Cinta di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka untuk mengakhiri untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. SS nak habiskan kiriman. Okey, SS nak tunaikan ataupun nak kongsikan kiriman lah. Kiriman daripada Aina dari Batu Berendam katanya. Untuk kiriman yang terakhir ada dua orang. Okey, buat ayah yang sedang mencari rezeki malam ni SS, saya doakan semoga ayah sentiasa dilindungi Allah di mana saja berada. Terima kasih kerana sanggup berkorban masa, tenaga dan juga keselesaan demi memastikan kami sekeluarga hidup dengan cukup tenang. Semoga setiap titik peluh ayah menjadi pahala yang berpanjangan dan kami bangga mempunyai ayah seperti ayah. Masya Allah, terima kasih atas kirimannya. Ini kalau ayah lah, ayah kita dengar kan, begitu berbesar hati sebenarnya mendengar doa ataupun ucapan daripada anaknya sendiri. Dan seterusnya SS nak kongsikan lagi. Aziz dari Durian Tunggal katanya, kalau nak cerita pasal ayah SS, buat ayah yang sentiasa menjadi tempat saya belajar tentang kehidupan. Ayah mungkin tidak pernah menyebut ayah sayang kamu, tetapi setiap kali ayah memastikan kami ni cukup makan, cukup pakai dan juga selamat pulang ke rumah, itu adalah bahasa kasih sayang yang paling indah. Terima kasih ayah kerana menjadi tulang belakang

suka. Tapi hari ni kita khaskan untuk malam bunga cinta. Ayah adalah wirah kita dalam hati. Apapun itulah antara hero kita lah eh. Apa-apa kita mengadu dekat ayah kan. Jadi ucaplah terima kasih, berilah kasih sayang ataupun ucapan terima kasih. Mungkin kita menzahirkan dengan hadiah dan sebagainya. Okey, jom kita layan dulu lagu ini sebagai penutup untuk segmen malam bunga-bunga cinta daripada Mambai, Kau Ilhamku. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 11.47 minit malam. Buat yang masih lagi berjaga malam ni, jangan lupa tepat pukul 3 pagi nanti ada dua perlawanan berlangsung serentak dalam aksi FIFA, dalam aksi FIFA 2026, di mana perlawanan yang menjadi tumpuan pastinya Norway bertemu dengan France, dan juga manakala satu lagi aksi menyaksikan Senegal menentang Iraq. Kalau anda peminat bola sepak, memang kena buat pilihan lah. Nak tengok perlawanan yang mana satu, apa pun pilihan, semoga pasukan pilihan anda berjaya melangkah lebih jauh lagi, lebih jauh dalam kejohanan kali ini. Okey, bagi anda yang masih lagi mungkin dalam pemanduan terus bersama dengan Melaka FM di hujung-hujung waktu SS ini, dan temui kami bersiaran esok dari jam 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Nampaknya SS nak menutup tirai. Jadi berteman ke SS untuk edisi hari Isnin pula, dan apapun terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dari jam 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Dan SS tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Imran Ajmain, 1000 tahun lagi. Terus tersenyum, terus berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isu Negara. Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya. Ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya, mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Dapat 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, kenapa, kenapa, kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah, tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi nasional game buruk hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Jun Adib saya Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di Pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatan yang baik. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Desa Su, kita ada Elbiana Rosiliana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, duduk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu, bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juhas Misi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi, masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Putri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi, terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang

Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir dah, yang sebab saya keudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Dengan hashtagnya Sahur Mawar dan juga apa dia, teruntuk cinta hati. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Wah, jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan, Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon, bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rasidah Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy, dari Bro 2 Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ram-Ram Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri, Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Visa Riza, Jumain Kromo, ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanun Felda juga ada, SMZ Dings dari PCB Kota Baru, mantap, semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pang-pang-pang, kasih hon lah . Litaiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nur Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Muaira Mosahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun. Ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM juga, dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Syaravan dirik oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia, Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Use OMC terus terjaga terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Me dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Selamat balik ke kampung lah. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berbati-bati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Ini tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Maziha Pian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu menangis tepi bujuk katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu menangis tepi bujuk katil semakin pagi semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Ha, sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allah, Allah Yarham Makcik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburuh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh si Kebelah Siara. Nyanyian juga Kebelah Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah dengar. Ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati eh? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM. Katanya Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM. Katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas, Meta Sejati, Naitim, Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobing, Kasut Dah Buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tepi-tepi lightnya kasih laju, kalau dapat hari ni 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan, pemandu-pemandu semua Malaysia. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab, bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur 24 jam, mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Dia kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: Tahunnya 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT. InsyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola. Dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik versi nasional yang baru hantu Tokia. Ada dari Langkawi Tokia, ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuz Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azlina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Bospek juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul.
Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya

lagu dan lirik ciptaan Azida NS. Madison dengan Tika dan soal ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil juga hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Surya Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hasdi dari salam dari Brunei. Mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Selamat pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga telah hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi

nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihat kan, Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjadikan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melampaukan diri, ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazli Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pamapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan kan. Berita dari rantau daripada kumpulan Eliket untuk anda semua.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

komposernya adalah Siso. Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berduhan tu di live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah selalu. Ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diawara menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda, Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi

Exist dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir. Mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah peringat di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir. Mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angahri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Selayan terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

SMS dengan hati Kian Teluka membawa kita ke 5.3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4, Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi, Labuan 4.54 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu, 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi, Jostang Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ya, Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman Raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam Selangor. Jom sampai kita menunggu Raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang Utara juga, orang Pilih juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, Kedah tu. Orang belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasihi sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah? Ah. Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul ya, macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahirrabbilalamin. A, jangan a. Ha, arrahmanirrahim. Ha, arrahman. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tuan-tuan? Ha, bah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia Ustaz? Yang pertama huruf jim. Tuan-tuan jangan baca ja. Tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncul dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncul. Ja. Jangan buat macam tu. Muncul dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncul dulu. Yang keduanya huruf shin, sha, sha. Ha, yang ketiganya huruf zain, za, za. Ha, Ustaz, kalau tak muncul mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh tuan-tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi wa duhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit wasyamsi. Sedaplah sikit. Nah, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Sekali lain bunyi alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jaih pula tuan-tuan saya. Boleh tak? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh waktu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

kasih kekasih, persembahan intim bersama dengan Dami. Membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026, Cape Verde menentang Arab Saudi, tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah, ramai ramai yang hadir. Di saat-saat akhir pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara main street, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok,

Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 27 Jun 2026, hari Sabtu, bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.53 minit pagi tadi. Dan juga sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Ar-Ra'd ayat 14 hingga 28 dan seterusnya untuk rancangan permata hati bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Zaini. Juga untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk Hapuskan Kisah Silam Siri yang ketiga, dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan pastinya pelbagai lagi pengisian dia akan bawakan bersama dengan anda. Hari ini kita tiada Yok Dong Apa, dan pastinya pelbagai info-info lah Lia akan selitkan untuk dikongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan
1: lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM. Allah.

0: Rock FM 102 berpuluhan tiga.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Lahu da'watul haqq. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء

0: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Doa yang benar hanyalah kepadanya. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan-Tuhan selainnya, maka Tuhan-Tuhan itu tidak mampu memperkenankan doa mereka sama sekali. Ia bagaikan orang yang menghulurkan kedua-dua tapak tangannya ke arah air dengan harapan air itu sampai ke mulutnya. Sudah tentu air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Doa orang kafir itu hanya sia-sia sahaja.
0: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, sama ada secara sukarela atau terpaksa. Begitu juga, bayang-bayangnya turut tunduk sujud kepada Allah sepanjang waktu, tidak kira pagi atau petang.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

0: عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: Tanyalah kepada orang kafir itu, wahai Muhammad, siapakah Tuhan pentadbir langit dan bumi? Katakanlah, wahai Muhammad, Allah. Kemudian katakan kepada mereka, adakah patut kalian mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai pelindung? Sedangkan Tuhan-Tuhan itu tidak mampu untuk memberi manfaat atau mudarat pada diri mereka sendiri. Tanyakan juga kepada mereka, adakah sama orang yang buta dan orang yang celik? Atau adakah sama kegelapan dan cahaya? Adakah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain yang mencipta seperti Allah, lalu mereka keliru dan merasakan ciptaan-ciptaan itu serupa? Beritahu mereka, wahai Muhammad, hanya Allah pencipta semua perkara dan Dia Maha Esa dan Maha Perkasa.

0: في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Dia menurunkan hujan dari langit, lalu air tersebut mengalir memenuhi lembah-lembah dengan kadar yang secukupnya. Air yang mengalir ini membawa buih-buih yang terlihat di permukaannya. Begitu juga buih-buih dapat dilihat apabila logam-logam dileburkan dalam api untuk menghasilkan barang-barang perhiasan atau perkakas keperluan. Demikianlah Allah memberi perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Kebatilan bagaikan buih-buih yang akan hilang terbuang, manakala kebenaran pula bagaikan air dan barang-barang perhiasan serta perkakasan yang memberi manfaat kepada manusia kekal di bumi setelah hilangnya buih-buih itu. Demikianlah Allah memberi perumpamaan.
0: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: Syurga disediakan bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan dengan beriman kepadanya, manakala orang-orang yang tidak menyahut seruannya, sekiranya mereka memiliki segala apa yang ada di dunia, bahkan jika digandakan sekalipun, maka mereka akan menawarkan semua itu untuk selamat daripada azab. Tetapi Allah tidak akan menerimanya. Mereka akan dibicarakan di mahkamah Allah dengan perbicaraan yang menyeksakan, dan kesudahan mereka ialah neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
0: أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Adakah sama antara orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu merupakan suatu yang benar dengan orang yang buta? Sesungguhnya, orang yang mengambil iktibar dengan perumpamaan itu ialah orang-orang yang berakal.
0: Al-lazina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-misaq.
1: Mereka ialah orang-orang yang menunaikan janjinya dengan Allah, bahkan mereka tidak mencabuli perjanjian yang mereka buat.
0: وَالَّذِينَ يَصِنُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Mereka juga menyambung hubungan dengan setiap apa yang Allah perintahkan agar ia disambung. Mereka ialah golongan yang takut kepada Tuhan dan bimbang perbicaraan yang menyeksakan pada hari akhirat.

0: الزانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Begitu juga mereka yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan semata-mata. Mereka turut mendirikan solat, membelanjakan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, dan membalas kejahatan terhadap diri mereka dengan kebaikan. Mereka mendapat ganjaran yang baik pada hari akhirat.

0: آيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
1: Sebaik-baik tempat kesudahan ialah syurga Aden. Mereka akan memasukinya, bahkan mereka akan masuk bersama-sama dengan orang yang soleh dalam kalangan ibu bapa, pasangan-pasangan dan zuriat keturunan mereka. Para malaikat pula akan masuk menemui mereka dari semua pintu.
0: Salamun alaikum bima sabartum. فَنِعْمَ أُقْبَ الدَّارُ.
1: Para malaikat masuk ke dalam syurga sambil mengucapkan, kesejahteraan kepada kamu semua, berkat kesabaran kamu semasa di dunia.
0: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.
1: Adapun orang-orang yang mencabuli perjanjian mereka dengan Allah setelah mereka memberikan janji kepadanya dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan agar ia dihubungkan serta melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka bagi mereka laknat dan seburuk-buruk tempat kesudahan.
0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dia juga menyempitkannya. Orang-orang yang tidak beriman akan gembira dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini hanyalah keseronokan yang sedikit jika dibandingkan dengan akhirat.

0: من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
1: Orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat kepada Muhammad yang amat jelas kuasanya daripada Tuhannya? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan Dia memberi petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Siapa jalan kaki ya, tabik spring. Ajinya handai orang berak tu. Pasal apa? Ya, sebab setiap langkah satu pahala, satu dosa gugur, satu pahala diberi ataupun ditambah, satu dosa digugurkan, dipadam, dan satu darjat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh jaraknya, lagi banyaklah dia punya ganjaran pahalanya. Tapi kami ni nak kira macam mana Ustaz? Kami naik motor, kami naik kereta, ataupun ada yang naik helikopter. Kuala masjid ni besar kan, dekat atas ni ada tempat parking helikopter kan? Tu nak kira macam mana tu ya? Jadi dalam agama ni, lagi susah, lagi payah, lagi besarlah dia punya ganjaran pahala dia. Ada pun yang naik motor ya, payah sikit. Jadi pahala dia kurang daripada orang yang berjalan kaki. Yang naik kereta, dia lebih mudah, lebih laju, lebih selesa. Kurang daripada yang naik motor. Macam itulah. Tapi pahala tu tetap, tetap ada, tetap banyak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang masjid kita datang setiap kali waktu solat adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjidnya. Dalam bumi ini, dalam satu-satu daerah, satu-satu negeri, tempat yang paling Allah cinta ialah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dibenci Allah ialah pasarnya. Tapi dengar hadis ni jangan salah faham pula. Lepas ni semua tak nak pergi pasar dah. Tak ada belauk pula. Tak beli sayur pula kita. Semua pakat pergi masjid. Cari je suami, bang abang kat mana? Masjid. Abang kat mana? Masjid. Daripada pagi sampai ke malam. Tak pergi kerja, tak pergi mana. Duduk masjid je. Itu pun dah salah juga. Maksudnya dalam pada sibuk kita bekerja, jangan pernah kita melupakan masjid. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ada 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar. Salah satunya ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Dalam hadis ni disebut lelaki. Orang perempuan jangan pula kecil hati. Sebab tuntutan untuk berjemaah di masjid ialah bagi kaum lelaki. Kalau tadi jumlah lebih kurang dalam 5,000, perempuan dalam 2,000 ada. Jadi alhamdulillah, walaupun tuntutan untuk berjemaah di masjid itu bagi kaum lelaki, tapi kata ulama tak ada masalah kalau perempuan pun nak datang ke masjid. Ya, datang pula bersama dengan suami. Masya Allah. Naik motor kan, romantik naik motor datang sekali. Bila nak pegang aje, suami risau aje, awak jangan pegang terlebih, terlajak, batal pula wuduk saya nanti. Sebab pahala orang yang datang ke masjid dalam keadaan berwuduk tak sama dengan orang yang tiada wuduk ataupun tanpa wuduk. Bila pergi ke masjid, lebih besar ganjaran pahala dia. Nabi SAW menyebutkan, wal muhajiru, orang yang berhijrah itu ialah man hajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan. dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Macam saya punya tagline lah tuan-tuan ni, kalau ingat lagi lah, dah lama pun, 2013. Ya, nyorongin juga. Mohon kita beramai. Nyorongin tu kalau bahasa Perak maksudnya senyum. Senyum lebar lah, seronok. Kan? Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Antaranya disebutkan hijrah yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada 5 alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor 1 kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat, di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu Wa Taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh yang mengaku menyaksikan bahawasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, kalau bahasa Peraknya koma lah, kalau sini cakap macam mana, koma tu you are lah, orang Melaka cakap, orang putih kan,

Sekalian para roh, bala syahidina, ya, kami menyaksikan masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Macam sekarang ni tuan-tuan ya, kalau habis je ceramah ada ajak ambil gambar. Kan? Ustaz satu-satu. Saya kata apa benda tu? Kan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada yang cakap macam itu, maksud dia. Jadi tuan-tuan ya, alastu bi rabbikum? Ya, adakah kamu mengaku aku ini Tuhan? Maka sekalian para roh berkata, bala syahidna, ya, kami mengaku. Cuma bila dah lahir ke dunia ni, ya, masing-masing di kalangan kita ni tuan-tuan ya, ada yang menganuti Islam, ada yang menganuti Buddha, ada yang menganuti Hindu. Sebab itu bila kita datang ke masjid ini, ya, masjid ni punya lelawa, punya lebesor, kan? Kipas pun banyak. Tadi ada yang bisik dekat saya, ustaz, tak lama lagi nak pasang aircon. Alhamdulillah, saya kata kipas dah banyak ni pun dah sejuk dah ni. Tapi kalau musim panas, ustaz, hangat pijuk. Kan? Walaupun kipas banyak, tapi kalau musim panas tu, hangat. Walaupun ada kipas helikopter pun ada, kan? Tapi masjid kita nak pasang aircon. Jadi nak ceritanya apa dia? Siapa yang nak mengimarahkan masjid? Jadi asalnya semua mengaku Allah itu Tuhan. Jadi tuan-tuan ya, daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Alam roh tu tak tahu berapa lama. Tak tahu. Kalau tanya ya, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kalau mereka tanya pada kamu, pada Nabi Muhammad tentang roh, qulir ruhu min amri rabbi. Cerita hal roh ni, urusan roh ni adalah urusan Tuhan. Yang ini saya tak tahu. Jadi kalau orang tanya pun berapa lama kita di alam roh, wallahu alam, tak tahu berapa lama. Tapi ada alam yang kita diberitahu berapa lama. Contohnya bila kita berada di alam rahim, ya, disebutkan kita berada di alam rahim seorang ibu. Bila sebut alam rahim ni, walaupun bapaknya nama Rahim, kan, bapaknya pun nampak macam mengandung juga. Ya, tapi orang lelaki kalau mengandung 9 tahun tak bersalin-salin, tak beranak-anak, apa kehernya tak tahulah ya. Tapi kalau orang perempuan ya, bila mengandung disebutkan tempoh kandungannya 9 bulan 10 hari. Dah sebut siap-siap berapa lama. Jadi kalau ditanya berapa lama kita dikandungkan, secara normalnya ya, normally-nya 9 bulan 10 hari. Walaupun ada juga yang keluar weh, kan, 7 bulan dah keluar, 8 bulan dah keluar. Maknanya lahir tak cukup bulan. Tapi kalau ditanya berapa lama, secara umumnya dalam alam rahim kita 9 bulan 10 hari. Jadi daripada alam rahim kita berhijrah ke alam syahadah ataupun alam dunia. Sekarang ni kita berada di alam dunia ataupun alam syahadah, alam yang nampak pada mata kasar. Sebab itu tuan-tuan ya, yang kita nampak ni ialah manusia ataupun makhluk yang boleh dilihat dengan mata kasar. Tu yang saya buat anggaran dalam 3,000 ke 5,000 orang tu. Anggaran mata kasar saya. Akan tetapi jika dibuka hijab, selain daripada kita makhluk yang syahadah ni yang boleh dilihat dengan mata kasar, ada makhluk ghaib yang lebih ramai. Kata ulama, nisbah seorang manusia 10 ekor syaitan ataupun 10 ekor jin. Seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat ni kita tak boleh nak sebut laki ke, perempuan ke, ekor ke, dia tak ada jantina. Malaikat dia tak ada jantina. Jadi seorang manusia 1,000 malaikat. Malaikat makhluk yang paling ramai. Jadi kalau saya kata tadi jumlah jemaah ni ada dalam 3,000 orang, kali pula dengan 1,000. Itulah jumlah malaikat yang ada ya, dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sebab Nabi kata makhluk yang paling gemuk, yang paling suka, yang paling minat dengan majlis ilmu, dia berterbangan di langit. Sebab Nabi kata malaikat bersayap seperti burung. Kemudian dia tengok ada majlis ilmu, dia akan landing. Lepas tu dia parking
Ustaz tak nampak.

0: pun dia parking, kan? Dia parking, kemudian dia menghamparkan sayapnya sambil-sambil dia berdoa supaya diampunkan mereka yang berada dalam majlis ilmu, diberkati hidupnya, ya, diampunkan dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak, syaitan tak nampak, malaikat pun tak nampak. Siapa kata dia nampak, maknanya tak lama. 3 kali Jumaat je lagi. Ya, tanda-tanda orang buang tebiat, dekat nak mati, dia boleh nampak malaikat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa lama kita duduk di atas dunia? Yang ini tak tahu berapa lama, tetapi Nabi ada bagi guide, ada bagi panduan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku lingkungan 60-70 tahun. Ya, siapa sini umur lingkungan 60-70? Ustaz, kenapa ustaz tanya? Standby. 60-70 dah masuk dalam kawasan. Ya, kawasan apa namanya? Kawasan kemalangan maut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

berkongsi dengan pendengar-pendengar setia yang berada di Melaka FM. Hari itu nak perempuan, saya nak terus hari ini berkongsi lagi tentang hari ini cara kita nak hapuskan kisah silam. Dan hari ini merupakan titik terakhir tentang segmen dan tajuk yang kita bincangkan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya dah kongsikan 4 tips sebelum ni. Dah amal ke belum? Kena amalkan, insyaAllah. Ambillah mana-mana tip yang mudah yang boleh membangkitkan semangat kita, insyaAllah. Tadi tuan-tuan dan perempuan, antara hari ini tip hari ini bagaimana kita nak hapus kisah silam tuan-tuan dan perempuan. Satu tip yang sangat best, iaitu kita lakukan perkara yang kita suka. Contoh, suka main badminton, pergi main badminton. Suka shopping, pergilah shopping. Suka hari ini melancong, pergilah melancong. Sebab dengan aktiviti itu, tuan-tuan dan perempuan, akan hari ini mengurangkan kita mengingat kisah-kisah silam yang menyebabkan kita rasa kecewa, sedih, emosi yang menyebabkan membawa-bawa dan akhirnya kita tak ke mana-mana. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang saya share, pergilah ke tempat yang boleh membantu kita menghilangkan hari ini fikiran yang boleh membawa kita rasa sedih dan gelisah. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian.

Wah, kata orang Jawa ya. Sebab itu nak berpada dan minta Allah sekalian, orang yang sentiasa belajar, belajar dan terus belajar daripada kesilapan, insyaAllah mereka akan menemui jalan-jalan untuk mereka lebih berjaya, berjaya dan lebih berjaya pada masa akan datang, insyaAllah. Dan tip yang terakhir untuk orang perempuan hari ini adalah, melangkah ke jalan kehidupan baru memang sukar, tapi ia perlu dilaksanakan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ada kata-kata yang hari ini boleh kita renung. Apa dia? Ha. Melangkah ke jalan kehidupan baru memang sukar, tetapi tidak lebih sukar daripada terus tinggal dalam satu kisah yang tidak lagi wujud, yang tiada lagi kaitan dengan diri kita. Ha. Mendalam maksud tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bukan

0: Pastikan kadang-kadang kita hari ni kenalah melakukan kehidupan yang lebih berjaya. Kena hari ni melakukan perkara yang tak pernah kita lakukan. Untuk hari ini kita berubah, berpindah. Dalam erti kata lain, berhijrah. Menjadikan diri kita akan lebih berjaya dan akhirat. Jumpa saya lagi kembali dengan Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Spanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Hari ini bertarikh 27 Jun 2026, hari Sabtu bersamaan 11 Muharram 1448 Hijriah. Okey, berteman kasih DJ Lia sampai pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selamat pagi semua. Okey ke tu? Ada yang bekerja hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja. Yang mana hari ini cuti, selamat berehat, selamat bercuti bersama keluarga yang tersayang. Ada yang baru nak keluar tu, nak cari sarapan tu kan, hati-hati memandu eh. Apapun, jangan lupa untuk ambil sarapan ataupun makanan menu yang berkhasiat. Kalau ada sayur-sayuran tu, lebihkanlah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan kalau boleh order teh tarik tu, teh tarik kurang manis, teh kurang manis. Kalau boleh kopi O tanpa gula pun tak apa, sebabnya manisnya dah ada dah pada awak. Cewa. Okey, hari ini saya temankan anda sampai pukul 12.30 hari. Dan hari ini kita tak ada yuk dengar apa, sebab Johor hari ini ada hari penamaan calon eh. Jadi kita akan kongsikan lah info-info menarik bersama dengan anda, dan pastinya lagu-lagu terbaik saya akan kongsikan bersama dengan anda hari ini. Jadi jangan risau. Okey, jangan gundah gulana. Kalau perlukan teman untuk berbicara, pergi saja ke live TikTok Melaka FM. Sebab sekarang ni Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, pergi je dekat live TikTok Melaka FM. Komen-komen dekat situ. Jangan lupa sharekan live kita, tapping-tapping screen. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layak